0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.

0: Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KLB, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
2: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanggal 8 dilaksanakan di 40 lokasi, pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa tanam ini. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi BMK kita akan panjang dan kering, oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
2: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan, bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari, naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN. Dan tersebut menegaskan kan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI menghadirkan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut untuk temani kebersamaan kita, ada rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya yang juga masih akan terus hadir. Ada kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Skor Wheel 17 Aceh juga yang akan kembali hadir dengan beragam informasi dari masing-masing wilayahnya. Selamat pagi, stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Update info cuaca ya, begitu dari BMKG Aceh ya. Untuk BMKG apa sudah tersambung Bang Arso? Iya. Dan kita akan mengupdate info cuaca ya dari BMKG Aceh, akan disampaikan oleh perakirawan Nasyitah Az-Zahra Lubis. Halo, assalamualaikum Kak Nasyitah. Halo. Apakah ini, apakah suara saya terdengar?
1: Baik, mendengar

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Baik, kita coba sambung kembali bersama BMKG Aceh. Baik, rekan-rekan, tapi sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Oke, kita mulai kabar Aceh dengan update informasi cuaca pagi ini dari BMKG Aceh. Sudah terhubung bersama Prakirawan Nasyitah Azahra Lubis. Halo, Assalamualaikum Kak Nasyitah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iya, Kak Nasyitah, bagaimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan langsung informasi cuaca untuk hari ini, Kak Nasyitah.
1: Ya, baik. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh di mana berada. Berikut perakiran cuaca edisi 21 Juli berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk wilayah Aceh secara umum cerah hingga berawan, kecuali untuk wilayah sebagian wilayah Sengelu berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan hampir merata di wilayah Aceh, itu untuk wilayah selatan, barat, kemudian sebagian wilayah utara dan wilayah tengah Aceh. Dan untuk angin kita perkirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Kak. Demikian, Kak. Halo?
2: Iya, silakan.
1: Enggak terdengar, Bang. Kakak hostnya.
2: Iya, silakan lanjut, Nasyitah.
1: Iya, baik. Kemudian juga ada terpantau titik panas untuk wilayah Aceh, yaitu ada 20 titik. Wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Jaya, Benar Meriah, dan wilayah Kabupaten Pidi. Dan untuk tinggi gelombang kita perkirakan insya Allah aman untuk wilayah pelayaran, kecuali ada perhatian untuk wilayah perairan Singkil, Pulau Banyak, kemudian Selatan Simelu, perairan Sabo Banda Aceh, Aceh Besar Melabuh, dan Abdia Simelu, karena diperkirakan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
2: Ya, untuk arah angin hari ini seperti apa, Nasyitah?
1: Ya, untuk arah angin kita perkirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Bang.
2: Apakah ada ditemukan titik api yang terpantau oleh BMKG selama 24 jam kebelakang, Nasyita?
1: Iya, ada terpantau 20 titik panas untuk wilayah Aceh, yaitu Aceh Barat Daya, kemudian wilayah Aceh Jaya, Benar Meriah, dan wilayah Kabupaten Pidi. Begitu, Bang.
2: Apakah ada imbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini?
1: Ya, kita harapkan tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena pemanasan matahari yang cukup intens pada saat siang hari, kemudian juga gunakan pelindung ataupun tabir surya, menghindari paparan langsung dari sinar matahari, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan membuka lahan baru. Yang terpenting, pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
2: Baik, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini, Nasyitah. Silakan kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, halo. Oke. Ada sedikit trouble tadi ya. Oke, terima kasih Bang Arso yang sudah menghandle ya informasi update dari BMKG-nya. Dan pendengar, ini kita sudah bergabung bersama RRI Melabuh, ada juga RRI Banda Aceh, kemudian RRI Luksumawe, RRI SP Singkil, dan juga RRI Takengon ya. Kita mulai, kita tanya-tanya untuk update cuaca dan juga update informasi dari RRI Banda Aceh ini ya. Oke, RRI Banda Aceh, Bang Arso, selamat pagi.
2: Pagi, selamat pagi juga Rizka.
0: Iya, cuaca di Banda Aceh bagaimana, Bang? Apakah cerah? Ini terlihat cerah sepertinya.
2: Iya, sepertinya pagi hari ini cerah sekali ya, seperti cerahnya wajah Bang Hendy di pagi hari ini.
0: Bang Hendy.
3: Bang Hendy agak menyamping.
2: Baik, okay. Ada beberapa informasi ya yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh. Ini tim dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh menggelar pelatihan pengolahan ubi jalar ungu dan kacang merah menjadi snack bar sebagai makanan selingan bagi penderita diabetes.

0: merah sebagai pangan fungsional bagi penyandang diabetes. Dan ada informasi kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menunjukkan komitmennya dalam melindungi kekayaan intelektual daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI, indikasi geografis Batu Giok dan HKI komunal kepada pemerintah Kabupaten Pemkab Nagan Raya. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Merah Budiman, kepada Bupati Nagan Raya Teku Raja Kemangan. Prosesi penyerahan ini berlangsung di hadapan ribuan warga pada malam pembukaan peringatan HUT ke-24 Nagan Raya di Alun-Alun Sukamakmu pada Minggu 19 Juli 2026. Baik, mungkin itu dia dua informasi yang kami sampaikan dari Banda Aceh. Silakan Rizka kembali.
1: Baik, terima kasih Bang Arso atas update informasi dari Banda Aceh ya. Selanjutnya kita ke Melabuh. Ini ada sudah ada Bang Hendy. Selamat pagi Bang Hendy.
2: Selamat pagi rekan Rizka. Apa kabarnya Rizka di pagi hari ini?
1: Semangat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau Melabuh untuk pagi hari ini apakah juga cerah ini?
2: Alhamdulillah secerah wajah-wajah teman-teman Sekurul 17 juga nih. Rekan kita Arso, apalagi ada rekan Denny ya. Yang sangat glowing dan
3: it's a glowing.
1: Masih bersinar ya walaupun sudah akhir-akhir nih Bang ya.
3: Tapi audio dari Melabuh kurang glowing nih audionya.
2: Ya, karena
3: kenapa ya?
2: Parah mungkin ya.
3: Oh iya.
2: Gitu ya. Iya, kita
1: iya.
2: Gunakan jaringan-jaringan dan jangan sampai beradu sama Loksmawi begitu ya.
3: Oke.
1: Baik. Bung Hendy mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini, silakan Bung.
2: Satu informasi akan kita sampaikan di ruang dengar Anda. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yakni 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang nilainya bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000. Sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Arsil menilai temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan jaringan yang mengoordinasikan aktivitas pengemis lintas daerah. Karena itu pihaknya berharap masyarakat turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada petugas. Ia menegaskan, Satpol PP Aceh Barat akan terus melakukan patroli dan penertiban secara rutin guna menjaga ketertiban umum serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi dan kita kembalikan bersama Rizka di Sabah.
1: Baik, terima kasih Bung Hendy ya atas update informasi dari Melabuh ya. Ini lumayan menarik juga ya mengenai pengemis ya yang sepertinya berjaringan seperti itu ya Bung Hendy.
2: Bukan kita aja ya berjaringan kalau
3: okay. Mereka juga berjaringan ya. Network.
1: Siap. Oke, dari Melabuh kita ke Loksmawe ada Bung Denny. Selamat pagi.

0: Pagi, Rizka.
1: Iya, Lok Semawe gimana pagi ini?
0: Lok Semawe cuacanya cerah dan bahkan sangat cerah ini. Sangat cerah dan diperkirakan akan gerah nanti. Makin siang makin gerah ya.
1: Iya, kalau di dalam AC enggak ya.
0: Nah, seperti disinggung Bung Hendy tadi, saya cerah karena Spanyol menang. Wih.
1: Aduh, masih boleh ada ya? Ini ya, masih hawa-hawa.
0: Iya, boleh ya berpihak dunia, kan? Ya? Berpihak boleh ya, boleh. Saya berpihak Spanyol waktu itu. Saya enggak melihat apa Messi di bangku cadangkan ya malam itu, Bang Arso. Messi.
1: Oke. Baik. Speechless ya. Yes. Oke, baik. Dari lo semuanya ada info apa nih?
0: Dari lo semuanya jadi ada informasi tentang Badan Narkotika Nasional BNN Kota Loksmawe yang melarang seluruh pegawainya menggunakan vape. Ini sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini diterapkan karena vape dinilai tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga kerap disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Kepala BNN Kota Loksmawe, Henry Pahala Marbun, SEMM, ini kepada RRI mengatakan sejumlah vape kini ditemukan mengandung zat berbahaya seperti etomidate, ganja cair, lalu juga sabu cair. Nah, menurut Marbun, pengungkapan kasus vape narkotika masih menjadi tantangan karena alat tes urin biasa belum mampu mendeteksi seluruh kandungan zat tersebut. Nah, Henry berharap lebih banyak instansi menerapkan larangan serupa guna mempersempit ruang peredaran narkoba. Selanjutnya, ada juga informasi tentang kepala sekolah, sejumlah kepala sekolah di Loksmawe, salah satunya seperti kepala SMP Negeri 5 Loksmawe, yang mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi sasaran penerima program makan bergizi gratis MBG. Karena menurut para kepala sekolah, ini seperti yang dituturkan oleh kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani, bantuan makanan bergizi sebaiknya memang diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Kenapa demikian? Karena dinilai masih ada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi cukup baik. Nah, jadi makanan yang disediakan itu melalui program MBG tidak selalu dihabiskan. Sejumlah siswa di sekolahnya saja misalnya memilih tidak mengkonsumsi makanan yang dibagikan karena kebutuhan gizi mereka telah terpenuhi dari rumah. Nah, kondisi tersebut ini dinilai berpotensi menyebabkan makanan terbuang, mubazir, dan mengurangi efektivitas program. Jadi diharapkan pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran MBG agar lebih tepat sasaran, sehingga anggaran yang disediakan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Demikian informasi, dua informasi dari Loksmawe, Rizka. Kembali ke Anda di Sabang.
1: Baik, terima kasih Bung Denny atas update dua informasi dari Loksmawe. Selanjutnya kita ke Singkil. Ini sudah ada Kak Ningsih ya. Selamat pagi Kak Ningsih, selamat pagi ya. Gimana nih kabar di Singkil pagi ini?
2: Alhamdulillah kabar Singkil baik, cuaca juga cerah, semoga hari ini cerah karena kemarin Aceh Singkil diguyur hujan sampai malam ya. Gak berhenti-berhenti hujannya seharian.
1: Wah, kalau di Sabang beberapa hari ini memang tidak hujan-hujan ini, gerah terus. Iya, Singkil apa nih yang bisa dibagikan di pagi hari ini?
2: Ya, satu informasi ini terkait dengan pemerintah Kota Sebusalam bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID kembali menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dipusatkan di Desa Sebusalam Barat, Kecamatan Simpangkiri, Senin 20 Juli 2026. Dalam operasi pasar tersebut, logistik yang disalurkan terdiri dari beras stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP ukuran 5 kg, telur ayam, minyak goreng, kemasan minyak kita, dan juga gula pasir. Nah, Kepala Dinas Pangan Kota Sebusalam, Badal Syah, menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam GPM ini berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau HET pasar tradisional saat ini. Nah, komoditas beras SPHP dipatok dengan harga Rp60.000 per sak, telur ayam Rp45.000 per papan, sementara gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram dan per liter. Nah, untuk pasar murah ini, komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga warga. Nah, pihaknya berharap warga dapat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Badal Syah menambahkan, koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Sebul Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang hilir tetap aman, dan strategi ini diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah. Nah, demikian satu informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke rekan Rizka di Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Ningsi.
2: Terima kasih kembali.
1: Dari Singkil kita ke Takengon, ini sudah ada Kak Nur Hasanah yang sudah menunggu dari tadi ya. Ya, gimana nih kabarnya pagi ini di Takengon Kak Hasanah?
3: Kalau kabar Takengon alhamdulillah cerah ya, hampir sama dengan daerah-daerah lain, daerah-daerah rekan-rekan siar lainnya nih Kak.
1: Kalau kabar Nur, Kak Nur Hasanah gimana nih?
3: Kabarnya sehat, masih sehat, bisa ya? Membersamai alhamdulillah.
1: Iya baik, langsung saja infonya untuk pagi ini dari Takengon ada apa ini?
3: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, ini khususnya terkait dengan harga bahan pokok ya, barang, apa ya, sembako. Jadi diinformasikan dari surat edaran yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah, ini dikabarkan mayoritas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Tengah masih berada dalam kondisi stabil pada pekan keempat Juli 2026. Jadi setidaknya sebagian besar komoditas strategis tidak mengalami perubahan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Dan komoditas yang tetap stabil meliputi beras 88, beras cap udang, beras UB, ada gula pasir, gula tebu, minyak kita, minyak goreng, kemudian juga ayam kampung, daging, telur bebek asin, gas LPG 3 kg, dan beberapa komoditi lainnya. Namun, walaupun mayoritas harga masih cukup stabil ya di beberapa bahan pokok, ada juga beberapa bahan pokok turun seperti harga buncis, kemudian juga bawang putih, ada cabai hijau juga yang turun harga, serta minyak goreng curah dan kacang kedelai impor yang mengalami turun harga. Dan selain itu juga ada yang mengalami peningkatan atau kenaikan harga seperti harga beras mawar. Ya walaupun tidak begitu tinggi ya naiknya, hanya sekian persen. Kemudian beras Yusima Super juga, harga ayam boiler juga naik, dan telur ayam broiler sendiri. Untuk beberapa kelompok hortikultura juga yang mengalami kenaikan harga itu paling tinggi hanya sekitar 30%, seperti harga wortel dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram di wilayah Tengah Aceh. Kemudian harga cabai caplak juga ya yang naik dari Rp40.000 ke Rp55.000 per kilogram. Kemudian ada cabai merah besar juga yang konon mencapai Rp45.000 per kilogram. Mungkin itu sih dari wilayah Tengah Aceh, Kak Rizka, untuk informasinya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Hasanah ya atas update info pasarnya ya.
3: Iya.
1: Ya. Oke, baik. Kita langsung saja kita lihat dari Sabang ya. Ini info yang membanggakan ya, prestasi pemerintah Kota Sabang di tingkat nasional sebagai penerima Pemret Award 2026 ya kepada Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam. Kategori Wali Kota Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Dan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam membangun keterbukaan komunikasi publik dan memperkuat kemitraan dengan insan pers. Penghargaan tersebut diserahkan pada malam puncak hari ulang tahun ketiga Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta and Convention Center Sabtu malam. Ajang itu memberikan penghargaan kepada sejumlah pemimpin nasional dan daerah yang dinilai konsisten membangun komunikasi publik yang terbuka dan menjalin hubungan harmonis dengan media. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Sabang untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, memperkuat keterbukaan informasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu juga, komunikasi publik yang terbuka merupakan salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Nah, karena itu kolaborasi dengan insan pers akan terus diperkuat sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, satu informasi ini dari Sabang dan juga menjadi penutup ya, info dari Kabar Aceh untuk edisi hari ini di Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih, ini dari Melabuh ada Bung Henry ya. Kemudian dari Banda Aceh ada Bung Arsul, di Lhokseumawe ada Bung Denny, di Takengon ada Kak Nur Hasanah dan juga Kak Ningsih dari Singkil. Kita ketemu lagi di Kabar Aceh di edisi lain ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita sudah ikuti Kabar Aceh, siaran lintas Korwil 17 Aceh, berbagi kabar dari berbagai wilayah Aceh khususnya. Dan pendengar dapat ikuti Kabar Aceh setiap hari pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, atau usai berita sentral bersama Pro 3 RRI.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Talking One. Pendengar, 8 bulan pasca banjir melanda, maksud kami 8 bulan pasca banjir melanda wilayah Aceh sejak akhir November 2025 lalu, kerusakan lahan pertanian masih menjadi persoalan utama yang dihadapi warga Jamat Kecamatan Linge. Di tengah sawah yang belum bisa ditanami dan akses kebun yang rusak, banyak warga kini mengandalkan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Warga Jamat Nurdin Syah mengatakan sekitar 80% lahan persawahan rusak akibat banjir, hanya sebagian kecil sawah yang memiliki jaringan irigasi yang masih dapat digarap. Menurutnya, sebagian besar sawah diperkirakan baru bisa kembali dimanfaatkan dalam kurun waktu sekitar 2 hingga 3 tahun mendatang setelah proses pemulihan lahan selesai dilakukan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon.
4: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront/.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji di 0821-3171-7822.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI. Takeng on. Untuk Cek Fakta kali ini berkaitan dengan hoax Luhut sebut WNI tak bayar pajak dicopot jadi warga negara. Ya, sebuah unggahan beredar di Facebook yang menampilkan foto Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sedang berbicara di podium. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook Sanif Tunggal Wibawa pada Senin 13 Juli 2026. Hingga artikel ini ditulis pada Jumat 17 Juli 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 2.000 komentar dan 27 kali dibagikan ulang. Dan pendengar, penelusuran tim Cek Fakta menelusuri klaim tersebut dengan mencari rekam jejak pemberitaan media kredibel, siaran pers pemerintah maupun unggahan resmi yang memuat pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait usulan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang tidak membayar pajak. Ya, hasil penelusuran tidak menemukan adanya pernyataan resmi Luhut yang berbunyi atau bermakna kalau tidak mau bayar pajak dicopot saja kewarganegaraannya. Pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak. Sebaliknya, ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam bilik tersebut, alasan kehilangan kewarganegaraan diatur secara spesifik. Misalnya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk dinas militer negara asing tanpa izin, atau kondisi lain yang ditentukan undang-undang. Dan kesimpulannya ya pendengar, berdasarkan penelusuran tidak ditemukan informasi maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Luhut Binsar Panjaitan pernah menyatakan hal tersebut. Selain itu tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan kewarganegaraan seseorang dapat dicabut hanya karena tidak membayar pajak. Sebagaimana dilansir oleh kompas.com, juru bicara jubir Ketua DEN Jody Mahardika mengonfirmasi bahwa Luhut dipastikan tidak pernah membuat pernyataan terkait dengan kalau nggak mau mas bayar pajak dicopot saja kewarganegaraannya, biarkan suruh pindah jadi warga negara lain ya. Jadi pernyataan itu adalah hoax. Dengan demikian narasi yang beredar di Facebook tidak memiliki dasar informasi yang dapat diverifikasi dan tidak dapat dipastikan kebenarannya sehingga patut dikategorikan sebagai klaim yang salah dan menyesatkan, false and misleading. Demikian untuk informasi Cek Fakta terkait dengan informasi hoax yang menyebutkan Luhut sebut WNI tak bayar pajak dicopot jadi warga negara. Intinya hoax ya pendengar. Dan lanjut untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya, untuk Cek Fakta silahkan Anda ikuti setiap hari pada pukul 9, pukul 14 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat pagi dan semangat selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk beberapa kabar, informasi lainnya juga mewarnai kebersamaan kita terus ya untuk pagi ini. Dan setidaknya pendengar, untuk kabar lainnya, ya kali ini informasi yang Nur akan sampaikan dari Dataran Tinggi Gayo masih ini berkaitan dengan harga cabai, wortel dan sejumlah bahan pokok naik di Aceh Tengah. Jadi katakanlah sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Tengah mengalami kenaikan harga pada pekan ke-4 Juli 2026. Dan berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah, kenaikan terjadi pada beberapa komoditas pangan, terutama kelompok cabai, sayuran, beras, serta produk peternakan. Data menunjukkan harga beras mawar naik Rp16.000 menjadi Rp16.600 per kilogram atau meningkat 3,75%. Beras UC Super juga mengalami kenaikan dari 16.200 menjadi Rp16.600 per kilogram. Sementara itu harga ayam broiler naik dari Rp28.000 menjadi Rp30.000 per kilogram dan telur ayam broiler meningkat dari Rp1.600 menjadi Rp1.700 per butir. Di kelompok hortikultura, kenaikan harga paling tinggi terjadi pada wortel yang melonjak 30%. Ya demikian ya pendengar, untuk Anda informasi selengkapnya juga bisa ini sih browsing lebih lanjut di rri.co.id. Sementara untuk informasi perkembangan harga kebutuhan pokok ini juga turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Takengon setiap hari pukul 6.45 waktu Indonesia Barat sebagai layanan informasi kepada masyarakat.

0: seru banget nih. Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Noh.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Dan untuk kabar selanjutnya dari rri.co.id, kali ini informasi berkaitan dengan tadi pagi ya dalam ceramah subuh. Itu kita diajak untuk memanfaatkan waktu, berbanyak amal, hingga menjaga keimanan. Pendengar, sepenggal kalimat ya, selagi sehat, selagi kuat, perkuatlah ibadah, jangan sampai ketika kemampuan itu sudah tidak ada, barulah kita menyadari pentingnya beramal. Hal itu disampaikan Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, Rektor IAIN Takengon, pada ceramah subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon pagi tadi yang turut disiarkan Pro 1 RRI Takengon. Tausiah tersebut mengajak umat Islam memanfaatkan waktu sebagai nikmat yang tidak ternilai dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh. Ya, menurut Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin, setiap manusia memiliki batas usia hingga waktu yang dimiliki harus diprioritaskan untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Dan dia juga mengingatkan bahwa kesempatan dan kesehatan merupakan anugerah Allah yang tidak selalu dimiliki setiap saat. Karena itu umat Islam diminta tidak menunda amal kebaikan selama masih diberikan kemampuan.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

sebelum hujan dari Gita yang hadir ya untuk menemani kebersamaan kita khususnya untuk pagi ini. Luar biasa cerah sekali di luar sana, pendengar. Langit berwarna biru, matahari bersinar terang, hanya ada kilasan-kilasan awan sih di langit untuk pagi ini ya, kalau dilihat dari sudut ruang studio Pro 1 RRT Kengon. Pastinya porak berdetak ya kalau kata kita di sini. Cuacanya pas untuk yang mungkin ada aktivitas jemur-menjemur, mau itu jemur ambal, jemur selimut, jemur baju, jemur padi atau jemur kopi. Wah, ini mendukung sekali pastinya. Dan namun demikian ya, tetap kita juga harus ingat tadi ada potensi hujan yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Aceh di siang sore hari. Kayak kemarin kan itu di siang ya udah hujan deras, sore harinya juga hingga jelang maghrib ya, jelang malam. Dan bahkan ada beberapa jalan Sanehan ya, itu sempat ini airnya deras sekali mengalir dari pegunungan gitu ya ke badan jalan. Dan ini memang harus hati-hati sekali untuk pendengar yang mungkin terpaksa, memang harus terpaksa kadang-kadang menerobos kondisi itu, tapi tetap harus memperhatikan apakah rentan jatuh tanahnya atau sebagainya. Karena daerah kita yang lereng-lereng, bukit-bukit, ini kadangkala ketika kita nekat malah berisiko untuk kita. Mungkin pendengar bisa ingat gitu ya, kejadian-kejadian yang enggak terpikirkan malah bisa terjadi, sampai harus terjebak dalam longsoran, sisi sana sini longsor dan sebagainya, yang dimana kita agar bisa lewat kita nekat aja gitu dengan kondisi yang gak baik-baik saja. Jadi pelajari ya situasi sekitar setidaknya, apalagi kalau pendengar sering melintasi daerah-daerah yang masih rawan longsor, masih banjir juga. Dan tetap waspada untuk yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana hidrometeorologi, karena kondisi geografis kita memang masih belum baik-baik saja, pendengar, masih cukup rentan dan masih bisa berpotensi longsor, susulan, banjir dan sebagainya. Oke, untuk pendengar setia Pro 1 RRT Kengon, beragam pilihan lagu, informasi lainnya juga masih terus akan kami hantarkan. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Pukul 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, semangat pagi untuk semua. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Sudah di penghujung tugas Nur menemani pendengar untuk hari ini. Dan saatnya Nur undur diri. Tapi pastikan jangan kemana-mana ya pendengar, karena akan ada rekan kami selanjutnya. Rekan Madiana akan hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi ikat egomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini rangkaian lagu dan juga informasi seperti biasa akan disampaikan untuk pendengar RRI Takengon, dan diawali dengan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar RRI Takengon dan rangkaian lagu juga informasi. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Hari Takengona, selamat pagi untuk Anda. Kita akan hantarkan untuk informasi bagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.
1: Literasi Digital RRI Takengon setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Informasi terkini tentang transformasi layanan pemerintah menuju sistem digital, inovasi, aplikasi dan platform yang memudahkan urusan administrasi, kesehatan, pajak dan layanan publik. RRI Takengon untuk masyarakat yang melek digital.

0: seru banget nih. Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Kalau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: ini kalaupun tidak di hari Selasa di jam seperti sekarang pendengar RRI Takengon, pernah kita selalu bercerita di waktu-waktu sebelumnya bagaimana anak dan gadget itu. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, sepenting apakah dan seharus apakah mereka harus pegang gadgetnya? Usia berapa pendengar RRI Takengon diperlukan untuk mereka bisa pegang gadget? Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita bisa uraikan, kita bisa tahu ini. Dan kita bisa ketahui bagaimana jalannya juga ketika kita menyampaikan hal ini kepada keluarga, ke anak-anak kita. Seberapa persen sehari mereka bisa menggunakan media sosialnya, handphonenya, mobile ini. Dan memang iya, di era digital seperti sekarang, gadget ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit anak yang sudah terbiasa menggunakan telepon pintar ini sejak usia dini. Gadget memang menawarkan banyak manfaat, mulai dari sarana belajar, mencari informasi, hingga berkomunikasi. Namun jika digunakan tanpa pendampingan, gadget juga dapat membawa dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Karena ini kita coba cerita dulu seperti tadi di awal kita katakan, seberapa jauh, seberapa penting, berapa waktu yang mereka harus bisa gunakan untuk memegang gadget ini. Tidak ada lagi kita harus menyalahkan teknologi. Gara-gara teknologi anak-anak jadi sekarang ada yang berantakan. Karena tadinya di awal juga disampaikan, era digital ini semuanya serba bisa, serba harus, dan serba berkembang. Teknologi bukanlah suatu yang harus ditakuti, bahkan justru teknologi dapat menjadi sarana belajar yang efektif apabila dimanfaatkan dengan benar. Anak dapat mengakses video edukasi, membaca buku digital di sana, mengikuti kelas daring. Pernah kan ketika COVID-19 semua harus menggunakan handphone. Orang tuanya juga kelabakan karena anaknya sekolahnya beda-beda, kelasnya pasti lain lagi. Berapa yang harus mereka gunakan media sosial di rumah? Jadi ketika mereka juga mengembangkan kreativitasnya melalui berbagai aplikasi pembelajaran dengan pendampingan orang tua, gadget bisa menjadi media yang memperkaya wawasan dan keterampilan anak. Ambil sisi baiknya ya pendengar ya. Namun penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan lingkungan. Padahal kemampuan bicara, bersosialisasi, dan mengelola emosi berkembang melalui komunikasi nyata, bukan hanya melalui layar. Kita teruskan, kita garis bawahi semua per satu persatu pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Seperti tadi kita sampaikan, sejauh mana pendengar RRI Takengon semua ini perlu, semua ini penting untuk pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada.
1: Ingat, apa yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk, jadi generasi cerdas digital.

Pendengar RRI Takengona, selamat pagi ke semuanya. Dan untuk pagi hari ini dengan untayan-untayan lagu dan juga informasi beriringan seiring dengan hangatnya sinar matahari pagi untuk Takengona dan sekitarnya. Sinar matahari pagi ini nantinya bisa saja berubah tiba-tiba menjadi mendung dan kelabu. Baik, untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi ketika kita ketahui, tadinya kita kan jangan takut dengan perkembangan zaman, jangan takut dengan teknologi. Tapi ada positifnya kan ya, kalau kita menggunakan gadget anak, terlebih karena kita kan di sini tentang anak dan gadget ceritanya. Beberapa manfaatnya itu membantu proses belajar, bisa melalui aplikasi edukasi, menambah pengetahuan dan wawasan, melatih kreativitas melalui media digital, mempermudah komunikasi dengan guru maupun keluarga. Ada beberapa poin. Kalau yang pertama tadinya membantu proses belajar melalui aplikasi edukasi gitu kan. Kalau kita ngobrol di rumah nih pendengar, kita membayangkan hal ini ya, atau saya memposisikan diri saya di rumah, ketika anak-anak ada yang belajar PR, terus kita gak bisa karena beda era kita dulu dengan era anak-anak sekarang untuk bikin PR. Tinggal buka aplikasi untuk cari jawaban pertanyaan-pertanyaan atau PR-nya anak-anak itu, udah dapatlah jawabannya. Tapi kita gak belajar lagi kan, karena semua sudah dapat. Era dulu kita harus berpikir dulu nih, malah berpikir lebih lugas, lebih luas jawaban kita itu, esai gitu. Malah betul itu yang dibetulkan, karena katanya ada juga yang jawabannya udah, jawabannya sudah mendekati, padahal kita sudah panjang lebar untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu. Lebih enak sekarang barangkali ya, semua pertanyaan itu tinggal ada, jawaban dari soal-soal itu ada. Tapi satu sisi enakan dulu, kita terbiasa untuk terus belajar, mencari terus jawaban dari jawaban PR-PR kita dulu, pekerjaan-pekerjaan rumah dari sekolah dan banyak lagi begitu ya. Jadi kalau untuk melatih kreativitas melalui media digital, kenapa enggak? Dan menambah pengetahuan dan wawasan, iya, kita lihat aja. Manfaatkan sekali waktu handphone Anda itu untuk apa. Kalau mempermudah komunikasi anak-anak, guru dan keluarganya murid itu ada. Karena sekarang ini ada grup murid dan juga wali murid. Agar murid apa wali murid itu bisa bertanya, anak saya seperti apa di sekolah, gurunya tinggal jawab, oh seperti ini. Gurunya juga bilang di sekali waktu di hari yang berikutnya, ada anak yang hari ini enggak mampu dia untuk pelajaran ini di rumah, mohon diarahkan lagi lain sebagainya. Itu manfaat-manfaat yang ada. Jadi itu yang dirasakan ya, ada manfaat-manfaat yang dirasakan, kita rasakan ketika penggunaan gadget dilakukan secara bijaksana sesuai dengan usianya anak-anak itu. Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Uraian ini untuk Anda.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Masih mengantarkan rangkaian lagu dan juga informasi pendengar RRI Takengon. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau tadi ada dampak positif dari gadget itu, tentu ada dampak negatifnya. Anak menjadi kurang aktif bergerak sehingga berisiko mengalami gangguan kesehatan. Menurunnya kemampuan bersosialisasi, sulit berkonsentrasi saat belajar. Lihat poin-poin ini ya pendengar ya. Apakah salah satu di antaranya? Iya. Jawab sendiri begitu pendengar. Oh, berarti kita tinggal ini aja. Oh iya, berarti karena gadget barangkali, karena media sosial, karena handphone, anak saya jadinya kurang bersosialisasi ya. Kemampuan berkonsentrasi juga enggak aktif lagi seperti kemarin-kemarin ini. Ini kan menjadikan gangguan kejiwaan, gangguan kesehatan juga. Sulit untuk tidur. Bawaannya menatap layar terus. Istirahat siang juga enggak. Seharusnya istirahat bentar, akhirnya digunakan untuk main game dan lain sebagainya. Jadi kalaupun akhirnya malam tidurnya, malam juga hal sama, sudah terganggu lagi dengan tatapan layar itu. Berisiko terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya juga pasti iya. Dan berpotensi mengalami kecanduan gadget. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kita ucapkan untuk pendengar. Jadi ada dan bolehlah kita ngerasa takut untuk perkembangan teknologi sekarang. Dan juga pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, ada kalanya kita ambil hal baiknya dari sekarang yang pasti. Kalau kemarin sudah, ya nanti kita coba perbaiki ke depan perlahan-lahan.
1: Yes, akhirnya menang terus. Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
2: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: dan untuk pagi hari ini. Jadi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, gadget itu pendengar bukanlah pengasuh anak Anda. Itu juga menjadi bahasa baru sekarang. Gadget bukanlah pengasuh anak. Orang tualah yang tetap memiliki peran untuk mendampingi penggunaan teknologi. Jadi ada waktunya. Saya cerita di awal tadi, pasti akan ada ketemu bahasan ini. Berapa batasan waktunya, berapa lama, berapa menit, berapa jam. Sekarang sudah mulai model ini, role model ini yang diterapkan oleh orang tua ke keluarga, ke anak-anak. Jadi kontennya juga harus sesuai. Orang tua aja yang menentukan apa kontennya, apa yang harus ditonton. Mengajak anak Anda untuk berdiskusi tentang apa yang harus mereka tonton sebenarnya. Orang tua harus kasih contoh. Kalau orang tuanya saban hari aja main handphone, main gadget, pegang media sosial gitu, ya pasti diikuti sama anaknya. Dampingi ketika mereka sedang beraktivitas, terus aktivitas fisik, membaca buku, bermain di luar rumah, maupun berinteraksi bersama keluarga. Disuruh main tapi dia sendiri, ayo di luar aja, lihat matahari, lihat. Tapi dia sendiri, jadi udah mending aku main aja gitu kan, bosan sendiri, itu aja jawabannya. Anak sekarang coba perhatikan kalau kita suruh apa, jawabannya apa, ya kan? Malah jawabannya itulah, jangan suruh-suruh. Pendengar RRI Takengon, di era digital, tujuan kita bukan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan membimbing mereka agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Dan literasi digital itu tidak hanya mengajarkan cara mengoperasikan gadget, tapi juga mengajarkan etika, berpikir kritis, serta kemampuan memilih informasi yang benar. Kita jadikan gadget sebagai sarana belajar ya pendengar ya, dan berkarya, bukan sebagai penghalang tumbuh kembang anak itu. Satu tadi bahasanya seru ya, gadget itu bukan pengasuh, gadget bukan pengasuh anak. Orang tua lah yang berperan penting untuk kesemuanya ini. Kalaupun ada guru, setelah jam sekolah selesai, orang tua lagi kan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kita alihkan terus rangkaian lagu dan juga informasi ini ke format-format yang berikutnya. Akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Aku dengar sih banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Terima kasih telah bersama program Literasi Digital RRI Takengon. Siaran hadir setiap Selasa, Minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Mari manfaatkan layanan digital pemerintah untuk hidup lebih mudah dan efisien. RRI Takengon, sekali di udara, tetap di udara.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat siang juga di tempat Anda. Akan kita dengarkan Dinamika Olahraga RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez

0: Es verdad que no resulta evidente.
1: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030 bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal.

dengan kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah

arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 20.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persiden bulan kedua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
4: kita juara, itu harga juara.
1: Targetnya juara mah, pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya, kalau Persiden bulan juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
5: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orangmangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?

0: juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya?
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 hari ini di 21 Juli 2026.

0: sesungguhnya.
1: Korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Siang yang cantik sekali untuk Takengon dan sekitarnya. Untuk jam kerja di tempat Anda, apakah ini juga jam istirahat? Anda menyesuaikannya di tempat-tempat pendengar yang lain juga. Untuk wilayah tengah dan wilayah timur Indonesia, apa kabar Anda di jam seperti ini? Sudah jam berapa? Sudah makan siang atau sudah zuhur atau banyak lagi? Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, di jam-jam ini juga kalau yang di kebun, jam istirahat Anda itu gak ada yang atur. Anda mau istirahat kapan saja bisa. Sedang ngopi juga ya. Aku juga sedang ngopi untuk saat siang hari ini. Dengan lagu yang tadinya sudah kita dengarkan, lagu yang cantik sekali sudah hadir untuk saat ini. Saya kalau mau puterin lagu Leto, pendengar RRI Takengon, itu ke 8 lagu mereka itu 8-9 kali ya. Semuanya pingin diperdengarkan, semuanya pingin dengerin satu persatu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi menjelang siang untuk kesemuanya lagi yang tengah beristirahat atau yang tadi Anda sampaikan. Kalau Anda punya usaha atau kegiatan sendiri, jam istirahatnya diatur sendiri.
1: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga.

Dari tadinya itu seperti yang tadi aku sampaikan, yang tadinya Anda pendengarkan ke pendengarnya, yang tadi mau ke semua lagu Leto itu kita hadirkan ke pendengar, kita dengarin sama-sama, tapi di waktu yang berikutnya saja. Permintaan hati mengantarkan kita ke 11, pukul 11 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat siang lagi, rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi di sini di RRI Takengon untuk 21 Juli 2026. Selamat siang.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Untuk siang hari ini, untan lagu ini seperti judulnya, kita bikin romantis, kita buat suasana siang ini selalu bisa menyenangkan. Selamat siang, RRI Takengon menghantarkan untan-untan lagu dan juga informasi yang masih akan Anda dengarkan sepanjang waktu. Selamat beristirahat sebagiannya, selamat bekerja sebagiannya, dan ada yang tengah ngopi.

Autisme adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, bersosial, dan belajar. Autisme disebut juga sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder. Istilah spektrum mengacu pada gejala dan tingkat keparahan penyakit ini yang berbeda-beda pada penderitanya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, hingga kini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Penyebab dan gejalanya belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor, semisal kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, gejala dan tingkat keparahannya bisa juga beragam. Penderita yang bergejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan dalam beraktivitas dan sebaliknya. Gejala yang dialami penderita autisme antaranya gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, mengulang kata dan gerakan yang sama, berjalan berjinjit, gangguan belajar, mood, sosial, kejang, dan sensory overload, suara terlalu berisik, suhu dingin, atau juga panas.

RRI Takengon waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk siang hari ini. Selamat siang, kita teruskan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya.

mendengarkan Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Satreskrim Polres Aceh Tengah menerbitkan daftar pencarian orang DPO terhadap seorang terlapor berinisial EDS dalam perkara dugaan penganiayaan dan penggelapan telepon genggam milik anak di bawah umur. Penerbitan DPO dilakukan setelah EDS dua kali mangkir dari panggilan resmi penyidik tanpa memberi alasan maupun keterangan yang sah. Kasus ini bermula dari dugaan perselisihan yang berujung pada tindakan penganiayaan terhadap serta dugaan penggelapan telepon genggam milik korban saat keduanya bertemu di wilayah Takengon pada 7 Mei 2026. Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakir menghimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan terlapor agar segera menghubungi penyidik Satreskrim Polres Aceh Tengah maupun kantor kepolisian terdekat.

0: sesungguhnya.
1: Saudara pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat siang untuk Anda. Kita rangkaikan kembali beberapa rangkaian yang tentunya akan melengkapi lagi untuk rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon.

Selamat siang pendengar RRI Takengona, dan untuk siang hari ini pendengar, untuk suasananya jadi lain lagi sepertinya dengan untaian lagu ini, yang tentu di rumah Anda juga bisa mengartikannya bahwasanya dari RRI nantinya akan kita dengarkan tilawah atau pengajian menjelang kumandang azan zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, karena beberapa rangkaian ini mengisyaratkan untuk waktu zuhur itu akan segera tiba.

Pendengar RRI Takengon, waktu zuhur yang akan kita jelang dan beberapa untaian lagu religi untuk isyarat zuhur itu kita siapkan.

0: صدق الله العظيم.
1: ما صلي على سيدنا محمد.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.

pendengar RRI Takengon, selamat siang. Untuk siang hari ini sekali lagi selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon, selamat siang kami ucapkan, dan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo Keber Seruni. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab, Uluh Kuning, RRI Takingan Munyawahan Keber Seluni, Terlu Selasa 21 Juli 2026. Biak sedere, ini Keber Seluni, selengkapi kami sawahan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga memimpin apel kesadaran nasional ia lemen-lemen kantor Bupati Aceh Tengah Senin Mani.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga memimpin apel kesadaran nasional di halaman kantor Bupati Aceh Tengah Senin Mani. Wan Amanati Haili menegaskan komitmen ASN katiranya meningkatkan pelayanan ku masyarakat. WP menyawahan tenaga kesehatan Ipuskesmas aktif mengsosialisasi 144 jenis penyakit sipas ditangani Ipuskesmas sebelum irujuk ku rumah sakit. Wan kesempatan noya Haili menosah piagam penghargaan ku atlet dan pelatih Kempo Aceh Tengah atas prestasi si mengharuman gerel daerah di Sadana RRI Takingan menyawahni keberseluning.
1: WWF Murum Urum BKSDA Forum Pesangan Elephant Conservation Initiati Lo Sabtua munyuan 250.000 agroforesti idas pesangan Kabupaten Aceh Tengah.
3: WWF bekerjasama Forum BKSDA Forum Pesangan Elephant Konservasi Inisiatif Peci Lo Sabtua munyuan 250.000 agroforesti idas pesangan Kabupaten Bener Meriah. Direktur Inovasi Strategis Konservasi Indonesia Robi Royana munyawahni kegiatan ini inisiatif konten kreator Jerhemi Oen Urum WWF program peci si isinergin agroforesti araroa pola umulo agroforesti gajah berfungsikin jelajah gajah antara kor habitat konsesi THL urum area si ikelola masyarakat kedua agroforesti kin ekonomi andaleni masyarakat tapi sejak marikona bencana ni mutamah sarami pemulihan lingkungan si rusak akibat bencana peci pokok programe i konsesi THL Core Habitat kati gajah mokot morepi i lokasi oya urum mubangun peding area kin gajah 250.000 jenis kayu ngeisuan i 12 desa i Kabupaten Aceh Tengah Bener Meriah Rumbiren Mahyani Ari RRI Takingan munyawah nike berseloni.
1: Totor Baile i Kampung Umah Besi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dene penghubung antar wilayah rusak mian selang mane.
3: Totor Baile i Kampung Umah Besi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dene penghubung antar wilayah rusak mian selang mane. Menanggapi kondisi oya Komandan Koramil dan Ramil 03 Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur memerintahan personele kuna katingo munetahie katingo iliwati masyarakat urum aman. Kerusakan nai betih setelah Koramil menerima laporan dari warga Orum pemantauan rutin personel i lapangan Totor Bailea keneolog penting kati masyarakat nguk kusukini mumerah napkah beluh ku pelayanan kesehatan nyekin kebutuhan transportasi sehari-hari munerah kondisi simu bahayan ku pengendara dan Ramil 03 Timang Gajah pe langsung memerintahan anggotai munetahie kati kecelakaan pe nguk minimalisir Kapten Pantri Takdir Anur menyawahni pakai apeti ranya munetahi totora katingu ilalui masyarakat Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni keber Serloni.
1: Ara pian kebutuhan pokok i Kabupaten Aceh Tengah nek regei i bulan ini i minggu keempat ni Juli 2026 oya berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan setempat.
2: Sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Tengah mengalimnik rege ibulan ini iminggu ke 4 Juli 2006 berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan setempat. Niki rege agu oros, kurik potong, tenaroh nye komoditas hortikultura, agu lede dan wartel. Wartel menjadi komoditas rege paling atas sawah 30%. Pemerintah daerah renye membantu perkembangan pengembangan rege kini menjaga stabilitas pasokan dan menghimbau masyarakat berbelanja secara bijak kini mengantisipasi nikni rege. Lisa Dana, RRI Takingan, menyawahni keberseloning.
1: Biak sedere kami sawahan kita pengi keberseluni ari RRI Takingan inantinan keberseluni jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere, bermari kita pengenan keberseluni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

sudah ada dua. Dua itu akan menjadi banyak dengan lagu-lagu yang nantinya kita sudah siapkan di format kita pendengar RRI Takengon. Terus nanti akan berlanjut berkesinambungan untuk lagu-lagu berikutnya ketika pendengarnya juga punya pilihan sendiri untuk lagu-lagu dangdut berikutnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Sudah berdering-dering sebenarnya telepon kita. Bisa tunggu, bisa sabaran ya untuk siang.

Dan yang pasti pendengar RRI Takengon, telepon kita itu gak sama seperti telepon kita sehari-hari, ya kan? Tinggal bunyi terus lari-lari kita angkat, halo dengan siapa? Oh gak gitu konsepnya kalau di sini. Di sini lain lagi caranya pendengarnya. Sabar, pelan, pasti akan kedengaran suara pendengarnya. Oke, sudah kedengaran kan pendengar?

0: tes ini dulu, di mana nggak nyambungnya, di mana lengketnya. Oke, belum lagi. Kenapa ya pendengar ya? Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Halo? Oh, enggak lagi. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat ruhul.
0: Iya, selamat ruhul, Pak. Selamat siang. Enggak risinamik, Abang, nelfon-nelfon.
1: Kebetulan ini pertama lah.
0: Oh, karena hari sinemi ngemeling teleponnya cuma ke lagu mulu. Siap-siap mulu aku nih, kebetah ya.
1: Bukan lagu kita sini yang melakana tertib, kini kera
0: iya.
1: Simulun,
0: si pulun, betul, betul, baru lah.
1: So, kita niat pergi lagi pakai salam ke berkona ya. Untuk gede ke punya.
0: Oh loh, hati macam pakai ini karena anu-anu tentang halu-halunya karena dia.
1: Iya.
0: Selenguk, arah mau carai.
1: Sabar minimal iman, kini kesabaran
0: sebagian itu dari iman. Sabar itu sebagian dari iman, betul.
1: Iya, selenguk. Nong tak sakit aku kalau aku kena aku kak.
0: Betul. Nanti kira aku jam 2:30 menit tanya ke bang.
1: Ngemerimon betapa untuk sok ini pulang duta betapa.
0: Iya. Hati lagu kena aku dengan Kak Yana Ruhul mana? Kebas Kak Yana ke nanti lagu.
1: Aku gerah aku bos kan.
0: Kebete pedek kebas lagu nabang gerah hadir dan Ruhul mana? Lagu nabang gerhadir ruhul mana ke kebetik deh
1: ini merah pernah memang saya duren untung pil gerputar ke anak temani uren
0: uren mededat
1: doh ini jadi akan hubung rumah nih lah kak.
0: Oh ini disini yang kami pengen ya kebang ngemeh
1: ini udah salah satu hubung rumah uren
0: aku hubung rumah tuh kayak memang lo
1: aku nih wikarat kan Allah
0: memang kuatas nih, bubong kamu lo turun nih, betul baru sawak tuh nih.
1: Aku kena ke kanan, ngerti kok.
0: Oh, bang.
1: Murum seger kanan nyirup tak selfie, ora baru aku buat
0: tenang. Oh, Bomi, aku merin aku pakai nih, urum mana aku rum kak selfie, lu Hana, kati sesuaian jadwal lah aku.
1: Ya aku nolol hari sini.
0: Pergi selfie ya ke dega, siap-siap nyepi.
1: Betapa nyepi.
0: Siap-siap nyepi, kita lantep nih.
1: Oh. Abah
0: tuh iya betul pe. Oh ya pe ke rumahku guru loan.
1: Kalau kak Selvin itu ke rumahku pe bercerai lagi nih kak. Gue tuh minta mahal
0: wingnya.
1: Walau tuh minta mahal usia.
0: Sakit
1: itu akhir-akhir.
0: Sakit ipon pe jagernya kan kak bang.
1: Makin gerbi itu kan nanti sakit nih.
0: Oh betul suara mkuna pe.
1: Tegar bisa kak.
0: Suara sakit.
1: Ini kek kanane mah.
0: Banyak lagu mulo Bang lo katimea lo. Wah kita kemaya kita lo li pendengar tenim yang ke katinti lupa naku hana lagu na Bang.
1: Ha lagu ye mane? Rabu mahna.
0: Oh Rabu mahna mia no ya di kita ya.
1: Amangku judul itu no ya.
0: Oh berarti judulnya Amangku. Ya ya. Oke.
1: Okay. Nah, ini betul-betul ku kritik loh. Ini anak bisa kesempatan putar mana?
0: Ini mana 15 sinul puna.
1: Berkona
0: 15 sinul puna Hana demu lagu oh ya renyenong ne makin uren-uren karena dia
1: Hana meraih tutuh
0: renyenong aku ke kalau berani pakai nih be oke dah
1: cuman aku Sarawak karena
0: cinta Hana kuna bang
1: Sarawakku iklan gerolok well berarti kengen gerara iklan gitu ya waktu kan penggemar gerkah
0: memang jam ini gerara kengen mendaftar nih pe iklan. Oh ya pe betul ya siarap nih meja nih bang yo jam sekian ini putar jam sekian ini betul ya
1: iklan lo
0: arah jadwal ya pe
1: banyak berapa putar ke gerengkunya gerkah
0: arah tiba terah iputar karena ibayar pakai ya.
1: Masih jauh tanggal mudun jahat ini ya.
0: Nama ku aku bayar deh bang, ku kantor di.
1: Wah, ya cukup pokoknya itu. Rasak, nunggu kak.
0: Pakai ya bang, kami pake puter, kena puter bang.
1: Oh, pengen ke Anam loh ketahuan.
0: Bang.
1: Arah kena pepatah, kak. Siapa duduk dengan ulama kena. Kebetulan. Kunya siapa dodo dengan bunga kan?
0: Oh, oh, oh. Bunga. Dengan bunga.
1: Seakan-akan ikut memetiknya.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa bergabung di kantor itunya kan? Baunya kan kena juga kan? Itu dari jorin murmurum, itu kan macam apa? Bau paling buruk.
0: Abu ngesesi deh agak warnanya merah jambu ke datu warna kuning.
1: Wah kebu ngesesi ala.
0: Betul.
1: Angge karena kediklin.
0: Betul.
1: Salam-salamnya mulu.
0: Banyak banget.
1: Ya kediknya mulu. Pengen salam-salamnya mulu.
0: Iya.
1: Pertama sekali kin ke anak tengah tugas. Mudah-mudahan lindungan Allah dalam keluarga BWN.
0: Amin.
1: Abang sehat.
0: Lah, ya peke arah. Mejan, pokoknya ke ngedinas aku gendemu kami.
1: Nah,
0: iya. Oh ya ke Hana nih gerali tuki berat bang yo.
1: Nah tuku mau tegal muda arah dore ya.
0: Lo tuki ini lo dore arah isi.
1: Kanak ini kuno sehat tuh bayi.
0: Kuno ini nyeku bang Joy mu kuno tuki berat nih karena dia.
1: Bang Joy ini bang Joy ini karena kemarin ini tutup sesongot gitu info kartu mana?
0: Lah nih sepe nge Hana nih ngemu geger maklum ngemu umur karena dia.
1: Mandi bicara kita dalam meki diri ini rusen kita
0: merah. Oh ya pe, merah pede pokoknya
1: aku
0: gembir. Aku
1: kenapa terus aku bopos tumpuskan baju ini.
0: Kati seger mi nyapu kayu ke bang.
1: Tutuhin aku su.
0: Ah, ada diri aku su.
1: Ya Kak Nur, Kak Selti, Kak Ayu, Bang Aldi, Bang Budi, Bang Ari, Bang Cidro. Kemudian Kak Aurora, Kak Mayani, Bapak Imam Taufik selaku pimpinan. Kemudian Bang Joy, Mas John, Mas Nawan, Aramiko. Bang Irman, Amir Mahmud, kemudian Bang Bayu, Bang Mus di Simbal, yang sering mengeluarkan kata-kata bijak berkah.
0: Betul, betul.
1: Mak Dita di bawah mawas meledak, Kak Amoy, Kak Selti, Kak Yana, Kak Fitri, Kak Nadia di Pai Rejo. Kak Fitri ini isi kepian pilih Arab, BWN yang segar
0: senggol. BWN ini isi pep, si Bukdal Fitri, Kona.
1: Segar senggol BWN. Kak Afifa, Bang Iwan, kemudian Tahri Burbana, Bang Ito, Simpang Bogor, Bang Otis, Yayangan.
0: Iya.
1: Kemudian Bang Akup, hari A sampai J.
0: Iya, iya, siap, siap.
1: Lagui Amangku,
0: Amangku, hari Rabu mah, Bang.
1: Jadi mudah-mudahan dikit pengin aku ya. Minta maaf bak tinta cikin jemaat tuan tu kah?
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Kalau gunung ni hana mereka, anak bak tinta cikin cikin nama gerara ni kita hari ini kita ni tulis
0: pun kah? Kita abangku des, kita abangku.
1: Ah, kecil des nasib cebar tinggi kah? Menanganya aku tu dia aku sesali tiki tiki pun ni,
0: maka. Betul, betul bang, betul. Siap.
1: Kita boleh kita kita doa ni, maka.
0: Betul, betul. Oh ya si Arai, oh ya si Sawah, kah?
1: Bawa geletek-geletek ni ke anak maru.
0: Oh ya pen kunai pakai ni itim serapa karena dia karena anak ilan gini. Aku kupi oh ya nape genap mulu kenaku.
1: Murung murung
0: maru si gerilan.
1: Murung.
0: Ngupi ruhung.
1: Ah sedih. Sedap pang kupi ayah mereka.
0: Ah ti kenaku ngetanggalin nio saya kepil.
1: Coba
0: hasil sedap. Astagfirullahaladzim, kepile ungu, rebus.
1: Coba. Bawa tagline tu nyamak sekarang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy, balas mana Bang Pe, Bang Sultan ni, Bang Joy. Bang Joy kini mau balas Bang Sultan nih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang, Pak.
2: Iya.
0: Apa kabar, Pak, siang hari ini?
2: Wah, baik sekali.
0: Iya, kali ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Saragi, Simpang Balik.
0: Pak Saragi. Kemarin Bapak dengerin RRI kan kopi dangdut ya kemarin ya, Pak? Atau secangkir kopi ya kemarin ya, Pak, ya?
2: Nggak masuk kemarin, tuh.
0: Oh, nggak ada ya, Pak, ya? Oh.
2: Nggak dikirim.
0: Oh, kalau lagu secangkir kopi ingat saya kemarin siang saya puterin kok, Pak.
2: Pengemis cinta lagu saya.
0: Oh iya, baiklah kalau begitu pengemis cinta kita hantarkan siang hari ini, Bapak.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini hari ke pengemis cinta lagunya.
0: Siap, siap, boleh Pak. Siap.
2: Salam-salamnya sama Ana.
0: Iya, iya Pak.
2: Abang Sultan. Abang Amir Mahmud.
0: Iya Pak.
2: Abang Mus.
0: Iya.
2: Mbak Pita, Mbak Selfie, Bang Alip,
0: iya.
2: Udah itu aja.
0: Oke, siap, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saragi ini nggak tahu kita, biasanya anak paling guyon-guyonan sama pendengarnya, ini nggak berani anak guyonin dulu nih karena belum kenal betul. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja anda berada, tengah sengap nih renyah Bang Joy bersama Bang Peti Kiku, Bang Sultan, Pak Sultan, kena Bang Sultan ini. Siapa duduk dengan bunga akan kita tahu harumnya, kebetulan ya. Bunga nih, entah bunga melati, entah bunga mawar, mawar warna pink. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Ini Mas Joko Meria Satu.
0: Bagaimana Pak?
2: Mas Joko Meria Satu.
0: Mas Joko Meria Satu. Oke.
2: Satu lagu ya.
0: Lagu apa ya Pak?
2: Lagunya Mas Masak Sendiri.
0: Oh iya iya iya, boleh Pak.
2: Iya. Sama Mama Mbak Ana sehat selalu.
0: Iya Pak. Iya Pak.
2: Kamu, Bang Herman, Bang Sultan.
0: Iya Pak.
2: Kak Moy. Abel Amir Mahmud.
0: Oke. Okay.
2: Alip.
0: Siapa?
2: Udah itu aja. Asepinjet.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi pendengar RRI Takengon untuk pro dangdut, dangdut adalah kita di siang hari ini, sambil makan siang, sambil istirahat gitu ya kan, paling seru aja habis makan siang terus ngopi lagi, seru. Nggak percaya kalau Bang Sultan tuh hari ini kita ngopinya di kantor, menunya pakai kepile rebus, nggak percaya dia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Siang juga. Waalaikumsalam ya. Kakak.
0: Waalaikumsalam.
3: Berjumpa lagi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Kakak Kak Yana di Toa.
3: Betul.
0: Kengesi rapat-rapat ta sing ramah-ramah enggak asing lagi rasanya. Tengah tengah ngono Kakak.
3: Aku Yana Kak. Aku Bapak Yana gue kembar nah.
0: Udah pel ya Kak Ge, Sarah. Sarah simpang balik.
3: Sedang lagi Michael
0: enggak. Sarah simpang balik, Sarah Maria satu kene Kak Ge. Udah pel ya tegrengon sesi jemai ke Kak. Oke. Okay. Pokok ini saya penting lagu ya Kak.
3: Betul.
0: Kakak kuna Kak.
3: Anong pe lagu Kak.
0: Iya. Ana lagu untuk Kak kira-kira Kak.
3: Anu deh Kak, Roma Irama, boleh saja judulnya.
0: Roma Irama, boleh saja.
3: Boleh saja, judulnya boleh saja.
0: Boleh saja. Mana yang ada judul lagu untuk nggak nih Kak Win? Bunga Cinta ke Gerali, mana? Roma Irama.
3: Betul.
0: Bunga
3: Cinta.
0: Enggak Kak, yo Roma Irama juga yo.
3: Enggak Kak, yo nasi kerama.
0: Oh, nasi lagu si Mampat lah gua kagak.
3: Enggak,
0: kagak. Oh ya kedemian.
3: Terserah tuh kakak, kakak
0: muterin ke kakak. Boleh saja, boleh saja. Oh kak, siap kak.
3: Murah-murah
0: deh. Iya siap kak, siap siap. Bomi balik sesil kasih akhirnya ke kak. Seluruhnya lagu si Meruh, luni ke kak.
3: Oh, porak deh kak, oh dari kinerji.
0: Akat lagu si Ruh, seluruhnya kebetulan ya. Iya betul pedeh ke ngeyumah deh kita nih ke rebus kepile dan gadung. Oke. Banyak kak kinsahan lagu tenin nih kak ya.
3: Lagu itu kan si memungi bebewe nih kak.
0: Iya siap.
3: Kita suka oleh keterampok nih radio ya.
0: Oh kurasa dangdut nih ke kak menyalai si PK ke dangdut. Iya. Bohmi
3: salam-salam bikin kakak deh.
0: Siap kak, siap kak.
3: Bikin pendengar bebewe nih deh. Semoga pihak bebewe nih.
0: Awal simpusnya gak ketasak kira-kira ya kak gak?
3: Nuang ngemehting lemom tu kakak
0: ngah. Ata.
3: Woi, nanti mulu si ben lahir kengon nara mani. Woi, woi yang grillon pe turun mani ya modelnya ke.
0: Ara nong pera jeman nemah awal mane kagak muda ke tasak pel no ya sing ngonengun. Oh ya si kuku ana ni balut ya karung ya gak mana kayak ngontas tasak tasak. Oh ya le kak ni sepe oh ya male anu saya jadi ke kak.
3: Sana kami pe keluar meral ke anu ke cara rezeki ke bagi-bagi ke dia.
0: Kenaku nungguan bapak aman peti mahau kak ganti olok tu sodoknya kasi keringet kenaku.
3: Betul. Jadi dahulu ledak well kami banyak tak oi. Tokak setengah karung sedang ngelutin ni atas segel.
0: Atas. Kengelutin.
3: Lali-lali ngutip kena tingkak kak ngeledak setengah karung sudah.
0: Lutak kak.
3: Gini jadi pangan tuh anak ini.
0: Anane. Oh doy, no. Boh mi betau dekat. Gerkin rezeki gerali ya.
3: Siap. Kesih kakak gerkoy kena si ben lahir na kesih. Anak kenang kiri rezeki.
0: Boh mi kak, boh mi siap. Bokak siap, bokak boh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Kata Bang Maun, lagu siruh lena kalau sekali waktu Caca Handika katanya cincin putih. Oh ini Bang Maun minta lagu cincin putih.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk yang di sini, untuk yang sudah selesai makan siang, belum makan siang pun enggak apa-apa, terus ada dangdutnya yang pasti menemani. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat siang. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari arah mana nih, Bapak?
1: Nagaraya.
0: Dari kawasan Nagaraya.
1: Iya, iya.
0: Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Dengan Bapak Cikwan.
0: Pak Iwan.
1: Pak Cikwan.
0: Oh, Pak Cikwan.
1: Iya, iya, iya.
0: Dari Nagaraya gitu ya, Pak ya?
1: Ada satu bulan saya ketinggal mau masuk. Oh. Nyari baru masuk.
0: Oke, apresiasi dari kawasan Nagaraya nih. Iya, iya. Apa kabar, Pak? Kawasan Nagaraya panas kah siang hari ini?
1: Panas.
0: Oh, panas cerah. Lebih seru kita berarti dengerin Pro Dangdut sepertinya nih, Pak.
1: Iya.
0: Lagu apa, Pak? Lagu apa gerangan?
1: Iya. Lagu dangdut dari ciptaan Indah Laila.
0: Indah Laila judulnya yang mana, Pak?
1: Kudoakan agar semoga hidung berbahagia.
0: Kudoakan selalu. Semoga hidupmu bahagia, gitu ya, Pak ya?
1: Iya, iya.
0: Ida Laila. Oke, Pak. Segitu saja, Pak.
1: Caranya, Mbak, untuk ibu menyara dia.
0: Oh.
1: Menyara yang di situ, kan.
0: Siap, Pak. Siap,
1: beres, Pak. Saya baru nyari masuk, ya kan. Baru kenal, baru.
0: Iya, betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih dari Nagaraya jauh. Oh, gimana, Pak? Gimana, Pak?
1: Mama orang Kebayakan. Oh. Saya lahir di Lampahan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, iya.
0: Bisa bahasa Gayo, Pak?
1: Nguk pora-pora.
0: Nguk pora-pora.
1: Tapi tinggal lupa
0: enggak? Nguk pora-pora, nguk tikik-tikik ke, Pak?
1: Ya, oke. Nah, kali ini ada adik mama ini di Lampahan, di Tunyangga.
0: Oh, ya Allah.
1: Ini Datu Berhubung. Aku berangkat hari Takengkini 1960.
0: Ya Allah.
1: Tengah kutek atau tengah?
0: Ya Allah, lama sekali sudah. Tapi sering pulang.
1: Dari mamanya Ibang Mancung.
0: Oh, tapi sering pulang Takengon Banan Meriah gitu, Pak?
1: Mama Kebayakan Jongok.
0: Oh, nantilah kita selusuri ya, Pak. Betul.
1: Adik mama anak arah Jakarta, ngapantiun mereka.
0: Iya.
1: Mama dah kului, bahkan lah jana berita.
0: Oh. Siap, Pak. Beres. Kase kapan-kapan kita selusuri, Pak. Gah. Brejen, Bapak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Bami urum-urum, Pak. Urum-urum, Pak. Brejen. Assalamualaikum. Oke, baik pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus lagi. Untuk tadinya siapa nih, Pak John? Oh enggak, dari catatan ini, oh ya Pak John benar, dari catatan ini Pak John lagunya Caca Andika masak sendiri, Bang Maun pilihkan lagu Cincin Putih. dua-duanya aja saya antarkan lagunya ya, enggak tahu nih Bang Maun tumben-tumbenan, melo dia sok ini, sok ngerasa sendirian aja hidupnya.

0: Takengon yang berada di kediaman di mana-mana bersama RRI Takengon untuk mengantarkan banyak lagu-lagu dangdut yang akan kita dengarkan bersama. Bang Sultan, ada lagu Ama yang banyak sekali yang membawakannya untuk lagu-lagu Rabumah juga ada yang judulnya Ama. Kita coba dulu ya, Bang Sultan ya. Tapi bisa tunggu, bisa sabarnya mana aja bolehlah. Nanti kita coba Ama dulu yang kita hadirkan ya, Bang Sultan ya. Untung kemarin enggak dengar hujan. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siang kembali.
0: Iya, selamat siang Pak Rahul.
1: Ini Pak Rahul mancing enggak nih?
0: Hari ini enggak ada kawannya.
1: Enggak ada kawannya kecuali, berarti enggak berani juga sendiri dia itu.
0: Enggak. Aku kan kadang-kadang bisa jadi ibu yang baik di rumah gitu ya kan, Pak Bayu. Iya, ya. Iya. Kadang-kadang aku jadi ibu tiri di rumah. Harus cerewet-cerewet, kok enggak akan teratur hidup ini. Kecuali siang ini ke sore sambil duduk-duduk itu mungkin.
1: Iya, nyantai sore di pinggir laut.
0: Kalau dari pagi-pagi mending nungguin jemuran dulu, nanti hujan gitu aja pesannya tadi.
1: Oke lah Mbak, terus aja lah nih.
0: Lagu apa kita nih Pak Bayu ya?
1: Lagunya ini Orang Biasa aja.
0: Orang Biasa?
1: Iya, dari Joni Anggara.
0: Orang Biasa, oh. Joni Anggara.
1: Salamnya buat Mbak Ana. Salam tugas, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Iya, iya.
1: Buat teman-teman RRI, ya RRI, pendengar RRI.
0: Betul.
1: Saya juga selalu semua, enggak usah satu persatu sebutin.
0: Waktunya
1: kan enggak panjang sih pro dan lu ini, mungkin banyak yang ngantri kan.
0: Maunya kita lanjutin enggak sampai jam 4?
1: Maunya sih sampai pukul 17.
0: Seru-seruan kalau sudah di Pro Dangdut ya Pak Bayu ya, Mas Bayu ya.
1: Iya. Sudah lagi gitu aja Mbak.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Baik, kita antarkan lagunya satu-satu mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Kita terus lagi. Ada yang pakai WA barangkali berkabarnya untuk Pro Dangdut. Ada, sudah ini nih, sudah ready, sudah stay. Nunggu yang pakai pesan singkat. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Siang Mbak Ana, waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ana takut salah karena banyaknya bapak-bapak dari semua arah bareng-bareng untuk Pro Dangdut. Ini dengan bapak mana, dari siapa?
2: Dengan Bang Japar di wilayah
0: Jawa Tengah. Tuh kan, daripada salah kan. Oke. Karena kan banyak nih sekarang bapak-bapak kita yang ikutan terus di Pro Dangdut. Jadi kalau Takengon sama Keto cuacanya bagus-bagus lah ya, atau mungkin lebih.
2: Cuaca ini agak lumayan panas Mbak, tapi takutnya hujan lagi nih kan.
0: Musimnya sepertinya. Siap. Bolehlah sambil ngopi dengerin dangdut ya.
2: Ini request lagunya nih Mbak, ini apa namanya? Bunga Surga dari Haji Roma Irama.
0: Bunga Surga. Oke. Kita coba hantarkan lagu itu biar semua bisa dengerin untuk siang hari ini. Siap Pak Jafar.
2: Ini salamnya pertama buat Mbak Anas, semoga selalu di
0: meja kan. Amin.
2: Juga yang tadi baru masuk Bang Bayu Simpang Balai, Bang Mus.
0: Betul.
2: Sultan di Celalang.
0: Iya.
2: Juga Bang Herman di Tapak Tuan. Sekarang nggak tampil lagi Bang Herman juga ya.
0: Jalur kita penuh, susah untuk barangkali Bang Hermannya coba
2: keberuntungan. Bang Birun, Bang Birun.
0: Betul.
2: Ada semua sama ini Kak Fatma pun nggak masuk lagi. Salam buat Kak Fatma yang di.
0: Di Aceh Jaya. Aceh Jaya, Kak Fatma Aceh Jaya.
2: Aceh Jaya. Iya. Tadi yang masuk ada pendatang baru dari Nagan Raya tadi, Cipan Mbak Kak ya.
0: Yang ya, dari Nagan Raya tadi.
2: Sama Cipan, salam kenal sama Bang Japar yang di wilayah Jarlak Ketol.
0: Iya, betul, betul, betul.
2: Mudah-mudahan. Lagu-lagunya Kak ya.
0: Siap, siap. Kita hadirkan satu-satu. Betul, betul, betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, aku telut kebanyakan selamat siang pendengar RRI Takeng untuk siang hari ini. Saya bacakan pesan singkat dulu lah, biar yang kirim pesan singkat juga dapat sapaan dari kita ya. Atau Anda yang menyapa, saling menyapa untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang hari ini, selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mansir yang ada di Angkup. Lagunya betul arti lagu ya Pak. Untuknya Bang Ismi, Erna dan yang lagi dengerin RRI saja, khususnya buat Kak Ana nih. Terima kasih Kak ya. Terima kasih Bapak atau Bang Mansir. Kengon-kengon mau kita lagui karena apa nih, bisa kayaknya bahasa daerah sini. Ditunggu, pokoknya pesan singkat ditunggu. Terus yang mau telepon juga tunggu, sabaran. Saya lagi baca pesan singkat nih untuk saat siang hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nanda Wahyudi. Oh ya, ada Nanda Wahyudi, pendengar lama dari Jerata Ketol. Mau salamnya ke pendengar RRI Takengon semua. Semoga sehat dan semoga terhibur. Terima kasih, insya Allah sehat kita semuanya. Untuk kakak selamat bertugas saja, jangan lupa ngopi. Ana udah ngopi dari tadi ya. Belum habis-habis, pokoknya standarnya harus selesai jam 3 sore. Karena jam 3 sore pulang, nanti lain lagi judul. Request lagu, ini lagu dangdut bang. Nanti jam 3 kalau gitu. Tapi kalau udah sekedar bacain pesan singkat, sudah saya bacakan pesan singkatnya. Kita ke dangdut untuk sesaat ya. Lagunya Bang Mansir yang dari Angkup tadi, lagu si khusus Mbak Ana lah ini. Khususnya untuk Kak Ana saja. Tapi kalau apa nih, judul lagunya tadi agak-agak takut-takut kita sedikit ini ya, gak apa-apa. Aku kalau udah Pro Dangdut itu ngecandain pendengar nih. Memang seperti itulah adanya kalau sudah Pro Dangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagong, Jagong Jagat, yang mau request lagu dari Ridho Roma, judulnya Kerinduan. Salamnya untuk Bang Sultan, Bang Herman, Bang Mus, semua-semua pendengar, abang-abang dimanapun berada. Lah tuh memang yang usah pakin niga pokoknya Hana nih ubi rebus kepta ya warna ungu lagi, tanganku ungu, gigiku

lama nggak lagu yang dibawakan sama Danang Dangdut Akademi ini, Bunga Surga, sama lagunya dibawakan sama Roma Irama, Bunga Surga juga yang dipilihkan sama Bang Julvan yang di Jerata Ketol. Kalau nggak sama, telepon Ana lagi biar Ana carikan yang versinya Roma Irama. Karena kan nggak semua dong, walaupun kita di sini selalu berkutat sama lagu, mana tahu kita semua lagunya itu sama atau enggak. Tapi ini Bunga Surga judul lagunya nih.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja anda berada, kita bersama untuk rangkaian lagu-lagu dangdut yang ini. Iya, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja anda berada, Mas Nawan lagunya kita hantarkan, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Untuknya siapa tadi nih? Untuk Nanda Wahyudi, untuk lagu dangdut lah kita padukan aja, nggak apa-apa, nggak mesti karena lagu terus anda harus kecewa berat. Nggak ada yang istilah kecewa berat. Abang yang ada di angkup tadi ada Bang Mansir. Saya pilihkan lagu ini. Saya sedang siapkan lagu yang dipilihkan sama Bang Bang Sultan di Celala. Dia pilihkan lagu Gayo juga. Lagunya Ama dari Rabuma. Enggak dapat, tapi lagu Ama versi yang ini kan banyak. Saya enggak sempat setel, tapi nanti kita coba putar dulu lagu itu apakah sama maksudnya. Ntar kita tanyain Bang Sultan apakah betul. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, siang kakak. Ana. Apa kabar kak siang hari ini?
1: Terakhir-akhir ini kita sehat kak, sehat-sehat, aman, semangat-semangat, jangan lupa bahagia.
0: Perasaanku dua hari terakhir ya baru nelfon lagi.
1: Oh, banyak kak lo.
0: Ya kakak.
1: Iya lah.
0: Sehat, alhamdulillah tidak kurang suatu apapun itu yang di.
1: Mudah-mudahan masyarakat kita KUP sehat-sehat ini, kak berbahagia.
0: Iya, bahagia kita
1: semangat,
0: sehat.
1: Semangat ini.
0: Kupi siang hari ini yang sudah keberapa kalinya, kak?
1: Punya kak.
0: Kupi siang ini sudah yang keberapa kalinya?
1: Minum kupi.
0: Uh-uh.
1: Tunggu ini gerilan kak sobonnya dan segar.
0: Oh gitu kak, biasanya paling cepat.
1: Aduh aneh. Kepangin aku.
0: Oh, faktor umur.
1: Aruh ini grillan ni.
0: Bang Aruh pegrillan.
1: Oh, kerjaan makan tidur lama tu angin len.
0: Oh iya betul. Padahal makan tidur adalah sehatnya sikit kebetaga kak.
1: Iya.
0: Oke kak, kita dengar dangdut lah kak loh, lagu biasa kak.
1: Nongan nuru lagu rubun ke ana.
0: Mana lagu itu kak?
1: RT 5 RW 3.
0: Ini
1: Cynthia kayak saya.
0: Oh pokoknya itulah.
1: RT 5. RW 3.
0: Iya, isi rumahnya kak kak.
1: Kita nomor rumahku.
0: Iya. Ya misalnya lagunya judul disambungkan sama lagu Ayu Ting Ting Salah Alamat. Nggak jadi RT 5, kok tanya ke kak. Salah alamat soalnya.
1: Iya.
0: Iyalah bos, siap anda carikan, mudah-mudahan lagu-lagu semua pendengar ini.
1: Salam-salam untuk Kak Ana dulu di sana. Mudah-mudahan
0: ya,
1: sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Panjang umur,
0: sehat kita semuanya. Sehat-sehat semuanya kita, tidak kurang suatu apapun.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Gerta.
0: Oh, intinya besok lo porami pe udah siaran leun karena dia.
1: Ini maksud tidak. Iyo kayak ngerdinya lah ini kadang.
0: Iyo ngelain mian si dinas nih ke kak.
1: Panjang umur mudah rezeki ini besok
0: amin,
1: jumpa lagi.
0: Amin, sehat kita semuanya kak. Amin, yeah.
1: Dan tak lupa pula kak Ana ya, untuk kak. Karyawan dan karyawati.
0: Ya,
1: dan
0: betul.
1: Untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya kak, ya mudah-mudahan.
1: Dan penggemar-penggemarnya juga dari A sampai G. Klik
0: okay.
1: Deh penggemar pengetahui.
0: Banyak.
1: Jadi pas nih Prince Sarsara, karena dia.
0: Iya benar, memang banyak, makin hari makin banyak yang hadir di RRI.
1: Iya.
0: Iya, siap.
1: Dan terakhir pula Kak Ana, salam lewat udara untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Maruki Kak Ana.
0: Terima kasih kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siangnya kakak-kakak kita, ibu-ibu kita juga selalu standby di RRI Takengon, sedang istirahat, yang sedang masuk angin tadi. Oh, itu lagu yang dipilihkan sama Bang Mansir. Bang Mansir kan betul namanya tadi, yang ada di Angkup. Roma Irama juga. Oke, siap. Banyak yang pilihkan lagu Roma Irama nih untuk siang hari ini. Saya padukan lagu yang dipilihkan sama Kak Yana juga di Toa, lagu Roma Irama juga. Ati gerku sebutin judul nih lagu Anda Bang Mansir. Teriaku dakuan kiri nih kan dia. Ulah kaku gerka. Indene nampinnya aku. Anak judul lagu Maya ke anak kan. Ah, aku empeti judul lagu nih Bang. Slow Bang, slow. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Mega Mustika, Rumah Mungil judulnya. Salam untuk ke semua, untuk yang lagi tugas juga. Semua nih pada yang tugas-tugas, yang kalau di ruang kaca, di sini ruang kacanya ada 3, semua lagi tugas. Jangan lupa makan katanya gitu. Yang lain pada sudah selesai makan siangnya, kita anjurkan tadi habis selesai sholat zuhur, ayo makan-makan. Pendengar yang lagi dengerin RRI sedang makan, aku grillan Bang Mus bawa tiket mie ini, tanggung mainin nyulak. Nah Bang Mus, ungkapan ini selalu dinantikan rupanya sama Bang Sultan. Hidup itu antara memilih atau dipilih. Jika kamu memilih, pilihlah yang terbaik untukmu. Dan jika kamu dipilih, maka jadilah yang terbaik untuknya. Nah, ini kok sudah pilih memilih 5 tahun sekali. Enggak juga karena 5 tahun sekali kan. Ada yang pilihannya harus umur hidup. Yang terbaik kah? Jika kamu dipilih, maka jadilah yang terbaik untuknya. Nah, Bang Sultan, Bangmu sudah kirimkan kalimat-kalimat cantik lagi untuk siang hari ini. Bapak Bang Cikman, boleh manggilnya Bapak, boleh manggilnya Abang. Bapak Abang Cikman, tadinya memang Ida Laila yang Ana dengar, tapi Ana lupa judulnya apa. Maafkan diriku untuk lupa judul lagu itu apa. Tapi banyak lagu Ida Laila yang saya pilihkan. Ingin Jumpa ada, Cinta Yang Pertama ada untuk Prodangdut. Cek Bangman di Nagan Raya.

Ya, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk siang hari ini, waktu kita masih ada cukup banyak untuk menghantarkan lagu-lagu pendengar itu. Nunggu-nunggu sebagian dengan lagu-lagu yang dihadirkan. Nah, ini udah yang tadinya pilih lagu Roma Irama, tadinya Pak Jafar yang ada di ketol, Bunga Surgawi ya tadinya ya. Nggak tahu apakah sama seperti yang dibawakan sama Danang tadi itu. Kalaupun Roma Irama lagi, yang pilih-pilihkan Roma Irama, Kak Yana pilihkan ini aja lah, nggak apa-apa ya dulu ya, nggak apa-apa, sabar. Hey.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, selamat siang untuk kesemuanya. Apa yang harus kita kebut coba untuk siang hari ini? Harus kebut. Itu memang penyakit. Itu memang penyakit. Menit-menit terakhir itu harus kebut. Biasanya seperti ini yang disukai juga sama Bang Mus. Biasanya tuh yang seperti ini. Zul Anggara, orang biasa. Kalau Bang Mus menungguin lagunya juga gak apa-apa. Mudah-mudahan kebut terus. Kebutnya tapi pelan kan. Gak harus kejar-kejaran dengan yang lain. Siapa tadi yang ini? Pak Bayu ya. Zul Anggara, Joni Anggara, Zul Anggara.

Pendengar RRI Takengon yang baik di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Untuk siang ini ada yang refnya sampai berulang-ulang berapa kali ya. Benar enggak judulnya tadi ini Pak Bayu ya? Kalau enggak benar ya. Ada barangkali judulnya hampir-hampir sama. Tapi saya yakin ini iya. Berkabar lagi kita semuanya untuk lagu-lagu dangdut yang masih mewarnai suasana siang kita semua. Terima kasih yang gak terhingga nih pendengar, dengan banyaknya yang sudah kita hadirkan satu persatu. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk yang dihadirkan, yang ditempatkan bagi pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda berada. Jadi hasil dari ngebut itu tadi itu

mungkin bahkan untuk ucapan terima kasih itu selalu bersama dengan RRI Takengon untuk banyak yang sudah dirangkaikan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada rekan Ari, rekan Fajri yang akan bersama-sama dengan Anda menguraikan juga rangkaian lagu dan juga informasi untuk waktu ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, selamat beristirahat juga untuk sebagiannya, dan terima kasih. Besok seperti Kak Amai katakan tadi, kita masih jumpa untuk format yang lain, bisa jadi untuk Pro Dangdut juga. Terima kasih pendengar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Proses pemulihan pembelajaran di wilayah terdampak banjir seperti Kecamatan Linge terus dilakukan. Sejumlah fasilitas mulai dibangun dan disalurkan. Tetapi kebutuhan ruang belajar tambahan masih menjadi perhatian pihak sekolah. Kepala SD Negeri 10 Linge, Nurdin Syah, mengatakan proses belajar mengajar siswa mereka masih menjalani kegiatan belajar mengajar di tenda pengungsian. Hingga kini, ruang kelas darurat atau RKD baru tersedia di salah satu lokasi belajar. Sementara siswa di lokasi lainnya masih menempati tenda. Menurutnya, keberadaan RKD yang baru dibangun belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh siswa karena hanya tersedia 4 ruang kelas. Sementara kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di 2 titik. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ini Ari di segmen kentongan yang nantinya kita jam 3 akan masuk ke segmen kentongan. Baik, sebelum itu kita coba lanjut ya. Kita lanjut ini ke segmen kentongan.

0: Sahabat pendengar Urang Gayo, kentongan berbunyi, tanda kita harus siaga dan peduli. Melalui program kentongan, kita belajar bersama tentang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi ruang kita bersuara bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, dan masyarakat demi membangun kesadaran dan kekuatan bersama. Inilah kentongan. Siap sebelum bencana, kuat saat bencana, bangkit bersama setelah bencana.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Senang sekali ya, saya Arih kembali hadir menemani Anda dalam dialog kentongan, ruang bicara yang menghadirkan obrolan santai, inspiratif, dan penuh dengan makna. Sore ini kita akan membahas tema yang cukup menarik nih, yaitu drone dan bencana. Mulai mata dari langit, cerita dari Gayo. Nah, sudah hadir nih bersama saya nih di sini, seseorang yang mungkin tidak terlalu asing ya, bagi pengguna atau user TikTok nih ya. Beliau dikenal lewat akun @jo_sastra02 ya. Yang sering membagikan keindahan alam Gayo dari udara, destinasi wisata, hingga dokumentasi banjir besar Gayo pada November 2025 lalu. Yang sempat menjadi perhatian masyarakat luas ya. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu nih kepada pendengar disclaimer ya. Kalau nanti obrolan kami mungkin terdengar santai, itu karena saya dan Jo ini sudah berteman sejak kecil ya para pendengar ya. Jadi anggap saja sore ini pendengar RRI ikut duduk bersama kami nih, menikmati secangkir kopi sambil berbagi cerita. Ya, kita sapa dulu nih Bang Jo, atau saya sering manggilnya Jo ya. Apa kabar Jo?
2: Halo.
1: Ya, gimana? Assalamualaikum nih Pak Jo.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya, kabar baik nih. Baru aja nyampe nih di kota Ding ini, Takengon nih.
1: Oke, siap. Gimana perjalanan tadi, aman lah ya?
2: Lumayan, karena cuaca juga cerah gitu ya.
1: Uh-huh.
2: Lumayan asik untuk perjalanannya, nggak ada kendala. Cuma beberapa jalan yang masih belum diaspal gitu ya. Biasalah, okay. Siap bencana gitu ya.
1: Tapi biasanya itu tugasnya Jo ini buat mendokumentasikan gitu ya.
2: Siap.
1: Ini kita mulai dari yang ringan dulu ini ya.
2: Gas, oke, okay, lanjut.
1: Okay. Kalau diingat-ingat ya, zaman kita kecil dulu ya.
2: Apa tuh?
1: Kita kan sering... cuma main layangan nih, layangan yeah, belum terbang udah duluan nyangkut.
2: Yes.
1: Nah sekarang kok bisa ya kepikiran bisa langsung ke drone gitu? Gimana tuh ceritanya tuh?
2: Cerita awalnya gini, kita kan masa kecil tuh emang ya masa main anak-anak itu biasanya kita main remote gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Kayak mobil remote gitu, terus kayak robot-robotan yang pakai remote gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah waktu gede ini kayaknya seru nih gitu kalau main sesuatu tuh, tapi bisa dibagikan ke banyak orang gitu. Contohnya kayak drone ini gitu ya.
1: Uh-huh.
2: Jadi kita bisa merasakan sensasi masa kecil mainan gitu ya. Contohnya uh-huh. Kayak gini nih. Nah ini mainan nih.
1: Siap. Ya, kan? Oh itu drone-nya ya?
2: Nah ini drone-nya nih.
1: Bawa nih ke studio nih.
2: Kita bawa ya. Ini uh-huh. ada beberapa model. Cuman yeah. Kita bawa dua aja yang kecil gitu ya. Ini ada DJI Air 3S dan ada yang terbaru nih Lito X1. Okay. Ini disclaimer ya, ini gak ada...
1: Gak ada promosi ya. Jadi selama mendokumentasikan bencana ya atau ya. Wisata yang tahun lalu ataupun masa pemulihan kemarin menggunakan drone yang dibawa ini nih?
2: Ada lain nih yang udah crash ya, udah gak ada lagi.
1: Oh,
2: ya.
1: Tapi rusak.
2: Ini yang terbaru, ya rusak.
1: Oke.
2: Okay. Karena kan kita biasa lah pesawat yang gede aja bisa kecelakaan gitu.
1: Ya,
2: apalagi
1: ya,
2: yang
1: ya, ya.
2: Sekecil ini gitu ya.
1: Iya, iya. Ini memang benar ya. Jo ya,
2: ya
1: saya sempat memperhatikan ya, atau termasuk salah satu follower sih saya ya.
2: Iya, berarti kamu follow aku dong.
1: Ketawa. Karena gini, sempat ya dulu-dulunya sebelum bencana ya,
2: ya.
1: Sering saya lihat itu, Jo tuh sering mendokumentasikan kayak gunung, danau, kabut pagi, wisata, bahkan mungkin promosi-promosi hotel ya.
2: Iya. Ya.
1: Yang pokoknya yang bikin orang luar itu, kalau udah lihat video Jo itu pengen balik lagi ke Takengon kan gitu.
2: Ya, benar.
1: Lalu November kan datang banjir nih.
2: Nah itu.
1: Sudah mulai bencana nih.
2: Ya.
1: Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Jo waktu itu sampai memutuskan nerbangin drone nih?
2: Jadi gini awalnya. di Bandar Meriah ya, di Bandar Meriah, Citengah, terutama daerah-daerah yang terkena bencana gitu ya. Pada saat itu kan kita sinyal handphone tuh nggak ada.
1: Benar, benar.
2: Telkomsel maupun XL maupun provider lainnya itu nggak ada, sama sekali nggak ada.
1: Oke.
2: Blank gitu kan. Nah jadi karena kebetulan temanku punya Starlink gitu ya. Nah aku coba nih bagikan informasi kepada teman-teman yang ada di luar. Nah, pakai visual yang lebih bagus gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita bagikan pakai handphone itu kan cuma sebatas
1: bagian bawah.
2: Iya, bagian bawah aja gitu kan. Kurang menyeluruh gitu.
1: Iya,
2: Nah, aku coba pengen ngasih tahu ngasih ke teman-teman tuh informasi yang lebih luas lagi gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, aku upload tuh di media sosial aku, ada di YouTube.
1: YouTube. Oh, ada YouTube.
2: Ya, di YouTube, di TikTok juga, di Facebook dan Instagram itu. Cuman aku lebih aktifnya di
1: TikTok ya.
2: TikTok juga.
1: Okay.
2: Lebih aktif di situ kan. Nah, aku bagi informasi di situ biar teman-teman tahu kayak mana keadaan yang ada di Gayo sekarang itu.
1: Oh, gitu.
2: Jadi, itu awalnya untuk sekedar berbagi informasi aja gitu.
1: Sebenarnya niat awalnya hanya berbagi informasi ya.
2: Berbagi informasi.
1: Cuman nih, apa sih pandangan yang paling membekas di hati nih? Di saat yang pertama kita Joni nerbangin mata nih ke langit ya.
2: Yes.
1: Pas melihat hasilnya, apa sih yang membekas di hati itu di saat pertama ngelihat videonya tuh?
2: Ini kisah awalnya pada saat di Panten Kemuning ya. Itu salah satu desa yang mana desa itu 40 rumahnya itu habis, bro.
1: Itu yang Panten Kemuning Bandar Meriah ya?
2: Ya, di Bandar Meriah. Jadi belum ada akses apapun di sana, listrik, air, jaringan internet, apapun nggak bisa. Kemudian ada teman yang datang, bro datang sini ke kampung gitu, biar ngasih tahu ke masyarakat luas bahwa kampung kita ini parah gitu. Nah, jadi aku datang ke sana, dan aku naikin drone gitu, aku ambil beberapa footage di sana, dan ternyata benar.
1: Baik pendengar, saat ini di layar kaca Anda ya sedang kami tayangkan beberapa video dari drone-nya Bang Jo nih. Sambil Bang Jo lanjut cerita nih Bang Jo, boleh?
2: Iya, boleh-boleh. Nah benar tuh ada 40 rumah dan situasinya sangat mengkhawatirkan waktu itu ya. Kemudian dinotis nih sama pemerintah setempat. Mereka ngabarin kita, di mana tuh kejadiannya, kami belum monitor, tim kami belum turun gitu. Kan gitu kan. Nah informasi kan udah mulai berguna nih.
1: Iya, yeah, iya.
2: Untuk masyarakat gitu kan. Nah di situ mulai turun bantuan untuk desa setempat untuk dan desa-desa lainnya
1: desa
2: juga.
1: Desa tersebut gitu. Ya.
2: Iya.
1: Itu ada yang kejadian yang tanggal 28 bulan 11 2025 ya di video itu ya. Itu video kalau nggak salah saya lihat itu kalau nggak salah daerah Lampahan ini ya.
2: Oh ya, itu di salah satu rumah ibadah ya.
1: Salah satu rumah ibadah ya, yang benar, sedang itu. Di ini ya, yang setelah diterpa banjir bandang gitu ya.
2: Iya, itu footage saya yang pertama, kemudian yang keduanya di desa sana di
1: desa Panten Kemuning itu ya. Ya.
2: Yang masjid ini kebetulan ini sangat viral sekali pada saat itu ya, karena kan nggak banyak kreator yang bisa upload waktu itu, nggak ada jaringan kan.
1: Iya benar, nah, benar itu benar.
2: Nah, ya. Jadi ya di masjid ini sempat disandingkan sama beberapa clipper, beberapa kreator lainnya yang ada di luar Aceh gitu ya. Yang menyamakan dengan tsunami 2004 lalu gitu.
1: Mengenang kembali ke
2: mengenang
1: tsunami
2: kembali.
1: Gitu ya.
2: Nah, yang dulu kan cuman masjid yang ada di pesisir pantai di Banda Aceh itu.
1: Iya, yang di Olili ya.
2: Kan cuman masjid itu yang
1: aman, berdiri, yang selamat
2: yang aman,
1: kita
2: kan.
1: Bilang.
2: Nah disandingkan dengan ini masjid yang ada di Lampahan, Bandar Meriah.
1: Oke, berarti semacam flashback lah.
2: Flashback gitu.
1: Bahwa yang dulunya masjid di Banda Aceh selamat, sekarang masjid kita di Lampahan mengalami hal yang sama kan begitu.
2: Benar.
1: Wah mantap nih Bang Jo, berarti video Bang Jo ini gimana ya, menjadi pembuka mata ya. Mata
2: ya,
1: untuk masyarakat luas terutama
2: masyarakat
1: ya bagi
2: luas.
1: Mungkin pemerintah yang belum tahu info setempat ya.
2: Iya.
1: Berarti ini Bang Jo butuh effort lah ya untuk ke lokasi ya.
2: Lumayan, karena lokasi pada saat itu kan bencana itu kita nggak bisa melewati kendaraan roda 2 maupun roda 4.
1: Okay.
2: Jadi kita terobos, terabas gitu, gas pakai trail, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang merayap juga gitu.
1: Karena saya sempat ngerasain juga sih itu Bang Jo ya.
2: Sempat ya?
1: Iya, karena jalan kaki gitu ya. Berarti Bang Jo lebih effort lagi nih karena memang langsung berangkat ke lokasi kejadian ya Bang Jo.
2: Benar.
1: Ya?
2: Tapi seru kan?
1: Seru sih Bang.
2: Ya.
1: Jadi ini nih, reaksi pertama nih setelah videonya viral. apa itu video yang kita bilang yang Petan Kemuning ya, ataupun Menasah yang di Lampahan, itu apa reaksi pertama dari Joe sendiri nih?
2: Pastinya sedih gitu ya. Dulunya kita lihat di televisi gitu, di media sosial, kejadian di negara orang gitu. Dan ini terjadi di daerah kita.
1: Daerah kita.
2: Ya, yang rasain juga masyarakat kita di sini gitu ya. Melihat masyarakat itu kehilangan rumah, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga, itu sangat menyayat hati, bro. Kalau bro berada di lokasi pada saat itu pasti menangis dong. Ya pasti.
1: Oke bang, jadi bang, aku udah bang, udah Joe nih, kebiasaan nih. Mohon maaf ya para pendengar, karena mungkin Joe ini seperti disclaimer dari awal ya, ini teman saya dari kecil ini. Nah ini setelah banjir nih, atau setelah bencana lah kita cerita ya. Joe sendiri masih tetap aktif nih saya lihat untuk menggaungkan mata dari langit ini ya, untuk Gayo menjadi suatu cerita. Yang contohnya ya mungkin perbaikan-perbaikan atau masa-masa pemulihan, ada jembatan, ada jalan mungkin ya Joe ya. Itu gimana tuh? Apa menurut Joe itu kenapa ya penting menceritakan proses pemulihan itu?
2: Gini, pasca bencana semua pihak pastinya bergerak gitu ya. Baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, tokoh setempat gitu ya. Penting untuk kita beritahu kepada dunia luar bahwa kita sedang bergerak gitu, kita nggak diam gitu, bahwa negara kita ini peduli
1: ya.
2: Dan juga menginformasikan kepada masyarakat yang tinggal di sini, sanak saudaranya berada di luar gitu. Bahwa daerahnya ini nggak perlu terlalu dikhawatirkan yang gimana gitu. Jadi informasi juga buat masyarakat yang ada di luar gitu.
1: Iya, karena benar sih bang Jo ya, karena di masa kita balik lagi nih ke bencananya di saat terjadinya bencana bulan 11 tahun lalu ya. Itu yang saya dengar info dari orang di luar Aceh, Takengon atau Aceh Tengah atau Bener Meriah ini sudah hilang.
2: Iya benar.
1: Info yang mereka terima di media sosial mereka atau yang mereka baca ya. Tapi nyatanya setelah bukti dari video dari Joe terbangkan drone, buktinya itu bahwa Aceh Tengah, Bener Meriah masih ada, masih survive. Itu sangat inilah Bang Joe. Itu gimana menurut Bang Joe itu?
2: Sebenarnya gini, banyak kreator-kreator lain di luar sana yang mengambil beberapa cuplikan kita. Mereka clipper dengan bahasa mereka sendiri gitu.
1: Begitu.
2: Ini lucu juga kan? Maksudnya mereka banyak menggunakan frasa sendiri gitu.
1: Iya.
2: Nggak tahu ya, mungkin untuk menaikkan rating atau popularitas, nggak tahu ya.
1: Clickbait ya.
2: Clickbait. Iya. Oke. Paham. Sehingga gitu beberapa informasi yang beredar di luar itu kebanyakan ada fake-nya juga sih sebenarnya, dan ada faktanya juga, tapi karena mereka banyak membumbui gitu ya.
1: Iya.
2: Dengan framing yang wow gitu ya, yang sebenarnya nggak seperti itu gitu.
1: Berarti bisa kita bilang itu, kalau memang asal comot itu, kalau tanpa ada dasar atau berita utamanya, bisa menjadi hoax lah ya.
2: Iya.
1: Jadi bisa memperparah atau membuat masyarakat di luar dari bencana ini merasa panik.
2: Merasa panik dan kebingungan.
1: Jadi dengan adanya Bang Joe ini bisa lebih aktual lah.
2: Iya, lebih aktual, up to date gitu ya.
1: Up to date gitu ya.
2: Karena ada beberapa media besar,
1: baik
2: nasional maupun internasional yang kontak ke kita gitu ya. Mereka minta footage kita untuk disebarluaskan gitu. Makanya di konten saya itu saya berikan caption gitu. Silakan ambil footage ini dengan membubuhkan fakta yang sebenarnya gitu.
1: Itu kayak Bang Joe bilang tadi ya, banyak dari luar yang mengambil video ya.
2: Iya.
1: Reaksi dari orang luar ya saat melihat video tersebut, selain dari meminta video tadi?
2: Pastinya mereka pengen berdonasi gitu ya. Mereka pengen terlibat aktif untuk membantu masyarakat kita di sini. Baik itu dalam bentuk donasi uang maupun barang. Cuman kan waktu itu kan transportasi kita terputus.
1: Iya benar.
2: Nah gitu kan. Jadi saya arahkan ke teman-teman itu, langsung aja hubungi beberapa konten kreator maupun relawan yang sudah pengen masuk ke Bener Meriah gitu. Bener dan Aceh Tengah. Mereka ya. Juga share ke saya kan. Okay. Bang, saya mau ke Bener Meriah nih. Lokasi mana aja yang bisa dikunjungi gitu. Oh, gitu. Jadi saya kasih beberapa informasi ke mereka dan beberapa masyarakat yang pengen berdonasi saya hubungkan ke mereka gitu. Kesini aja, ke ini aja gitu, ke kreator ini, ke badan ini gitu. Karena saya kan nggak mungkin mendampingi mereka terus-terusan kan. Benar, karena saya benar. Juga punya aktivitas lain gitu.
1: Benar-benar, oke. Jadi ini Bang Jo ya, sebelum kita break nanti ya, ada sedikit nih satu pertanyaan ya.
2: Yes.
1: Jadi dengan adanya Bang Jo share video ini, jadi membangun masyarakat luar, di luar dari Aceh Tengah Bener Meriah ini untuk melakukan donasi ya.
2: Ya.
1: Berarti Jo sendiri jadi seperti apa ya, penunjuk arah lah untuk orang luar untuk membantu masyarakat di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Apa benar itu Bang Jo?
2: Ya benar. Itu tergerak dari hati mereka sendiri ya, para follower saya gitu ya.
1: Uh-huh.
2: Mereka pengen bantu gitu dari konten-konten yang saya bikin gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Keren sih itu Bang Jo. Jadi nih sedikit lagi nih Bang Jo sebelum kita break nanti ya.
2: Yes.
1: Ada perubahan yang ini dari dulu pertama kan menaikkan drone itu di saat kondisi masih aman.
2: Ya.
1: Nah tiba-tiba sekarang sudah bencana nih. Ya kan, teman saya mau nanya nanti, tapi nanti aja kita jawabnya ya.
2: Okay.
1: Tapi lebih bagus kita break dulu nih untuk kita coba dengarkan lagu Aceh ya, ini lagu daerah yang di saat bencana dulunya sempat viral nih.
2: Yeah.
1: Di mana-mana lagu ini yang digaungkan.
2: Yes.
1: Baik para pendengar, kita break ya sejenak ya, kita dengarkan dulu lagu yang sempat viral pada saat bencana tahun lalu.

0: Baik ya, para pendengar setia RRI Pro 1 Takengon ya. Tadi kita sudah mendengarkan itu lagu yang sempat viral ya di saat bencana tahun lalu, yang di mana-mana kita lihat medsos di saat ada bencana pasti lagu itu yang diputar. Jadi kita lanjut ini dengan narasumber kita ini, Joe Sastra ya, sahabat kecil saya ini yang sekarang sudah jadi influencer atau content creator ya. Nah, khusus pilot drone. Jadi nih Joe, balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih.
1: Ya.
0: Setelah yang awalnya kita Joe melihat Takengon dan meriah yang indah menerbangkan drone dari langit.
1: Ya, benar.
0: Nah, tiba-tiba menerbangkan drone di saat bencana. Apa perubahan itu, kan perbandingan yang sangat signifikan itu kita bilang.
1: Ya, benar.
0: Jadi perubahan apa yang paling membuat Joe merasa bersyukur sekarang?
1: Pastinya dengan perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan, baik itu dari pemerintah maupun swadaya masyarakat gitu ya.
0: Yeah.
1: Banyak sekali perubahan baik di jalan maupun jembatan yang sekarang udah bisa dilaluin gitu. Beberapa rumah ibadah yang dulunya hancur memang gak bisa dipakai sama sekali. Berkat bantuan TNI Polri juga yang BKU dari luar Aceh ke sini.
0: Iya, benar.
1: Benar Brea dan Takengon. Sekarang udah bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Itu juga salah satu yang buat kita senang ya. Hmm. Bahwa progres itu juga berjalan dengan baik gitu.
0: Iya.
1: Ya, gitu.
0: Berarti ada progres lah ya, yang dari lapangan yang dulunya cantik tiba-tiba hancur dan sekarang sudah mulai ke masa pemulihan ya.
1: Iya, benar.
0: Ya gini, jadi gini Jo. Nah, seberapa besar ya sebenarnya peran drone ini dalam kebencanaan? Ini kayak di sini nih, ada di video yang mungkin para penonton bisa lihat ini. Ada video enang-enang ini saat masih proses perbaikan itu ya. Mungkin bisa diceritakan nih Bang Jo.
1: Ya, ini sekitar 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya.
1: Ini kebetulan bisa kita lihat ini ambulans lewat ini ya.
0: Iya.
1: Mereka membawa pasien gitu. Pada saat itu aku di lokasi, aku baru pulang dari Banda Aceh gitu. Hmm. Aku coba mendokumentasikan ini. Ada beberapa masyarakat yang sedang bekerja di sana secara swadaya gitu ya, untuk membangun kembali jembatan Enang-Enang yang sebelumnya tuh rusak parah gak bisa dilewati sama sekali gitu.
0: Itu berarti yang di video itu ambulan ya, yang sudah, maksudnya sudah bisa mempersingkat waktu ya gitu ya Bang Joya?
1: Iya, sebelumnya dia melewati Jalan Wirlah ya.
0: Jalan Wirlah, iya. Itu Jalan Wirlah itu kondisi sekarang mungkin ini Bang Jo bisa diceritakan sedikit?
1: Di sana masih berjalan lancar, cuman kalau volume kendaraan padat ya harus antri gitu.
0: Harus antri. Jadi untuk seperti ambulan ataupun pemadam ataupun apa agak sedikit terhambat ya gitu ya Bang Jo ya?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Jadi dengan dibukanya jalan ini ya termasuk sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk akses transportasi yang lebih lancar gitu. Yang
0: lebih lancar ya.
1: Iya.
0: Apa itu? Kemarin sempat viral juga ya ini jembatan ini ya Bang Jo ya?
1: Iya, cukup viral sekali, bahkan sampai ke luar angkasa gitu.
0: Sampai ke luar angkasa ya. Jadi nih, menurut Jo nih ya, seberapa besar peran drone dalam kebencanaan ini?
1: Besar sekali sebenarnya. Dia nggak cuman visualisasi doang, dia juga bisa untuk mapping. Bisa melihat seberapa destruktifnya bencana kemarin gitu ya.
0: Oh gitu. Kayak ini video, maaf saya potong, ini video yang di Pantan Kemuning ya?
1: Iya benar, ini yang 40 rumah hancur.
0: Oh ini yang 40 rumah hancur itu?
1: Pantan Kemuning ya.
0: Oke, ini video langsung Joe sendiri yang turun ke lapangan ya?
1: Benar-benar.
0: Wah, begitu masifnya ya kerusakan di tempat ini ya. Berarti kayak balik lagi nih Bang Jo ke drone tadi ya. Maaf tadi saya terpotong ya karena saya kedistrik sama videonya yang lumayan menyayat hati sih.
1: Iya,
0: ya. Sangat menyayat hati, bukan lumayan lagi ya. Jadi ini nih balik kita peran drone dalam kebencanaan ya, gimana?
1: Selain dia untuk visualisasi gitu ya, dia juga berfungsi untuk seperti mapping gitu ya. Kita bisa memetakan beberapa lokasi yang nggak bisa dijangkau oleh jalan kaki gitu. Pada awal-awal bencana kan nggak mungkin nih akses jalan terputus.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Beberapa tempat nggak bisa kita akses pakai kendaraan gitu ya.
0: Benar.
1: Nah itu untuk dokumentasi gitu. Yang kedua fungsi drone sendiri, ini yang kita bicarakan yang level ke atas ya, level gede ke atas ya.
0: Iya, boleh.
1: Ini kan entry level nih, yang cuman dia bisa merekam gitu ya. Mm-hmm. Yang dia juga bisa untuk membawa logistik gitu. Dia sempat di Rongga-Rongga waktu itu, di Kecamatan Gajah Putih benar-benar ya. Dia drone dimanfaatkan untuk transfer logistik gitu, karena jembatan terputus. Nah, drone itu, ini drone gede ya, bukan drone yang kecil ini ya.
0: Drone
1: gede yang seperti
0: yang ukuran besar ya?
1: Iya, yang ukuran besar, yang seukuran segede ini.
0: Oke.
1: Drone DJI, seperti DJI Agras gitu ya. Okay. Yang dia bisa pilotnya hampir 50 kg.
0: Oke, okay, berarti dia bisa ngangkat 50 kg maksimal.
1: Iya.
0: Berarti bisa dengan drone bukan hanya mengambil video ya?
1: Iya, dia juga bisa kemarin transfer logistik seperti itu.
0: Berarti itu sempat ada dilakukan itu di daerah orang-orang itu?
1: Iya, sempat dilakukan itu ada beberapa hari.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sebelum jalan itu bagus gitu ya.
0: Oke. Okay,
1: sempat di ada gitu.
0: Itu Rongga-Rongga berarti yang daerah ini ya, apa, Tangga Besi?
1: Iya benar, Tangga Besi.
0: Oh, berarti menggunakan drone untuk mendistribusikan logistik ke masyarakat?
1: Iya benar.
0: Oh, ternyata ya pendengar ya, bukan hanya untuk dokumentasi saja ini drone. Ternyata kata dari Joe sendiri nih, ada beberapa drone yang besar yang bisa untuk mengantarkan logistik untuk masyarakat ya.
1: Ya.
0: Ini kalau suatu hari nanti nih Joe ya,
1: ya,
0: mungkin ada pemerintah ya atau relawan atau mengajak komunitas drone berkolaborasi saat bencana, Joe siap turun lagi nggak?
1: Insya Allah siap.
0: Siap.
1: Kita ya? Siap membantu baik itu pemerintah maupun badan lainnya.
0: Badan lainnya. Ya.
1: Okay. Relawan maupun perusahaan atau apapun yang pengen bantu di bidang
0: kemanusiaan
1: kita siap.
0: Mantap nih.
1: Kita gas.
0: Joe ini survive nih. Mantap ini dia. Tapi ya Joe ya, mudah-mudahan yang diterbangkan tetap drone ya. Jangan HP-nya nanti. Kasian.
1: Ya, insyaallah kita tetap konsisten
0: gitu ya. HP belum tentu tahan dengan kondisi cuaca di atas ya. Itu kira-kira drone itu bisa terbang kira-kira berapa kilometer jarak ke vertikal atau horizontalnya? Kira-kira berapa jauh lah, berapa kilometer lah.
1: Oke, okay. Sebenarnya gini, kita berbicara tentang drone itu kita punya regulasi di negara kita ya. Mm-hmm. Sesuai peraturan Kementerian Perhubungan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Masalah permen berapa, 36 apa berapa gitu saya lupa.
0: Oke.
1: Okay, permen 36 gitu. Bahwa pilot drone itu harus memiliki spesifikasi, spesialisasi, pelatihan, sehingga dia mendapatkan izin gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu apabila drone di atas 250 gram. Namun di bawah itu tidak diwajibkan gitu.
0: Di atas 250 gram berat drone-nya tersendiri.
1: Iya. Okay. Jadi kita enggak cuman bisa terbang berapa ketinggian gitu. Sebagian pilot drone itu ada yang menerbangkan di atas ketentuan yang di negara kita ya. Karena ketinggian itu 120 meter itu regulasi di negara kita. Jadi kalau bro tanya tadi berapa tinggi, ya regulasi di negara kita 120. Meskipun ada beberapa drone itu yang bisa kita terbangkan lebih dari segitu.
0: Oh gitu, berarti yang diatur ya, yang diperbolehkan ya, itu di 120 meter ke atas?
1: Ya, ke bawah.
0: Ya, kalau ke bawah ke tanah.
1: 0 sampai 120 meter.
0: 0 sampai 120 meter ya. Ya,
1: di karena atas gini, terbang ya. Berdasarkan pengalaman saya waktu bencana kemarin itu,
0: yeah,
1: kan banyak helikopter itu,
0: yeah, benar,
1: helikopter baik itu dari militer maupun dari swasta gitu, yeah,
0: kan. Yeah.
1: Itu mereka terbangnya itu kita nggak tahu, nggak ada jadwal, bisa aja kita lagi main drone dia tiba-tiba datang,
0: benar,
1: tiba-tiba mendarat di lapangan,
0: yeah.
1: Nah, jadi buat teman-teman yang punya drone gitu yang belum memiliki sertifikasi gitu ya, jangan coba-coba untuk ya sok-sok keren gitu.
0: Benar juga sih.
1: Buat lu ke atas gitu kan. Iya, itu sangat berbahaya untuk keselamatan penerbangan gitu.
0: Oh, makanya dikeluarkan peraturan ya, Mang.
1: Ya,
0: di 120 ya.
1: Ya.
0: Karena memang ya kalau memang misalnya sok keren ya tadi kita bilang.
1: Ya.
0: Drone-nya terbang, helikopternya lewat, terjadi kecelakaan. Ya, ya,
1: si pilotnya digantung.
0: Si pilotnya digantung. Itu akan menjadi ya, itu ya info ya mungkin untuk para pendengar ya. Jangan asal terbangin drone nih, ternyata semuanya itu ada regulasi tersendiri ya.
1: Ya benar.
0: Bahkan Joe sendiri ini mungkin sudah punya SIM ya? Sudah punya ya?
1: Insya Allah udah.
0: Sudah license untuk pilot drone ya? Mantap ya. Nih Joe nih. Balik lagi kita nih Joe.
1: Ya.
0: Drone yang pernah merekam Gayu saat indah, pernah juga merekam Gayu ketika masyarakat sedang menghadapi bencana, sekarang kembali merekam Gayu yang mulai pulih. Nah menurut Joe nih, apa yang kita bisa lakukan bersama supaya alam tetap terjaga dan masyarakat semakin siap menghadapi bencana?
1: Itu lebih ke mitigasi bencana ya.
0: Karena dari drone ini bisa kita bilang mitigasi juga, bisa juga sih. Ya, dengan mudah, kita melihatnya dari atas ya.
1: Iya.
0: Itu gimana?
1: Ini sih sebenarnya lebih ke menjaga alam, jangan memotong pohon.
0: Oke, jangan menebang pohon sembarangan ya.
1: Apalagi di daerah hutan lindung, seperti itu ya.
0: Apalagi di video kita nih, terlihat asri, tiba-tiba...
1: Ya. Tiba-tiba dipotong, gundul.
0: Tiba-tiba gitu. Gundul, banjir. Ya. Yang mau disalahkan siapa?
1: Ya, yang merasakan juga kita di sini.
0: Yang merasakan juga kita ya. Karena nih dari video ini ya, bisa pendengar bisa kita lihat ini mungkin di seputaran Danau Low Tower ini ya.
1: Ya, Danau Low Tower.
0: Nah, ini keindahan alam sebelum bencana.
1: Ini sesudah bro.
0: Sesudah ya?
1: Ya.
0: Tapi ini yang sudah masa pemulihan kah ini?
1: Ini sesudah masa pemulihan dan beberapa ruas jalan yang rusak juga udah dimulai perbaiki.
0: Oke, berarti dokumentasi setelah bencana ini
1: setelah
0: masa
1: bencana.
0: Pemulihan ya?
1: Iya, benar.
0: Masih, tapi alhamdulillah yang masih terlihat asri ya.
1: Iya, ini bagus.
0: Tetap mengundang para wisatawan untuk hadir ya ke ya. Gayu kita ini, ya, dataran tinggi Tanah Gayu kita ya. Lanjut nih Jo. Apa ya tadi ya?
1: Mitigasi.
0: Saya sampai lupa ya, mitigasi ya. Itu gimana kalau menurut Joe sendiri ya, dari pilot drone ya?
1: Ya kita bisa melihat gitu ya, beberapa potensi yang mungkin terjadi seperti tebing gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Yang mungkin berpotensi untuk terjadinya longsor susulan gitu ya. Jadi agar masyarakat yang setempat waspada gitu. Kalau bisa relokasi ya relokasi. Kalau memang nggak bisa ya waspada dengan cuaca gitu. Kita harus siap ke mana arah evakuasi seperti itu ya.
0: Berarti seperti apa ya, tahu arah lah
1: ya,
0: dengan adanya arah. Kita menerbangkan drone ke atas, kita tahu nih, oh ini posisi ini kita bisa aman, posisi ya. Ini kita bisa apa ya, kita bilang ya bisa survive lah di situ
1: ya,
0: contoh survive. Kayak yang Jo cerita tadi ya, mapping ya,
1: ya mapping,
0: dengan adanya benar. Mapping mungkin bisa membantu tim SAR ya.
1: Ya.
0: Saat mereka nanti mencari korban, sebelum mereka langsung menerobos tanpa tahu medan, lebih bagus drone kita terbangkan itu
1: ya,
0: salah benar. Satu yang bagus ya Ju ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Itu sama seperti kehilangan pendaki di Aceh Besar waktu itu ya. Tim pendahulu juga diterbang drone dulu gitu. Untuk meminimalisir korban dari segi manusia gitu.
0: Oke.
1: Ya. Karena sama seperti Palagan Ukraina.
0: Sama seperti apa?
1: Sama seperti Palagan Ukraina kan gitu.
0: Mantap, mantap. Berarti drone ini memang ya, ya kalau kita nggak bisa nganggap drone ini hanya sebatas dokumentasi saja ya, para ya, pendengar ya. Tapi masih ada fungsi-fungsi lain yang bisa kita gunakan, terutama ya, bukan terutama sih, salah satunya untuk bencana.
1: Bencana,
0: gitu,
1: ya
0: mau
1: benar.
0: Mau itu pra, saat, pasca. Ataupun pasca.
1: Ya, gitu. Benar. Ya,
0: bagus ini. Saya jadi pengen beli drone ini, Jo.
1: Iya, boleh.
0: Boleh ya?
1: Pinjam punya saya aja, nggak apa-apa.
0: Ya, saya penasaran nih.
1: Iya, apa tuh?
0: Selama menerbangkan drone di Gayu nih, pernah nggak ada momen yang bikin Jo benar-benar deg-degan? Entah karena cuaca, hilang sinyal, atau drone-nya hampir pulang sendiri?
1: Ada dua kali.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Karena kan bukan barang murah itu.
1: Iya. Jadi pernah saya terbangin drone di harga 24 jutaan gitu ya. Pada saat itu di Singhole gitu.
0: Singhole yang di ini ya, di Pondok Balik ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau saya nggak salah ada videonya sih itu di Singhole itu ya. Kita tunggu mungkin sebentar lagi ya. Coba ceritain tuh gimana rasa deg-degannya. Nah ini nih videonya nih. Nah ini drone yang 24 juta.
1: Iya benar.
0: Coba ceritakan gimana rasa deg-degannya nih.
1: Sebelum ini udah sempat crash ya, tapi yeah. aman gitu ya. Ini penerbangan kedua gitu.
0: Oke.
1: Deg-degannya gini, karena di setiap lokasi kan pasti ada elang gitu ya. Nah, jadi elang ini sumber salah satu bencana buat drone.
0: Oh gitu. Sama-sama penerbang ya.
1: Iya. Jadi karena dia sifatnya teritorial gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi menganggap sebuah drone ini adalah musuh alami dia yang harus dieliminasi gitu.
0: Ternyata lawannya bukan hanya alam ya, tapi ya, dari satwa juga menjadi lawannya dari drone ya.
1: Iya benar.
0: Selain ini video ini nih Jo, bisa diceritakan sedikit mungkin nih Jo?
1: Ya, ini sempat viral juga dengan tayangan 2,8 juta view waktu itu ya.
0: 2,8 juta view?
1: Iya, viewsnya 2,8 juta pada saat itu. Sempat dinotis beberapa media juga. Dan yang paling sayangkan masyarakat setempat ya, yang punya lahan di sana, karena terus-terusan tergerus oleh lubang besar gitu ya.
0: Lubang sinkhole itu tadi ya.
1: Ya, jadi banyak masyarakat di sana yang menjadi korban lahan mereka gitu.
0: Berarti di situ lahan perkebunan ya?
1: Ya, di situ mereka menanam cabai dan kopi gitu.
0: Oh, tapi lahan mereka tetap tergerus, jadi dengan ada drone ini mungkin ya mata luar lebih terbuka ya untuk melihat inilah keadaan di sinkhole ya, yang kita sering sebutkan sinkhole di daerah mana itu saya lupa itu Jo?
1: Di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah di Kecamatan Ketol.
0: Kecamatan Ketol ya?
1: Ya, Desa Pondok Balik.
0: Oke. Ya. Ketol, Pondok Balik ya, itu masuk ke Kabupaten Aceh Tengah ya para pendengar?
1: Ya benar, Aceh Tengah.
0: Nih kalau boleh memilih nih ya, lebih susah menerbangkan drone saat cuaca ekstrim atau menjelaskan ke warga penasaran, yang penasaran, bang itu drone siapa?
1: Gimana ya? Ya nikmatin aja lah videonya.
0: Itu memang namanya drone ya?
1: Ya.
0: Yang terbang jauh tinggi ke atas ya. Saya juga karena pernah nih, sedikit pengalaman bercerita tentang drone ya. Drone abal-abal nih. Menerbangkan drone yang harga sama mungkin ya, bahkan dulu mungkin DJI Phantom Plus Pro 4 itu di angka 40 jutaan.
1: 40 jutaan ya, benar.
0: Saya terbangkan ke atas tanpa SIM nih.
1: Ya.
0: Yang saya pikirkan cuma satu.
1: Apa itu?
0: Duit terbang-terbang. Saya gak mikir yang lain, cuma duit terbang-terbang. Jadi nih Jo,
1: ya,
0: selama ini pasti banyak komentar yang masuk ya di media sosial ya. Dari sekian banyak komentar, mana yang paling berkesan dan sampai sekarang masih Jo ingat nih, selagi kita masih ada waktu nih sedikit lagi nih ya.
1: Yang paling berkesan itu jadi pada saat bencana jaringan tuh gak ada
0: ya,
1: jadi benar. Masyarakat kita di sini gak bisa komunikasi keluar, begitu juga masyarakat luar yang bisa mereka hubungi, salah satunya saya gitu,
0: gitu.
1: Jadi mereka, bang tolong dong dronekan kampung ini gitu. Nah, dan pada saat itu saya punya kesempatan, saya bikin video drone, nggak salah saya di Jalan KKA itu, yang masyarakat jalan kaki waktu itu ya.
0: Yang mencari keluarganya ya.
1: Iya. Saya bilang di sana, setelah saya tanya sama masyarakat setempat, ada 4 orang meninggal waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya nggak bisa mengkonfirmasi siapa orangnya pada saat itu, dan saya up videonya, kemudian dia notice.
0: Okay.
1: Waduh bang, gimana? Saya sedih. Apakah ada anggota keluarga saya di situ atau enggak gitu? Nah di situ saya sempat sedih juga gitu ya. Saya bilang bahwa ini cuman yang bisa saya bantu dengan informasi ini, saya bilang.
0: Oh,
1: dan dia mau kemari juga nggak bisa, waktu itu transportasi terputus.
0: Benar, benar.
1: Ya, nggak ada pilihan lain gitu.
0: Masyarakat luar, di luar dari Gayo melihat videonya Jo sendiri, yang mungkin kebetulan berada di posisi keluarga mereka ya.
1: Iya.
0: Mereka menanyakan keluarga ya.
1: Iya.
0: Itu menjadi salah satu yang, ya kita bilang sangat harum ya.
1: Suset moment gitu.
0: Karena memang mereka tidak memiliki info
1: ya
0: untuk keluarganya.
1: Benar.
0: Iya, jadi dengan ada drone mereka berharap dari Jo sendiri bisa mungkin tahu atau mungkin kenal ya, gitu ya.
1: Benar.
0: Ya sangat sedih sih itu ya. Ini kalau melihat perkembangan teknologi ya sekarang, menurut Jo nih, apakah drone ke depan akan semakin penting dalam membantu kebencanaan di Indonesia?
1: Ya sangat penting, saya rasa itu semua instansi gitu ya, yang ada di tingkat desa terutama ya, maupun kecamatan gitu, saya rasa perlu memiliki drone gitu.
0: Oke.
1: Itu salah satu kesiapan kita menghadapi bencana mungkin gitu ya.
0: Sebagai mitigasinya ya?
1: Iya. Oh, karena nggak semua daerah bencana bisa kita jangkau seperti kita ngomong tadi ya.
0: Benar.
1: Nggak bisa semua daerah kita jangkau jalan kaki gitu pada saat bencana. Jangan sampai ada masyarakat kita di sana yang terdampak, menjadi korban, dan kita nggak ada informasi gitu.
0: Iya, berarti saran dari Join ya, untuk desa ya, kalau bisa memiliki drone untuk pemantauan ya, kita bilang pemantauan dari udara, apakah itu lokasi seputaran desanya, di mana yang rawan bencana, ataupun mungkin mencari orang hilang mungkin bisa juga ya?
1: Iya, mungkin ya seperti itu. Dan kita jika diminta bantu untuk training mungkin kita siap.
0: Wih, siap jadi mentor nih.
1: Siap.
0: Tapi nanti kalau memang ini untuk info ya mungkin Jo ya bisa disampaikan ke pendengar. Untuk mendapatkan SIM-nya itu ribet gak sih?
1: Sebenarnya enggak. Jadi ada beberapa beberapa
0: perusahaan atau penyedia ya?
1: Penyedia layanan pelatihan gitu.
0: Oh, layanan
1: seperti
0: pelatihan.
1: Drone EduTech. Salah satunya Drone EduTech, mereka membuka pelatihan gitu. Hampir setiap bulannya ada.
0: Hampir setiap bulan ada.
1: Iya. Jadi mereka mengajarkan tentang regulasi.
0: Oke, regulasi.
1: Basic pengoperasian drone.
0: Drone, oke.
1: Sampai ke tahap bisa kita mapping.
0: Sampai tahap mapping ya. Yang pentingnya sih ini mapping sebenarnya ya. Apalagi untuk desa ya, apalagi untuk mitigasi bencana kita bilang.
1: Ya, benar-benar.
0: Mapping. Oke, Jo.
1: Ya.
0: Sering kan berinteraksi dengan masyarakat saat membuka konten. Menurut Joni, apa kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana sekarang setelah lebih baik atau dari tahun lalu atau tahun ini ya, dibandingkan tahun lalu setelah melihat video Jo sendiri nih?
1: Ya, masyarakat lebih aware sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Bahwa bencana itu datang nggak kita duga-duga gitu, nggak ada. Nggak ada pemberitahuan awal gitu ya, tiba-tiba bencana aja gitu.
0: Tiba-tiba, iya benar.
1: Jadi masyarakat lebih siap gitu ya, mungkin baik dalam hal logistik gitu.
0: Benar.
1: Menyiapkan bahan-bahan seperti makanan, bensin seperti itu ya.
0: Jadi bisa mempersiapkan diri sejak dini lah.
1: Sejak dini ya.
0: Karena mungkin ya para pendengar ya, masyarakat yang melihat videonya Jo ini yang tentang yang awalnya itu adalah wisata ya, kita bilang ya wisata, promosi ataupun tempat-tempat yang indah di Gayo kita ini, tiba-tiba masuk video yang
1: suram,
0: yang langsung berputar balik ya. Nah, dari video bencana itu

0: Ayu nih yang ingin dikenang anak cucu nanti, momen apa sih yang ingin direkam?
1: Saya pikir Danau Laut Tawar ya.
0: Kenapa itu?
1: Ada dua nih, Danau Laut Tawar sama Gunung Api Burni Telong gitu.
0: Itu destinasi wisata kita ya?
1: Iya, itu destinasi wisata kita yang sangat spektakuler gitu ya. Bahkan sampai ke mancanegara gitu, orang pengen berkunjung kemari gitu ya.
0: Oke.
1: Dan kalau Burni Telong itu, kita tahu kan itu gunung api aktif gitu ya, destinasi wisata pendakian gitu ya.
0: Oke.
1: Kita nggak tahu kalau bencana nanti apakah masih seperti itu dia.
0: Iya.
1: Atau berubah bentuk gitu ya.
0: Benar juga.
1: Jadi,
0: sih itu.
1: Kita coba dokumentasikan untuk terkenang gitu.
0: Berarti adalah yang harus kita serahkan ke anak cucu untuk dikenang bahwa ini loh video bumi kita, gayu kita yang indah.
1: Iya.
0: Jangan sampai dicemari, jangan sampai illegal logging atau apa, sehingga tidak terjadinya bencana seperti video-video yang sudah ada.
1: Iya.
0: Kan begitu, bagus sih. Itu salah satu, bukan privilege ya kita bilang ya, apa kita bilang ya, warisan ya.
1: Iya.
0: Warisan tanpa nominal.
1: Iya, dia nggak bisa diukur dengan...
0: Tidak bisa diukur dengan nominal ya.
1: Nominal.
0: Iya, baik-baik. Ini kalau kita nostalgia lagi nih aja ya.
1: Iya.
0: Kalau kita dulu sering main layangan ketemu sama Jo yang sekarang sudah jadi konten kreator. Kira-kira nih Jo mau ngomong apa nih untuk anak-anak muda sekarang. Untuk para penggiat konten kreator sekarang tentang bahwa drone itu bukan hanya untuk dokumentasi doang gitu.
1: Ya khususnya untuk anak muda gitu ya. Bahwa ini drone ini.
0: Iya.
1: Ya, kita bisa lihat nih. Barang sekecil ini bisa menghasilkan duit gitu.
0: Cuan. Begitu, bisa menghasilkan cuan juga ya.
1: Ya, dengan drone ini kita bisa mendokumentasikan wedding,
0: oke.
1: Promosi wisata.
0: Oke.
1: Kemudian usaha UMKM seperti itu. Yang dia dibayar gitu.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Jadi teman-teman yang khususnya anak muda gitu ya, bisa memanfaatkan drone ini untuk mencari uang. Karena terus terang aja nih, ada banyak brand gitu yang pengen kerja sama gitu.
0: Okay.
1: Baik yang dalam hal perfilman, wedding, dan usaha gitu. Cuman karena saya punya kegiatan lain, jadi saya nggak bisa memenuhin semua gitu. Jadi peluang untuk mendapatkan cuan dari drone itu besar sebenarnya. Jadi teman-teman kalau berminat gitu ya, boleh silakan dibeli di ya latihan sama saya juga boleh, nggak apa-apa. Di banyak aku juga banyak yang ngajarin gitu ya, banyak ngajarin bagaimana cara menerbangkan drone dan bisa mendapatkan uang dari situ.
0: Tapi setidaknya kita tidak sendiri ya gitu ya.
1: Ya benar.
0: Jadi walaupun mau belajar ada Jo, cuman ya digunakan untuk hal yang
1: positif,
0: positif gitu. Ya. Yang kalau bisa membangun ya. Ya, membangun untuk memberikan info yang akurat ya.
1: Iya benar.
0: Jangan hanya asal potong tanpa ada info asli, potong tertimbullah hoax yang menyebabkan kepanikan di masyarakat.
1: Iya benar.
0: Ya Jo, akhirnya kita udah hampir di penghujung acara ya. Kita sudah ini. Jo, terima kasih banyak nih sudah hadir di Dialog Kentongan ya.
1: Thank
0: Obrolan sore ini mengingatkan kita bahwa teknologi akan jauh lebih bermakna ketika digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Iya benar.
0: Drone bukan hanya mampu memperlihatkan keindahan alam gayu, tapi juga menjadi saksi bisu ya. Bukan saksi bisu ya. Saksi ketika bencana datang dan menjadi pengingat bahwa selalu ada harapan di balik setiap proses pemulihan.
1: Yes, benar.
0: Ya, semoga semakin banyak ya generasi muda yang memanfaatkan teknologi untuk berkarya, membantu sesama, dan untuk ikut menjaga lingkungan. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI yang sudah setia bersama kami sore ini. Saya Ari bersama Jo Sastra, pamit undur diri. Jo, makasih ya.
1: Thank you.
0: Baik, para pendengar, soalnya dari tadi yang terbang cuma drone ya, ini kopi belum ada ini. Saya harus butuh kopi nih. Jadi baik pendengar, itu tadi kita dengarkan dulu untuk lagu penutup dari Kentongan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Talking One pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 690 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 BOM Kabupaten Aceh Tengah hingga kini masih harus menjalani proses belajar mengajar di MAN 1 Aceh Tengah. Penyebabnya, renovasi total gedung sekolah tersebut yang telah dimulai sejak awal tahun 2026 lalu hingga saat ini belum juga rampung dikerjakan. Berdasarkan informasi, sebanyak 18 ruang belajar MTSN atau MSN ya, 1 BOM sedang direnovasi melalui program perbaikan hasil terbaik cepat atau PHTC dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Namun, menjelang akhir bulan ke-7 ini pelaksanaan pekerjaan masih terus berlangsung, sehingga seluruh aktivitas belajar terpaksa dipindahkan sementara ke sekolah lain. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Talking One, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

0: Anda.
1: Baik para pendengar, selamat menunaikan ibadah salat asar.

sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi KTGomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Masih setia nih bersama saya Ari di sini. Sekarang kita masuk ini ke sesi Gayo sore ini ya. Ini ada beberapa berita yang ingin saya bacakan. Program obrolan komunitas RRI Takengon pada Senin 20 Juli 2026 menghadirkan Ketua POC Indonesia Wilayah Aceh Edi Saputra atau dengan call sign Oscar Charlie Sixto Eco Whiskey Golf untuk memperkenalkan POC Indonesia sebagai komunitas komunikasi berbasis push to talk over cellular atau yang disingkat dengan POC yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi cepat, efektif serta mampu menghubungkan anggotanya dari Aceh hingga ke Papua. Selasa 21 Juli 2026. Dalam dialog, Edi menjelaskan, POC merupakan teknologi komunikasi yang memungkinkan pengguna berbicara dengan secara instan hanya dengan menekan satu tombol melalui jaringan internet, baik menggunakan telepon pintar maupun perangkat POC khusus. Edi Saputra mengatakan, POC Indonesia tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi, berbagi informasi, membangun jejaring antar komunitas, serta mendukung berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, hingga penanggulangan bencana. Kemudahan komunikasi yang dimiliki diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara anggota dalam berbagai situasi. Baik para pendengar, untuk informasi lengkapnya bisa Anda lihat langsung ya di kanal rri.co.id.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar acara lepas sambut Komandan Kodim atau Dandim 0119 Benar Meriah dari Letkol Infantri Ahmad Fauzi kepada Letkol ARH Febri Adianto di Aula Pendopo Bupati Senin 20 Juli malam. Letkol Febri Adianto menyampaikan Benar Meriah bukan daerah yang asing baginya karena sebelumnya pernah bertugas sebagai Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di wilayah tersebut. Ia juga mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah daerah dan masyarakat serta berharap sinergi antara TNI, Polri, Pemkab, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat demi menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, Letkol Infantri Ahmad Fauzi menyampaikan terima kasih kepada Bupati Benar Meriah dan seluruh jajaran Forkopimda atas dukungan selama hampir 2 tahun masa tugasnya. Pendengar, untuk yang ingin info lebih lanjutnya, info lengkapnya bisa tentang Pemda Benar Meriah gelar lepas sambut dan Dim 0119 Benar Meriah dapat Anda lihat langsung di kanal rri.co.id.

Tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Baik, para pendengar masih setia ya di Pro 1 RRI Talking On untuk informasi dan musik kita sore hari ini ya. Kekalahan di final Piala Dunia 2026 meninggalkan luka mendalam bagi Lionel Messi. Kapten Argentina itu akhirnya buka suara setelah harus mengakui keunggulan Spanyol pada laga puncak dan gagal mempertahankan gelar juara dunia. Melalui akun Instagram pribadinya, Messi mengungkapkan rasa kecewa yang masih membekas. Meski berat menerima hasil akhir, pemain 39 tahun itu tetap bangga dengan perjuangan Argentina yang telah memberikan segalanya sepanjang turnamen. Kegagalan di final tidak menghapus pencapaian luar biasa Argentina. La Albiceleste mencapai dua final Piala Dunia secara beruntun. Sebuah catatan yang menegaskan konsistensi mereka sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda lihat langsung di rri.co.id.

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 Takingon ya, kita akan mendengarkan lintas informasi jam 17 sore ini langsung dari Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers, bahas kasus curas oknum polisi. Berita lainnya, Komisi Informasi Aceh laksanakan monif keterbukaan informasi publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, pendengar berita utama, kita mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kapolda Aceh perkuat kemitraan dengan insan pers. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga turut membahas kasus curas oknum polisi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menggelar pertemuan kemitraan bersama insan pers dengan tema mempererat kemitraan Kapolda Aceh dengan insan pers guna mewujudkan informasi yang kredibel, edukatif, dan membangun kepercayaan publik di Gedung Presisi Mapolda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Aceh, Pejabat Utama Polda Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, serta insan pers dari berbagai media cetak, daring, televisi, dan radio di Aceh. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian informasi yang kredibel, berimbang, dan edukatif. Kapolda Aceh juga turut membuka sesi dialog dan tanya-jawab bersama para wartawan. Berbagai isu yang menjadi perhatian publik dibahas dalam forum tersebut, termasuk penanganan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Aceh Selatan dan melibatkan seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Aceh Selatan. Kapolda menjelaskan bahwa oknum polisi tersebut saat ini telah menjalani proses penyidikan.
2: Sementara anggota tersebut sekarang sedang dilakukan proses penyidikan dan nanti kita kenakan kode etik. Penanganan kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh. Tapi sekarang kami hasil dari penyelidikan kami bahwa motifnya di tersangka tadi itu masalah perekonomian, keuangan. Tapi kita masih lakukan pendalaman di dalam lagi, nanti kita akan lihat.
1: Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat tindakan oknum anggota Polri tersebut. Ia menegaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan pribadi yang tidak mencerminkan institusi Polri dan berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum. Melalui pertemuan kemitraan ini, Kapolda Aceh berharap hubungan yang baik antara Polri dan insan pers dapat terus terjalin sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat semakin akurat, terpercaya, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Informasi Aceh atau KIA melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik pada 21 hingga 22 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Bukan informasi di Aceh harus begini.
4: Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan launching dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi MONEF Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tahun 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga 22 Juli mendatang. Ketua KIA Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini melaksanakan MONEF ke-11 di Aceh yang meliputi 7 kategori badan publik, yaitu Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA, Pemerintah Kabupaten Kota Instansi Vertikal, Lembaga Nonstruktural, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Aceh, dan Partai Politik Nasional maupun Lokal.
5: Badan Hukum Provinsi Aceh di tahun ini ada 7 kategori yang disampaikan oleh perwakilan Pemerintah Permanen. Ada 7 kategori yaitu dari Usaha SKPA, Pemerintahan Badan Kota, Instansi Vertikal, Pemerintah Partai Politik.
4: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir yang diwakili staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Husnan saat membuka kegiatan ini berharap badan publik dapat mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh serta menjadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.
6: Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif tetapi merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, cepat.
4: Pemerintah Aceh juga terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah termasuk pada tingkat kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. BNN Loksmawe memberikan edukasi bahaya narkoba kepada siswa baru di SMA Al-Quran Ar-Raudah. Berikut laporan Anita Diana.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Loksmawe memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada siswa baru SMA Al-Quran Ar-Raudah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kemarin. Kegiatan ini bertujuan membekali para pelajar dengan pengetahuan tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta menumbuhkan kesadaran untuk menjauhi narkoba sejak dini. Katim Pencegahan BNN Kota Loksmawe Muhammad Iqbal SSTP MSOS menjelaskan bahwa narkoba dapat merusak kesehatan fisik, psikis, dan mental, bahkan berisiko menyebabkan kematian akibat overdosis. Karena itu, ia mengingatkan siswa agar tidak pernah mencoba menggunakan narkoba dalam bentuk apapun karena dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan.
8: BNN Kota Loksmawe melalui Seksi Pencegahan melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa-siswi SMA Al-Quran Ar-Raudah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan kepada siswa-siswi agar mempunyai wawasan tentang bahaya narkoba, sehingga mereka sadar, paham bahaya narkoba bagi tubuh mereka, sehingga nantinya mereka mempunyai sikap untuk menolak narkoba. Sehingga kegiatan ini nanti mereka kita harapkan menjadi penggiat-penggiat anti narkoba untuk menyampaikan bahaya narkoba bagi lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya pesan-pesan bahaya narkoba bisa tersampaikan di lingkungan keluarga masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai sikap untuk menolak narkoba. Kegiatan ini sangat penting karena dengan meminimalisir angka permintaan narkoba, sehingga nantinya apabila generasi-generasi bangsa mempunyai sikap untuk menolak narkoba, sehingga para pengedar narkoba tidak akan laku barangnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu kegiatan kita pada hari ini. Sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Loksmawe.
7: Melalui penyuluhan tersebut, BNN Kota Loksmawe berharap para siswa memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkoba, serta menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan RRI terus Badan Narkotika Nasional.
0: Pendengar, pembangunan gerai sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
9: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa kampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
10: Di kampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah Pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
9: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Rektor Universitas Teku Umar atau UTU, Profesor Dr. Nya Amir, melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Pertanian dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium UTU. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
11: Rektor Universitas Teku Umar, Profesor Dr. Nya Amir, melantik Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum serta Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Pertanian dalam prosesi yang berlangsung di Auditorium UTU Senin siang. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan administrasi. Turut hadir Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel yang menyaksikan langsung prosesi pelantikan. Hadir pula para dekan, dosen, ketua MPD Aceh Barat serta tamu undangan. Momentum tersebut menandai dimulainya amanah baru bagi pejabat yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan perencanaan keuangan dan administrasi di lingkungan Universitas Teuku Umar. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum yang baru dilantik, Dr. Mursyidin, menyatakan dirinya dipercaya menggantikan posisi Wakil Rektor 2 yang sebelumnya dijabat oleh Rektor saat ini. Menurut Mursyidin, dirinya akan melanjutkan visi Rektor UTU dalam mewujudkan kampus yang gemilang, transformatif, dan memiliki daya saing tinggi.
12: Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Rektor, Rektor Kumar, juga kepada Rektor Unimal. Assalamualaikum Saleh. Kemudian saya diperbantukan, diberi izin untuk menduduki jabatan di sini. Saya tetap sebagai dosen Unimal. Ini bukti bagian daripada kerjasama kolaborasi antar perguruan tinggi. Apabila dibutuhkan dari perguruan tinggi yang lain, itu diberikan secara izin yang. Target awal terutama kalau dalam bidang perencanaan keuangan dan umum ini, itu adalah bagaimana saya akan membuat plan khususnya kepada SDM ini, bagaimana dosen-dosen kita yang masih S2 itu kita percepat mereka untuk melanjutkan S3 ke depan. Ini salah satu bagai penyiapan SDM kita ke depan.
11: Mursyidin yang juga merupakan dosen Universitas Malikus Saleh atau Unimal menyebut penugasan di UTU menjadi bukti terjadinya kolaborasi antar perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia. Melalui pelantikan tersebut, Universitas Teuku Umar menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung peringkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mempercepat terwujudnya visi UTU sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Universitas Teuku Umar UTU Melabuh menggelar pemberdayaan masyarakat pada pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
13: Siswa Universitas Teku Umar Utuh Melabuh menggelar kegiatan pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan runcah di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himaka 3 Utuh Melabuh itu. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola ikan menjadi produk pangan yang bernilai tambah dan memiliki potensi ekonomi. Selain itu juga kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dalam penerapan ilmunya yang diperoleh selama di perguruan tinggi itu. Dosen pembimbing PPK Ormawa Himaka 3 UTU Dr. Wintah mengatakan bahwa program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ini merupakan wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan soft skill mahasiswa agar mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Mendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo.

0: Pendengar, SMA Negeri Unggul Binaan Kabupaten Bener Meriah gelar prosesi adat menyurahin anakku Tengku Guru bagi 190 siswa baru yang dinyatakan lulus untuk tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah laksanakan prosesi adat menyerahkan anakku Tengku Guru bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMA Binaan Darussalam menyebut sebanyak 235 orang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru. Namun, hanya 190 siswa yang dinyatakan lulus.
2: Insyaallah, amanahnya maide BBNE kutami selaku guru di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah ini akan kami cuba amaideku BBNE. Mengantarkan anak-anak kami ini, anak-anak Miamaide ini untuk meraih cita-cita. Dan kita berharap BBNE tentu anak-anak demi BBNE akan menjadi orang-orang yang sukses.
1: Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah Subandi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah, bahkan orang tua.
3: Jadi tentu anak-anak yang bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri Unggul Binaan ini tentu orang-orang yang berprestasi. Kami berharap kepada anak-anak kelas 10 bisa membawa warna untuk SMA Unggul Binaan Bener Meriah ini nantinya.
1: Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung Kepala Sekolah SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Lanut Maimun Saleh menggelar donor darah dan juga pengobatan massal dalam rangka Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Aksi sosial tersebut menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Lanut Maimun Saleh bersama Satret 101 Sabang menggelar donor darah dan pengobatan massal di Gedung Serbaguna Lanut Maimun Saleh. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Kota Sabang melalui aksi kemanusiaan di bidang kesehatan. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo ABM Han mengatakan, donor darah dan pengobatan massal merupakan rangkaian Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 yang mengusung tema Bakti TNI AU Indonesia Maju. Tahun ini, selain donor darah, Lanut Maimun Saleh juga memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat di Kota Sabang.
2: Kita ada kegiatan donor darah dan pengobatan massal. Di sini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka kepedulian pada masyarakat dan menunjukkan implementasi dari Bakti TNI AU yang kita peringati di tahun ini. Kita berusaha untuk menjangkau masyarakat. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya melaksanakan donor darah, pada kesempatan kali ini kita ada pengobatan massal.
1: Pelaksanaan donor darah melibatkan PMI Kota Banda Aceh, PMI Kota Sabang, Blood for Life Foundation atau BFLF, serta Dinas Kesehatan Kota Sabang. Dari target 80 kantong darah, panitia berhasil mengumpulkan 86 kantong darah dengan jumlah pendaftar donor sebanyak 111 orang. Sementara itu, Kepala Kesehatan Lanut Maimun Saleh, Dr. Brahmana Kusumajati menjelaskan pengobatan massal ditargetkan melayani 50 peserta. Namun seluruh masyarakat yang datang tetap mendapatkan pelayanan meskipun jumlah pesertanya melebihi target yang telah ditetapkan.
3: Sasaran kami ada 50 orang yang mengundang masyarakat-masyarakat gampong-gampong di sekitar Kota Sabang. Daftarnya sampai 60. Untuk saat ini masih berjalan pendaftaran. Kalau untuk melebihi tetap akan dilayani. Jadi meskipun memang ada sasarannya, kalaupun memang nanti ada masyarakat lain yang juga berobat, kami tetap melayani.
1: Sebanyak 59 warga mendaftarkan diri untuk mengikuti pengobatan massal dan 52 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut Brahmana, penyakit yang paling banyak ditangani didominasi hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, dan stroke pada masyarakat berusia di atas 40 tahun. Pelayanan tersebut didukung tenaga kesehatan dari Lanut Maimun Saleh, RSAL, J. Lilipori, serta Dinas Kesehatan Kota Sabang yang menyediakan obat-obatan lengkap. Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang berharap kegiatan tersebut dapat terus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama sekaligus mempererat kebersamaan melalui aksi kemanusiaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam donor darah guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Mendengar dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling.

0: Bunda PAUD Subul Salam menggandeng UMSU guna tingkatkan kapasitas pendidik demi wujudkan transisi PAUD ke SD yang ramah anak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Bunda PAUD Kota Subul Salam Hajah Yardina Jai terus mendorong penguatan program transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Langkah itu diwujudkan melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU guna meningkatkan kapasitas dan kualitas para pendidik anak usia dini di Kota Subul Salam. Komitmen tersebut diperkuat melalui konsolidasi langsung bersama jajaran Dinas Pendidikan serta pengurus PAUD sekecamatan Runding. Pertemuan itu digelar di UPTD SD Negeri Simpang 4 Dah dan menjadi wadah penting untuk menyelaraskan persepsi dan metode pembelajaran antar jenjang pendidikan. Dalam arahannya, Hajah Yardina J menegaskan bahwa perubahan pola mengajar ini menuntut kesiapan pendidik untuk menerapkan 3 target utama mulai tahun 2026. 3 poin penting tersebut mencakup penghapusan tes salistung sebagai syarat masuk sekolah dasar, penerapan masa perkenalan sekolah selama 2 minggu, serta fokus pembelajaran pada penguatan 6 kemampuan dasar anak.
2: Sudah sana, buku mulai ke mata saya tidak takut-takut. Siapa yang mewakili pusat itu ada? Tidak ada. Jadi, fear for informasi ini, wawasan jangan kita tinggal. Karena posyatu di MV mau dihadus. Masuk posyatu ke SPM. Mungkin dalam SPM ini apa aja? Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang PU.
1: Melalui kolaborasi antara Bunda PAUD, perguruan tinggi dan seluruh tenaga pendidik, Kota Subul Salam optimis mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, nyaman dan menyenangkan bagi masa depan anak-anak di jenjang sekolah dasar. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Baru saja kita mendengarkan Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita kembali lagi ke Pro 1 RRI Takengon dalam program Gayo sore ini. Tetap bersama kami karena akan hadir informasi seputar Tanah Gayo diiringi alunan lagu-lagu Gayo yang menyejukkan sore Anda.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI, masih bersama kami di sini, masih bersama Ari di sini untuk memberikan informasi-informasi yang berguna bagi Anda. Wakil Bupati Benar Meriah Armia menerima kunjungan kerja Ketua Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK PT Asuransi Jiwa Taspen, Leo Fedi Tridasa bersama rombongan di ruang kerjanya, Senin 20 Juli 2026. Audiensi tersebut membahas penyelenggaraan produk dana pensiun lembaga keuangan DPLK PT Asuransi Jiwa Taspen yang ditujukan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Benar Meriah. Hasil audiensi tersebut akan ditindaklanjuti dengan rencana penyusunan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Benar Meriah dan DPLK PT Asuransi Jiwa Taspen. Kesepakatan itu akan diawali melalui sosialisasi kepada perwakilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di masing-masing perangkat daerah. Untuk informasi lanjutnya dapat Anda lihat langsung ya di kanal rri.co.id.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama Gayu sore ini di Pro 1 RRI Takengon. Saat lagi pukul 18 ini kami hadirkan cek fakta untuk menyajikan informasi yang telah terverifikasi untuk Anda memilah fakta dari hoax. Liputan6.com menemukan klaim foto uang pecahan baru senilai 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama RI Soekarno. Foto tersebut ditemukan beredar di salah satu akun media sosial Facebook pada 28 Juni 2026. Lalu, benarkah klaim foto uang pecahan baru sejumlah senilai 5 juta rupiah itu bergambar Presiden pertama RI Soekarno? Mari kita telusuri. Cek fakta liputan6.com menelusuri klaim tersebut dan menemukan bantahan dari Bank Indonesia. Bantahan itu diunggah dalam akun Instagram @bankindonesia pada 9 Juli 2026. Dalam unggahan itu disebutkan jika gambar atau foto tersebut adalah tidak benar alias hoax, sehingga masyarakat diminta untuk tidak terkecoh dengan foto tersebut. Kesimpulan, hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim foto uang pecahan baru senilai 5 juta rupiah bergambar presiden itu adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita masih lanjut dengan informasi seputaran dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Benur Meriah Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dandim 0119 atau Benur Meriah, sebelumnya Letkol Infantri Ahmad Fauji, atas dedikasi, pengabdian, dan sinerginya selama menjalankan tugas di Benur Meriah. Bupati mendoakan agar Letkol Infantri Ahmad Fauji sukses di tempat penugasan yang baru serta senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengemban amanah. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyambut Dandim 0119 Benur Meriah yang baru, Letkol ARH Febri Adianto. Ia mengajak untuk terus memperkuat sinergi antara TNI, Polri, Forkopimda, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat guna menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan daerah. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung ya di kanal rri.co.id.

Baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, yang masih setia ini mendengarkan saya memberikan informasi serta musik-musik untuk yang hangat di ruang dengar Anda. Sembari nantinya ya, kalau waktu juga sudah mulai sore, sembari nantinya kita menunggu azan maghrib ya di live dari Masjid Rohama, maka ada baiknya ya saya hadirkan ini lagu-lagu religi yang menghangatkan hati sembari kita menunggu azan dari Masjid Rohama. Baik, selamat mendengarkan para pendengar setia Pro 1 RRI.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

Iya, itu tadi ya, sebuah lagu religi ya, para pendengar ya. Masih bersama saya Ari di sini di RRI Pro 1 Takengon. Kami akan tetap menyajikan ini berita-berita hangat ya yang ada di seputaran Tanogayo. Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Satu Data Indonesia atau SDI di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Kominfo menggelar des penetapan daftar data Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal mengatakan, langkah strategis ini dilakukan untuk sinkronisasi dan validasi seluruh data sektoral dari berbagai organisasi perangkat daerah. Tujuannya, kata Kamal, untuk menciptakan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Untuk selengkapnya dapat Anda baca langsung ya di kanal rri.co.id.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Masih bersama saya Ari di sini ya. Tidak bosan-bosannya ini kami memberikan informasi aktual yang ada di seputaran Tano Gayo. Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah menggelar pelatihan dasar fotografi dan videografi bagi penyuluh agama Islam di Balai Nikah KUA Timang Gajah, Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan penyuluh dalam membuat konten dakwah berbasis digital. Kepala KUA Timang Gajah, Wildan El Fadil, mengatakan pelatihan tersebut difokuskan untuk mendukung publikasi kegiatan penyuluhan melalui foto dan video yang menarik, serta mudah dipahami masyarakat. Ia menyebutkan KUA Timang Gajah akan mulai memproduksi video dakwah singkat yang dipublikasikan melalui media sosial sebagai sarana penyebaran pesan-pesan keagamaan. Lengkapnya dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id.

يستبشرون بنعمة من الله.

Tak terasa ya, kebersamaan kita dalam Gayu Sore ini telah sampai di penghujung acara. Sejak pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, terima kasih telah setia menemani kami menikmati beragam informasi cerita dari Tanah Gayu dan alunan lagu-lagu pilihan. Saya Ari, pamit undur diri, tetaplah bersama Pro 1 RRI Takengon, karena sesaat lagi siaran akan dilanjutkan oleh rekan kami Yati, yang akan kembali menikmati menemani aktivitas malam Anda dengan sajian program menarik lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam, tetap sehat, tetap semangat, dan salam dari Tanah Gayu. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: betulkan. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
16: Yeah.
17: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2 Bang Rizal
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian 1M yeah. baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapuspem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengun dimanapun Anda berada. Untuk malam ini bersama saya Yati yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 pendengar ya, waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, baru saja kita dengarkan ya lintas berita sentral bersama Pro 3 RRI, dan semoga informasi yang disajikan tadi dapat menambah wawasan informasi kita semua pendengar. Ya pendengar, untuk malam ini masih akan kami hadirkan ragam informasi ya, dan juga hiburan, ada ruang rindu seperti biasa untuk malam hari ini pendengar. Dan pendengar, untuk malam ini juga akan ada dialog ruang komunitas terkait seni rupa pendengar ya. Jadi pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya baik pendengar, mohon maaf ya tadi dilupa. Seharusnya setelah berita sentral tadi kami hadirkan mimbar agama ya di ruang dengar Anda. Tapi gak apa-apa pendengar, akan kami hadirkan setelah ini pendengar ya mimbar agama.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam ujian hidup. Nabi Ayub alaihi salam adalah teladan kesabaran yang luar biasa. Beliau diuji dengan kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan. Namun, dalam semua ujian itu, beliau tetap sabar, tidak pernah mengeluh, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang.' Maka kami kabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadah." Quran Surat Al-Anbiya 83-84. Ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran Nabi Ayub berbuah rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menyalahkan takdir, tetapi justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar yang budiman, kesabaran Nabi Ayub mengajarkan kita seberapa hal penting sabar dalam menghadapi ujian hidup, baik berupa sakit, kehilangan maupun kesulitan. Tetap berdoa dan berharap kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu mengangkat kesulitan. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, sebab setiap ujian pasti ada jalan keluar. Menguatkan iman dan tawakal, menjadikan ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim ditimpa musibah lalu ia bersabar, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun-daun yang berguguran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kesabaran dalam ujian bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menghapus dosa-dosa kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian hidup. Dengan sabar, doa, dan tawakal, kita akan meraih rahmat Allah, mendapatkan kekuatan, dan hidup penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dalam setiap ujian, ketangguhan hati dalam menghadapi cobaan, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air.

dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking On pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: DPRK Aceh Tengah melalui panitia khusus atau pansus merekomendasikan Bupati Aceh Tengah segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran manajemen keuangan RSUD Datu Beruta Kengon. Rekomendasi ini disampaikan pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil pansus PPPK Paruwaktu dan Regulasi pada BLUD RSUD Datu Beru, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selasa 21 Juli 2026. Tim Ketua Pansus Edi Kurniawan menyampaikan rekomendasi tersebut lahir setelah tim melakukan pembahasan dan pendalaman sejak dibentuk pada 26 Januari 2026. Menurutnya, Pansus menemukan adanya dugaan maladministrasi serta kebijakan yang dinilai tidak prosedural sehingga berdampak pada kondisi keuangan rumah sakit. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu isya bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan Rama Radio di ruang dengar Anda yang berjudul Sepatu Untuk Wana Produksi RRI Samarinda. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya nggak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah. Kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: anak-anak, masuk. Eh, kamu, siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, Bu. Assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: jadi gitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu, makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu, terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Ya baik pendengar, demikian Rama Radio yang berjudul Sepatu Untuk Wana, produksi RRI Samarinda. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan dialog ruang komunitas pendengar ya, dengan tema merawat warisan lewat karya, peran Sanggar Seni Lisik dalam melestarikan seni rupa gayo, bersama ketua pendiri Sanggar Seni Lisik Bapak Hairunsyah. Pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati kembali hadir menemani Anda dalam ruang komunitas. Dan malam ini kita akan berbincang tentang upaya melestarikan seni rupa gayo melalui sebuah komunitas seni, yaitu Sanggar Seni Lisik, pendengar ya. Dan pendengar, untuk malam ini sudah bersama kita melalui saluran telepon Bapak Hairunsyah, Ketua Pendiri Sanggar Seni Lisik. Yang akrab disapa Bang Irun ya pendengar ya. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Irun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Oke, gimana Bang kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik Bu.
0: Iya.
1: Hari ini agak hujan dikit gitu kan.
0: Oke, Bang Irun kita mulai ya Bang Irun ya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Irun, sebelum kita membahas lebih jauh nih Bang Irun, boleh diceritakan awal mula berdirinya Sanggar Seni Lisik ini seperti apa, Bang?
1: Awal mulanya berdirinya Sanggar Seni Lisik itu dari bakat individu sendiri. Bakatnya di seni gitu. Jadi apa salahnya kalau kita buat lembaga inisiatif kita sendiri. Jadi, waktu itu pada tahun 2023 ya.
0: 2023 Bang?
1: Nah, 2023 itu udah menggarap. Udah kita buat sebuah badan hukum ya, berupa notaris berbadan hukum. Jadi dengan adanya lembaga itu kita dapat link jaringan juga. Waktu itu NGO sering masuk ke Aceh, jadi mitra lah bagi mereka seperti UNICEF, apalagi ada NGO-NGO yang lain juga. Itu mengenai erat hubungannya UNICEF itu, Children itu kan pendidikan. Waktu itu peran kami itu melukis dan menggambar. Nah itu setelah ada wadahnya gitu. Nah namun hari ini kita ada rasanya bosan juga, ada free-nya juga, libur gitu kan. Sehingga ini semua legalitas masih aktif, cuma akte notaris. Namun kita balikkan lagi, kita bangkitkan lagi.
0: Oke. Kalau mengait teman-teman ini Bang, mengajak teman-teman untuk membangun komunitas ini seperti apa Bang?
1: Ya kita lihat dari bakat. Kalau nenek profesinya bidang ahli pahat, ya harus kita rekrut sesuai skill. Wah ini kawan ini ahli lukis, ya kita rekrut. Nah itu sebagai tutor. Nah
0: itu. Kenapa diberi nama Lisik Bang untuk sanggar ini?
1: Oh ya bagus. Ini profil itu kan dari sebuah nama dulu kita angkat. Lisik itu kalau arti kata bahasa gayo itu rajin. Rajin erat hubungannya dekat dengan pengrajin. Jadi ciptakan itu harus kita membuat satu pengrajinan. Nah itu arahannya. Satu, yang kedua itu makna arti kata itu, karena kita menguatkan itu jadikan hak paten di sanggar, nama sanggar itu kita buat kepanjangan dari lisik juga ada kita buat.
0: Kepanjangannya apa tuh?
1: L yang pertama itu lapang dada segala apa yang kita kerjakan. Ya coba Mbak nanti perhatikan diri kita itu kalau nggak lapang dada kita mengerjakan itu nggak enak tuh. Tapi kerjaan itu kita tinggalkan itu.
0: Betul.
1: Nah, jadi bosan kita. Kita harus lapang dada lah. Terus I itu ikhlas segala apa yang kita kerjakan. Kalau nggak ikhlas nggak usah kita kerjakan.
0: Betul.
1: S itu harus sabar. Semuanya itu harus diiringi dengan kesabaran. Nah, baik melukis itu salah sekali ulang lagi, salah lagi ulang lagi, sabar enggak? Kalau enggak sabar enggak jadi.
0: Betul, iya Bang.
1: Gitu dia. Terus ya insya Allah S yang terakhir itu kebahagiaan itu akan datang. Nah, kebahagiaan itu, kesenangan itu akan hadir kalau kita melihati tahap-tahapan yang kita lewati tadi.
0: Oke.
1: Itu sebuah kepanjangan yang kita buatkan dalam sebuah profil.
0: Lapang dada, ikhlas, sabar,
1: Itu insya Allah lah, dengan seizin Allah semuanya kita nih.
0: Oke, betul-betul.
1: Ya, dengan seizinnya Allah kita nih semua bisa jadi. Ya, yang rencana mau jadi gak jadian gitu. Ya kan? Ya. Udah kayak apa nih, Mbak? Udah nikah gak? Belum.
0: Gimana, Bang?
1: Nah, single gak sih nih.
0: Oh,
1: itu kira-kira.
0: Oke. Kalau kegiatan, Bang, kegiatan rutin yang dilakukan Sanggar Seni Musik itu apa, Bang?
1: Oh ya, secara individu kita sering dapat proyek itu kan dari perkantor-perkantoran yang memesan tombak layar Kerawang Gayo itu. Tombak layar Kerawang, jadi rumah sekolah ada tiga, PAUD ada tiga, lukisan dinding, lukisan untuk anak-anak itu kan.
0: Iya, iya.
1: Rumah sekolah ada yang pesan. Terus ketika ada festival-festival yang turun ke Kakengon, ada pertunjukan, tetap kita di dekorasi, karena di situ bidang kita di bidang seni rupa.
0: Dekorasi.
1: Jadi orang seni rupa ini orangnya joker. Jokernya gimana? Dia sama musik masuk, sama seniman didong dia masuk, di seniman tari masuk juga. Di bagian apa? Di bagian propertinya. Itu dia. Ya kan? Di bagian tater boleh masuk juga. Bagian apa lagi? Semua itu di dekor. Dekor itu bagian seni rupa.
0: Semua di bagian seni masuk lah gitu ya, Bang ya?
1: Dia masuk. Kawan-kawan kita banyak juga dari tari. Bang, nanti buatin ini propertinya. Gimana buatnya ini? Nggak pandai lah kan. Kita lagi yang buat.
0: Iya, properti ya, Bang ya.
1: Properti. Jadi pertama kali tahun berapa itu kita ciptakan tombak layar Kerawang tuh untuk tamu untuk jadikan pelaminan bisa.
0: Namanya tadi apa, Bang? Tombak layar.
1: Tombak layar.

0: Oke, rumah contohnya seperti rumah adat tradisional gitu ya, Bang ya.
1: Ya, gitu dia kira-kira. Terus bisa menunjukkan barang-barang lebih yang dulu masih dipakai, sekarang nggak lagi karena teknologi kan.
0: Oke, betul betul betul. Kalau kondisi seni rupa gaya untuk saat ini, Bang, itu gimana, Bang, menurut Bang Irwan, apa semakin berkembang atau justru malah berkurang ini, Bang, peminatnya, Bang?
1: Peminat, kalau kita punya potensi luar biasa kalau Aceh Tengah. Nah, namun tertutup. Malu dia mengungkapkan, menunjukkan karyanya. Banyak tuh, kawan-kawan banyak tuh. Nah, secara legalitas dia nggak ada.
0: Yeah.
1: Nggak ada di Ayomi dengan namanya sanggar. Jadi, yang namanya pemerintah kan tentunya yang berkelompok cuma yang dibantu. Kalau individu nggak bisa. Sifatnya kan. Jadi mentok di situ aja dia. Banyak potensi, namun tidak berkembang.
0: Oke, berpotensi nah, tapi tidak berkembang ya, Bang ya.
1: Contoh, ini mau kita garap juga untuk ke depan. Insya Allah dengan seizinnya Allah tadi tuh.
0: Betul betul.
1: Jadi apa salahnya kalau kerawang gaya itu kita batik? Kita batik itu jadikan souvenir. Harga 35 udah bisa jadi oleh-oleh beli.
0: Oke,
1: 100.000 udah dapat 5. Nah, apa maunya?
0: Bagus tuh, Bang.
1: Seni rupa itu kan seni rupa. Kerawang ya memang dijahit, yang namanya kerawang kan dijahit.
0: Betul.
1: Ya betul. Itu hak patennya kerawang dijahit. Nah, apa salahnya kita kasih kolaborasi dengan caranya cantingnya orang di Jawa bagaimana di Gayo. Apakah untuk kita kembangkan? Makanya harus dijahit.
0: Iya.
1: Yeah. Jadikan batik supaya apalagi bisa menggait tenaga-tenaga pengangguran kan, menghidupkan kembali.
0: Rencananya untuk kapan, Bang, digalakkan ini, Bang?
1: Ya, kalau cepat lebih baik kan gitu. Jamlah kalau sekiranya terlaksana itu tahun-tahun 2007, 23 ya. Itu insya Allah rencananya di situ. Kalau seizin Allah itu, itu yang kita buat rencana.
0: Kalau rencananya itu, Bang, udah kira-kira berapa persen udah, Bang, untuk rencana pembuatan batik kerawang tadi, Bang?
1: Maksudnya dalam wacana, ini kan masih kita masuk wacana, terus menggarap apa aja yang harus kita siapkan
0: untuk persiapannya.
1: Sebagai tutor dari mana yang harus kita hadirkan, apakah potensinya ada juga di Aceh, apa salahnya tarik kru juga, tinggal masyarakatnya hari ini berbakat seperti itu ada enggak, kan gitu. Baru bahkan masyarakatnya kembali juga ada sebagian memang komunitas seni-seni itu dari sekolah dasarnya udah ada diberi bekal. Jadi juga seperti itu dasarnya di sekolah SMK Masjid Raya Tahan Banda Aceh itu di sekolah seni dasar itu. Tapi di SMK dulu kan. Jadi di situ diajarin apa itu gambar ilustrasi, gambar bentuk, gambar huruf, gambar teknik. Ya, gambar yang pakai ukuran itu gambar teknik, gambar rupa.
0: Berarti masih perencanaan lah gitu ya, Bang ya?
1: Ya, masih perencanaan.
0: Biasanya, Bang, untuk motif-motif tradisional Gayo nih, Bang, yang masih banyak digunakan oleh sanggar seni lisik ya, Bang ya? Ini motif apa aja ini, Bang, yang digunakan dalam karya ini, Bang?
1: Ya, motif banyak, ada disebut dengan mon beriring, mon berangkat, mon bertampuk, itu ada bentuknya tuh. Ada bentuknya masing-masing dalam kosakata itu. Ada bahasanya lagi tengkukur, buat pikir dia kan. Ada tapak Sulaiman, tapak Sulaiman itu 4 titik tuh ada tambah, tanda tambah. ada nolnya 4 titik, ada apa man.
0: Oh iya, oke, terbayang.
1: Ada tujuh rubung,

0: itu kan yang tengahnya panjang, kanan kiri lebih kecil-kecil, itu menunjukkan tanaman kita ini kan tanaman petani.
1: Betul.
0: Filosofinya ke situ. Tumbuh-tumbuhan aja tumbuhnya seperti itu, ada yang lebih besar, ada yang kecil, lebih kecil. Nah, itu kita ambil filosofi itu dia.
1: Okay.
0: Apalagi Mbak, apa upaya ini panggilan Mbak?
1: Oh, Yati Bang.
0: Yati tadi yuk.
1: Apalagi ini, Bang, kalau kita ngomongin minat generasi muda ini Bang terhadap seni rupa gayo ini gimana Bang menurut Abang Bang?
0: Ya itu tadi, orang gayo itu lebih ke arah seni lebih banyak. Kita amati kan. Namun kan tinggal sekarang ruang beredukasi, gimana ruangnya. Nah, namun baru-baru ini kan baru diresmikan oleh Pak Bupati juga kan, Pak Yoko. Alhamdulillah, sekalipun lah kita nggak ada di situ. Tapi kita lihat di media, alhamdulillah, nggak ada berarti ruang.
1: Iya, berarti masih diminati lah untuk sampai sekarang ini ya Bang ya?
0: Iya.
1: Kan
0: banyak ini. Dan banyak juga ada sarjana seni di Cakengon, udah banyak.
1: Betul, betul, iya Bang, iya.
0: Udah ada bangga juga.
1: Kalau tantangan, ada nggak Bang tantangan dalam apa ya melestarikan seni rupa gayo ini Bang?
0: Sebenarnya bagi kami bilang ada tantangan, banyak besar tantangan, tapi bagi kita berkarya nggak ada boleh ada tantangan. Contoh seperti barang bekas itu yang nggak bisa terpakai untuk bisa jadi apa bisa itu bahan bekas nggak ada dibeli tuh barang bekas bisa jadikan apa kita ciptakan dulu jadi konsepnya itu jadi apa limbah kardus limbah plastik itu kan bisa di masih bisa dimanfaatkan. Nah tinggal di situ kita cetak jadi apa.
1: Oke, istilahnya mendaur ulang lah Bang ya.
0: Ya, mendaur ulang, bisa buat rumah, kotak-kotak, anak-anak itu juga tuh.
1: Oke, seenggaknya buat apa namanya itu Bang, miniatur ya Bang ya? Itu bisa
0: miniatur.
1: Bang?
0: Miniatur, jadi bisa, ada juga. Jadi kan kadang-kadang sering kita di pesan anak-anak sekolah, ini macam kita aja sekolah. Jadi nggak apa lah untuk membantu.
1: Oh, ada pesanan juga Bang ya gitu ya? Oke Bang, untuk seni sanggar lisik, sanggar seni lisik Bang ya. Ini sering Mbak, sering nggak Bang apa mengadakan pelatihan gitu atau ada nggak membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin ikut belajar Bang?
0: Yang ingin ikut belajar, tentunya nggak ada. Kita bilang nggak ada, ada. Namun kalau nggak ada pelayanan dari kita kan nggak ada. Namun dulu pernah kita ngadakan tempat di galeri kita itu PTL dari SMK Banda Aceh tadi turun ke tempat kita untuk pelatihan selama 3 bulan. Akhirnya adik-adik ini semuanya keluar negeri habis itu 3 bulan lagi. Nah sebelum dari itu nggak ingat lagi entah kemana udah. Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2007. Nah, itu udah lamanya kan berkecimpung di dunia itu.
1: Ini untuk ke depan Bang, ini rencana apa mau diadakan lagi Bang untuk pelatihan atau membuka kesempatan Bang untuk masyarakat luas mungkin Bang? Ada nggak Bang?
0: Ada. Banyak itu. Tentu kita tinggal menggarap ini kawan-kawan kita kali semua ini mendengar nih. Dari sejarah ada ini.
1: Iya.
0: Ada ketua kita, kami sering diskusi juga. Nggak ada mentok, ada di rumah nggak sekali diskusi, ketemu diskusi gitu kan tuh cari. Jadi kami nggak ada halangan bagi kami berkarya.
1: Oke siap.
0: Nah kalau lewat seni kami demo, kadang-kadang kami berbahasa teater aja lewat jalan Kapolres tulisan di, nggak usah ngomong, nggak usah teriak. Nah, kami main teater di situ itu sebenarnya kritikan, masukan. Kalau nggak paham ya udah.
1: Oke.
0: nggak nyambung kan gitu.
1: Pokoknya melalui apa kita kreativitas aspirat. Gitu bang ya.
0: Oh kita lewat aspirasi. Pernah tahun berapa itu adik-adik kita dari Medan hadir buat tolak tambang tuh di depan Kapolres. Jadi berapa jadi kami jaga itu gantian per hari orangnya. Dia melukis terus itu selama 2 hari. Ada pernah lihat kan di simpang Kapolres tuh nenek-nenek tua. Oh, terus kayu-kayu tambangnya terpotong-potong gitu. Nah itu waktu itu memperingati ya apa ya? Ya itu tolak tambang tadi temanya.
1: Iya, oke okay, oke. Okay. Ini disertai apa kekebaran itu sama bang ya?
0: Hah?
1: Apa yang ada apa ikut serta apa kekebaran tuh ya?
0: Kekebaran kita peserta. Oh mungkin lain juga tuh.
1: Oh ya, lainnya bang ya?
0: Enggak masuk gitu.
1: Oh enggak masuk. Oke. Okay. Bang Irun, apa yang dibutuhkan ini bang untuk agar seni rupa apa daerah Gayo kita ini bang kan bisa dikenal luas itu gimana bang?
0: Ya kita nggak boleh bosan sebenarnya mendidik. Sumber-sumber yang punya potensi kelihatan di situ kan.
1: Iya.
0: Sebenarnya adanya lembaga sanggar itu bisa menampung yang berbakat kan sebenarnya. Nggak mesti semua orang seni itu, enggak. Karena orang yang berbakat seni itu bagaikan orang 1001, susah carinya tuh.
1: Dalam 1000 orang ada satu gitu bang ya?
0: Ada satu.
1: Oke.
0: Ya, enggak, kita seperti hotspot main bola. Dia ada kenikmatan diri dia. Contoh seperti orang sastrawan, dia main individu dia. Dia lantaran udah banyak membaca buku, udah banyak bahan dia. Untuk berkarya, berpuisi, sastra. Baru-baru ini kan tahu kan beritanya tuh, PTN.
1: Oh iya, iya tahu bang, tahu.
0: Itu kan orang tuh kok bisa ya, saya kagum juga. Rupanya orang tuh kutu buku. Kita ya tuh, memang orang kutu buku gak bisa lawan. Kok banyak ilmu dia.
1: Iya, banyak ilmunya bang ya.
0: Banyak ilmunya. Jadi dia eksperimenkan dengan lewat kata-kata sastranya gitu.
1: Betul, betul. Oke. Untuk sanggar seni ini bang, apakah ada dukungan dari pihak pemerintah kah? Atau pihak-pihak lain ini bang? Seperti apa bang?
0: Sebenarnya ada, tinggal kita nggak mau.
1: Itu alasannya kenapa bang?
0: Kita mandiri. Kita udah bisa mandiri aja udah. Nah kalau bentuknya workshop itu harus memang kita sama pemerintah. Nah kalau berkarya sendiri ya mandiri aja, ada yang pesan lukis.
1: Gitu.
0: Ya kan?
1: Oh, iya iya.
0: Iya tinggal apa pesannya di mana di dinding apa di rumahnya banyak tuh sering tuh. Terus ya dapat uang kan gitu. Nah kalau kita wadahnya wadah pendidikan, harapnya ya harus pakai lembaga.
1: Oke okay, betul.
0: Nah kita ajukan kiranya ke kementerian ya kan. Jadi kita kadang-kadang kadang-kadang kalau kami nggak direspon orang seniman ini kami diajak orang luar pun bermain yang sering. Artinya kami nggak di sini berkarya, nggak di sini ya terbang mana kawan-kawan nih.
1: Ini karena sifatnya tadi mandiri ya bang ya.
0: Nggak mandiri aja. Apa yang pusing nyalahkan pemerintahan aja, jangan salahkan pemerintahan, kenapa nggak diminta? Ya minta lah, pasti ada masalahnya nggak diminta. Lucu bang ya, lucu ya.
1: Oke, bang Irun, cita-cita terbesar untuk sanggar seni lisik ke depan ini apa bang?
0: Ya itu tadi harapan kita benahi lagi legalitas lembaga kita karena pindah tempat udah berapa tahun itu kan dari 23 sampai 2026 hari ini. Udah berapa tahun itu?
1: 3 tahun bang, 2023 bang kan?
0: 2003.
1: Oh 2003, 13 tahun mungkin ya.
0: 2006 hari ini.
1: 2003, 2023, 10 tahun ya. Nah, sekitar 16 tahun mungkin ya Bang ya. Kita hitung lagi nanti.
0: 23. Itu dia. Jadi dengan adanya seperti ini RRI mau mengajak masih banyak kawan kita yang mau. Ada lebih hebat joker juga nih, minum nemanin kita lagi.
1: Oke Bang, mungkin bisa untuk apa kedepannya nanti kita apa sharing laut belakang ya Bang ya.
0: Ya, yang kami bahas hari ini adalah artinya kita diskusinya pernah nggak pahlawan nasional muncul dari mana pahlawan? Disebut pahlawan nasional mana orangnya? Dari Gayo.
1: Amandimo.
0: Yang tahu Amandimo, sejarah Amandimo gimana? Yang lain mana? Yang lain mana?
1: Oke.
0: Nah, ini yang perlu kita ini ada adik-adik kita di sini memang udah hebat-hebat lah kan. Bisa kan? Dah. Jadi dia merumuskan bagaimana membuat buku. Buku yang dibuat tentunya itu pun lewat lembaga.
1: Iya.
0: Yeah. Ya sendirilah kan gitu. Artinya enggak bisa sendirian lewat lembaga.
1: Iya, yeah, betul-betul. Ya. Oke, Bang Irun, mungkin terakhir nih Bang Irun ya. Mungkin ada pesan Bang Irun, pesan untuk masyarakat atau ini khususnya untuk generasi muda Gayo nih Bang Irun agar semakin bangga terhadap seni dan budaya untuk di daerah kita, Bang. Silakan, Bang.
0: Terima kasih kasih kesempatannya. Yang terakhir adalah pesannya ini untuk para pemuda. Jangan sampai budaya kita dimanfaatkan orang untuk menjadi bisnisnya.
1: Iya.
0: Contoh, ornamen itu kerawang, kerawang Gayo itu orang hari ini capraknya, habis itu dia printer, dia buat sablon, buat dia jual sama kita. Sementara kita punya barang.
1: Betul.
0: Ini, jadi ambillah kesempatan budaya kita pertahankan, tentunya dengan mempertahankan mau belajar. Mendalami ilmu-ilmu secara kulturnya, budayanya apa. Karena arahannya beda masing-masing bakat ini. Ada sebagian ke didong arahnya, arah kosa, arah tadi, sebagian kecilnya cuma seni rupa itu.
1: Bagian gitu Bang ya? Nah,
0: bagian itu kayak tadi, 1001 orang, itulah cari orang seniman.
1: Iya. Yeah.
0: Kiranya penggantinya itu kita carinya lagi. Nah kalau nggak ada pengkaderannya itu susah. Itu harapan kita sama masyarakat Gayo.
1: Oke. Berarti sanggar seni lisik ya, betul ya Bang ya? Di Aceh Tengah ini sudah berkarya selama berapa tahun tadi Bang? 23 ya?
0: 23 tahun.
1: Oke, dan mudah-mudahan untuk generasi muda khususnya apa ya anak-anak Gayo Aceh Tengah gitu ya Bang ya, untuk tetap bisa membudayakan seni dari daerahnya ya Bang ya.
0: Iya.
1: Oke, Bang Irun terima kasih untuk waktu dan ilmunya di malam ini Bang. Mungkin lain kali bisa kita lanjutkan dengan tema yang lain lagi gitu ya Bang ya.
0: Oke, Mbak Yanti.
1: Oke, Bang Irun. Terima kasih, Bang Irun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar. Terima kasih juga ya kami ucapkan kepada pendengar Plus 1 RRI Takengon yang juga ikut mendengarkan gitu ya. Dan semoga Sanggar Seni Lisik terus berkarya dan menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga warisan seni rupa Gayo agar tetap lestari pendengar. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon yang telah menyimak Ruang Komunitas malam ini. Saya Yati pamit undur diri dari Dialog Ruang Komunitas. Sampai bertemu di Ruang Komunitas berikutnya. Selamat malam dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ya baik pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda. Dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu barangkali ataupun untuk apa titip-titip salam gitu boleh ya. Langsung di line telepon kami di 08216585 4676 dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 08527082572. Dan pendengar sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Yati.
0: Oke, Bang Joy ya?
1: Hah?
0: Bang Bayu, apa Bang Joy?
1: Airnya.
0: Oke, Bang Bayu, sehat Bang Bayu?
1: Ya, Bang Joy, Bang.
0: Oh, Bang Joy, Bang Bayu, yang betul yang mana lah ini?
1: Yang di Pondok Sayur, Joy Ponsel.
0: Oke, Bang Joy Ponsel. Ponsel.
1: Iya, betul, 100.
0: Oh, tadi betul padahal Hati bilang.
1: Iya, tadi Bang Bayu itu kurang 100, ini yang 100-nya Bang Joy.
0: Tadi Hati udah bilang pertama Bang, apa, Bang Joy. Habis itu, Oke lah, siap Bang Joy. Gimana nih Bang?
1: Apanya gimana?
0: Mau request dulu kah? Atau mau salam-salam dulu gitu kan?
1: Salam-salamnya untuk semuanya, untuk Mbak Yati yang bertugas, bekerja selalu. Untuk semua penyiar bekerja selalu. Dan pula untuk Bapak Pembina kita, Bapak Imam Taufik. Semoga saya selalu dia di Takengon kan.
0: Oke.
1: Dan untuk semua pendengar RI Takengon Buana Sejarah dan yang lagi monitor radio kesarannya, semoga saya selalu mereka Mbak Yati.
0: Oke, siap.
1: Cuaca di Pondok Sayur hujan gerimis ya.
0: Gerimis ya Bang ya?
1: Gerimis deras nih, sebesar gerimisnya, tapi nggak deras sekali.
0: Tapi kalau di kalau apa jalan basah ya Bang ya?
1: Enggak, pakai payung nggak basah tapi.
0: Kalau pakai payung nggak basah Bang Joy ya? Gitu.
1: Apalagi pakai mobil kering bareng kita.
0: Iya, betul betul betul. Itu 100 juga untuk Bang Joy.
1: Iya, harus request lagu ya.
0: Silakan Bang Joy.
1: Request lagu dari Ahmad Albar ya.
0: Judulnya Bang?
1: Judulnya Alam dan Penguasa.
0: Alam dan Alam dan?
1: Alam dan Penguasa.
0: Oke, Alam dan Penguasa. Ini versi AI kah juga ini Bang?
1: Yang saya suka itu originalnya dia.
0: Oke, ori ya?
1: Iya, original. Kalau AI dia banyak di liriknya banyak diubah-ubah kan.
0: Okay,
1: gak enak siap. Kita dengar.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya terima kasih Mbak Yati ya.
0: Oke Bang Joy, ya, terima kasih juga untuk Bang Joy sudah bergabung ya.
1: Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Joy seputaran Pondok Sayur juga apa sudah bergabung ya. Salam untuk semua pendengar katanya tadi. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yati.
0: Oke, sehat kamu ya?
2: Sehat, Kak Yati. Orang Sirasir tetap sehat, aman, sejahtera. Semangat, semangat semuanya, Kak Yati. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, siap. apa ya, mau nanya apa ya Kak Amoy ya? Kayaknya Yati tanya lagu aja terus Kak Amoy ya. Soalnya takutnya nanti gak sempat keputar gitu kan?
2: Kayati gini.
0: Apa tuh Kak?
2: Kak Amoy dompetnya tebal itu. Nanyain.
0: Gak berani Yati nanya dompet.
2: Apa ringan, udah kering.
0: Gak berani Yati nanya dompet Kak Amoy.
2: Kak Amoy biasa saja. Yang penting semangat, happy. Okay. Ada duit, gak ada duit, itu semangat. Jangan lupa bahagia, kata Bang Cibru sana.
0: Oke, okay. Rupanya gimana Kak Amoy, apa kondisi dompetnya? Kayaknya lagi tebal Kak Amoy ya, maka...
2: Dompetnya? Kayaknya, apa itu?
0: Apa tuh?
2: Sedang-sedang.
0: Oke, okay, sedang-sedang ya, gak kering, gak basah ya?
2: Iya, gak kering, gak basah, gak ingan, gak berat.
0: Oke, okay. Siap syukuri aja.
2: Kayati, saya lagunya Kayati.
0: Apa tuh Kak?
2: Dari Arif. Berharap selalu bersama.
0: Arif, Kamoy, Arif. Berharap selalu bersama ya kak ya?
2: Iya Kati. Ntar lagi Kati kan, ini kan lagu Batak kan ntar lagi kan?
0: Betul.
2: Itu anu aja.
0: Apa
2: tuh? Arawatulu, tulu, watulu, hehe.
0: Oke, siap.
2: Itu kok anu judulnya, Arawatulu, tulu, watulu.
0: Biasa kalaupun bukan ini judulnya, tapi kita masukin penggalan lagunya, keluar terus dia kak.
2: Pokoknya tulu-tulu lah gitu.
0: Ya, pokoknya ada tulu-tulunya gak?
2: Iya. Salam-salamnya ke Kak Yati dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas Kak Yati.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Kak.
2: Dan tak lupa pula untuk para penggemar-penggemar RRI Kak Yati. Sudah banyak kali penggemar-penggemar radio RRI Kak Yati. Dan ya, untuk para pendengar-pendengarnya juga Kak Yati dimanapun berada.
0: Amin.
2: Terakhir Kak Yati, biar cepat ke dari A sampai J. Salam lewat udara semuanya Kak Yati.
0: Siap.
2: Dari Sabang sampai Maroke Kak Yati. Lanjut perjuangan Kak Yati. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak Amoy, kita lanjutkan sampai selesai ya Kak Amoy ya. Oke, baik pendengar, langsung ya kami hadirkan lagu. Apa ya, ini Ahmad Albar ya, Alam dan Penguasa. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, saat lagi ya setelah yang satu ini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Spotify for Yay Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya. Dan akan kami bacakan pesan WhatsApp dari Nanda Wahyudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Nanda. Ini Nanda Wahyudi, pendengar lama dari Jerata, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Mau salam-salam buat pendengar Radio RRI Takengon semua, semoga sehat selalu dan semoga terhibur. Buat kakak selamat bertugas, jangan lupa ngopi dan makan snack. Requestnya dari Nanu, judulnya Sampai Kau Mati. Sampai Ku Mati, putarkan ya kak. Oke siap, insyaallah kami putarkan setelah ini ya. Dan untuk Bang Nanda Wahyudi, ditunggu lagunya. Ya pendengar, sudah bergabung juga Bang Mus simpang balik pendengar ya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Bang Mus. Senja luruh di kaki langit, malam berkabut hujan intik-intik, rembulan enggan menampakkan wujudnya hingga membuat malam sangat gelap sunyi mencekam. Hanya suara jangkrik yang meringis-ringis kedengaran yang menyerupai musik malam sehingga menggugah perasaanku ingin mendengar sebuah lagu dari Bob Rizal. Oke siap Bang Mus, biar enggak dengerin jangkrik lagi gitu Bang Mus ya, kami hadirkan lagu Bob Rizal, Selamat Jalan Cinta. Salam buat semua, buat kakak selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita tentang kekuatan dan ketabahan. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Betul sekali Bang Mus. Yeti setuju 100% untuk Bang Mus. Ya, pendengar langsung saja ya, kami akan Sampai Ku Mati dari Nano dan dilanjutkan dengan Selamat Jalan Cinta dari Bob Rizal. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon setelah lagu ini pendengar.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya baik pendengar, kita lanjutkan ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga nanti pada pukul 22 pendengar ya, akan kita lanjutkan dengan musik tradisional dan budaya Mujuah-juah, akan kami hadirkan lagu Batak di ruang dengar Anda. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Salam Kayati, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siap Mas Boy ya.
1: Iya, bet 100 untuk Kayati.
0: Oke, sehat ya Mas Boy ya.
1: Alhamdulillah sehat Kayati.
0: Di sana gimana Mas Boy, hujan?
1: Cuaca cerah nih Kayati. Mendung-mendung panjang Kayati, mau-mau kan enggak. Jadi
0: ada bisikan di belakang ya Mas Boy ya, mendung-mendung manja katanya ya. Oke. Kalau di Takengon udah hujan ini Mas Boy.
1: Kemarin dulu pun hujan Kak, hari apa? Hari Minggu tuh kagak?
0: Betul. Hari Minggu sore itu Mas Boy ya.
1: Iya.
0: Oke lah, nggak apa-apa kan, kita selama berapa minggu kemarin kering terus ya Mas Boy ya, kemarau gitu kan. Kita juga perlu hujan. Oke, siap Mas Boy. Gimana untuk salam-salam dulu kah atau langsung request lagu nih Mas Boy?
1: Salamnya buat Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Buat Bunda Ana, Kak ya, Kak Selvi, Kak Nur, Bang Ari, Bang Budi, Bang Fajri, iya. Bang Sultan, Kak Merona di Kak Piala di Makassar, Bang Merona di Medan. Itu aja Kak.
0: Oke, siap.
1: Semua pendengar RRI semua Kak ya.
0: Baik Mas Boy. Lagunya Mas Boy?
1: Lagunya sudah menjadi suratan sudah menjadi suratan ya.
0: Sudah menjadi suratan. Nah, ya penyanyinya siapa Mas Boy?
1: Yang penyanyinya antara Rati Purwasi Kak.
0: Oh, iya Rati
1: Purwasi. Lama Kak. Lagu daerahnya lagu apa Kak?
0: Malam ini di lagu Batak.
1: Biring-biring aja Kak.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum, terima kasih Kak.
0: Waalaikumsalam Mas Boy. Terima kasih juga untuk Mas Boy yang sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini ya. Dan untuk Mas Boy ditunggu untuk lagunya ya. Pendengar, satu pesan lagi ya dari Bang Muhlis di Kemili. Lagu Ayat-Ayat Cinta dari Rosa katanya. Terus lagu Bataknya Sai Anjumaau dari Victor Hutabara. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali untuk Bang Muhlis yang ada di seputaran Kemili ya Bang Muhlis ya. Sudah bergabung bersama kami juga dalam program Ruang Rindu. Request lagu juga gitu dan

0: Ya, pendengar, sembari kami apa ya, susunkan lagu ya. Tadi belum sempat susunkan lagu, kami temani dulu satu penelpon lagi. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Yati.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, Bang?
1: Ini dengan Bang Amirun ini.
0: Oh, Bang Amirun. Lama
1: tak bersua, Bang. Di Bang Balik ini.
0: Gimana?
1: Bang Amirun di Bang Balik ini.
0: Bang Amirun. Kok ketawa, Bang?
1: Iya, karena kan ngarang kirain lupa bener, karena bener-bener lupa. Jadi Bayu ini gak?
0: Kan, Bang Bayu ini. Ini Bang Bayu apa Bang Amirun?
1: Enggak. Bang Bayu ini.
0: Iya, bukan Bang Amirun ini.
1: Bukan. Salah kalau Bang Amirun, Bang Bayu yang bener.
0: Oke. Sehat ya Bang Bayu ya?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Hujan di Simpang Balik, Bang Bayu?
1: Ini gerimis manja ini.
0: Gerimis juga Bang ya? Sama kayak di... Iya, iya. Apa? Mas Boy, Meria Jaya.
1: Iya. Ini gak sempat request lagu nih, Mbak. Ini lagunya untuk Mas Boy aja lah. Karena kan dari ujung acara, yang penting salam-salamnya buat teman-teman RRI aja kan, buat Mbak Yatinya.
0: Iya.
1: Semoga sehat, jangan lupa ngopi, sampai selesai acara dan gak ngantuk nantinya.
0: Oke, siap.
1: Oke, selamat tinggal Mbak Yati.
0: Oke, selamat malam juga. Selamat beristirahat juga gitu ya Bang Bayu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kami hadirkan lagu apa ya ini ya, sudah menjadi suratan.

0: kejap.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Selamat malam pendengar yang masih kami ucapkan ya. Dan masih bersama Yati di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz. Ya pendengar, untuk saat ini ya, kita di program budaya, seni, tari, dan tortor Batak pendengar. Dan pendengar, setelah ulasan ini akan kami hadirkan lagu-lagu Batak di ruang dengar Anda gitu ya. Pendengar, mungkin selama beberapa menit ke depan pendengar ya, kita akan mengulas salah satu kekayaan budaya Indonesia yang hingga kini masih lestari pendengar, yaitu seni, tari, dan tortor Batak. Banyak orang mengira tortor hanyalah tarian biasa pendengar, padahal di balik gerakan terdapat makna, doa, dan penghormatan hingga ungkapan rasa syukur yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Batak pendengar. Dan pendengar, mari kita mengenal lebih dekat ya, sedikit mungkin gitu ya, warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Batak ini. Sebenarnya apa sih tortor itu ya pendengar ya? Kata tortor berasal dari bahasa Batak yang berarti tari atau gerakan yang dilakukan secara berirama mengikuti alunan musik tradisional. Namun, berbeda dengan tarian modern yang lebih menonjolkan keindahan gerak, tortor justru menjadi media komunikasi pendengar. Dahulu, masyarakat Batak percaya bahwa melalui tortor seseorang dapat menyampaikan rasa hormat kepada orang tua, menyambut tamu, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan hingga mempererat hubungan keluarga. Gerakannya memang terlihat sederhana pendengar, didominasi gerakan tangan, bahu, badan, serta langkah kaki yang perlahan mengikuti irama. Tapi justru kesederhanaan itulah yang memiliki makna mendalam. Dalam adat Batak, tidak semua orang dapat menari sembarangan. Ada aturan mengenai posisi, urutan, hingga siapa yang boleh menari terlebih dahulu sesuai dengan tata adat. Karena itu pendengar, tortor bukan hanya seni pertunjukan ya, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial masyarakat Batak. Pendengar, ada fakta menarik nih. Tahukah Anda gitu ya, tortor telah ada sejak ratusan tahun lalu dan terus berkembang mengikuti zaman. Namun nilai adat yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan pendengar, walaupun ratusan tahun lalu pendengar ya, dan tetap masih dibudayakan oleh masyarakat Batak hingga saat ini.
1: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
2: Karongas siap balige, tarutung lagu boti persea, naeng manuk tornina nasida, atok permusik nami, baik kamu maju lagu, sinanggar tullo, bye musikee.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu Batak pendengar ya. Apa tadi ya judulnya? Sinangkar Tulo dan juga Biring-Biring pendengar ya. Dan pendengar, Bang Mus kembali bergabung melalui WhatsApp. Kami bacakan pesan dari Bang Mus pendengar ya. Hadir lagi kakak mau request lagu dari Betaria Sonata, Eme Ni Simbolon. Terima kasih sebelumnya kak. Terima kasih kembali untuk Bang Mus yang bergabung kembali gitu ya. Dan ditunggu untuk lagunya Eme Ni Simbolon dari Betaria Sonata. Ya pendengar, kita lanjutkan untuk ulasan kita malam hari ini pendengar ya, terkait seni tari dan tortor Batak pendengar ya. Dan pendengar, sebuah tortor tidak akan lengkap tanpa musik tradisional yang disebut gondang Batak. Gondang merupakan perpaduan berbagai alat musik tradisional seperti gondang atau gendang Batak pendengar, ogung atau gong, seruni, hesek, garantung. Irama gondang menjadi penuntun gerakan para penari. Setiap bunyi memiliki pesan tersendiri. Kadang terdengar lembut sebagai ungkapan syukur, kadang pula terdengar lebih cepat ya saat nuansa pesta berlangsung meriah. Musik dan tari dalam budaya Batak tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi sehingga menghasilkan pertunjukan yang syarat makna. Bahkan hingga sekarang pendengar, gondang masih dimainkan dalam berbagai acara adat maupun festival budaya. Ya pendengar, ternyata tortor memiliki berbagai jenis sesuai dengan acara adatnya pendengar. Yang pertama ada tortor somba, yaitu merupakan tarian penghormatan kepada orang tua maupun tamu yang dihormati. Yang kedua ada tortor pangurason, yaitu dilakukan sebagai simbol penyucian atau membersihkan tempat sebelum acara adat dimulai. Yang ketiga ada tortor tunggal panaluan, biasanya berkaitan dengan ritual adat pada masa lampau pendengar ya, dan ada juga tortor pada pesta pernikahan. Ini jenis yang paling sering kita lihat nih pendengar. Semua anggota keluarga ikut menari sebagai simbol kebersamaan, sukacita, dan doa bagi kedua mempelai. Saat tortor berlangsung, biasanya keluarga juga memberikan ulos kepada pihak tertentu sebagai lambang kasih sayang dan berkat. Karena itu, tortor selalu menghadirkan suasana hangat dan penuh kekeluargaan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, masih di program musik tradisional dan budaya untuk malam ini kita di Budaya Batak pendengar ya. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu Batak di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan di Dong Gayo.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

no, no, no.

0: This.
1: Why?

0: Wayo urung daun biasa.
1: Hoya, hoya ujang arita. Wayo daek ari ukan. Sara rombongan. Wayo

0: Ucang Arita. Kedua ada Wayo memberi himbauan hancur ketertiban. Wayo kurang jaga-jaga, hoya hoya ku panitia. Wayo dijaga keamanan, karena itu lawan mau juah mata.
1: Hoya hoya Arita, hoya rombak bersusun, oh bebas rumbun. Wayo kurnawan biasa.
0: Hoya hoya ini Arita, wayo mukelok Wayo, ini.

Maria.

Thank you.

kata, oleh aja mamu tua, ibangin dorangun ni.

Rajutan.

Om Adi Tabu Jam Masih Ali Pamiri

Prima di tutto.

sonar.

Por amor.

Santanku pun rupa nurhalia.

Se vou ponto Ganti kelop nisi si nerni posisi

tomara

Oh.

belahi jegei kero berperana. Karena lawan berdi dong sarawaku main kolopsi taring ni merapa.

Oh, yeah.

Pemadam. Is

难上难，日日母难攻。

setiap yang bersalah, walaupun kesalahan itu datang bertubi-tubi. Tiadalah manusia yang sempurna, karena manusia diciptakan olehnya memang mempunyai kealpaan. Manusia yang derajatnya di atasku dan mulia, maka aku ikuti kebenarannya, karena kebenaran itu harus diikuti. Adapun yang sebanding denganku, apabila ia bersalah, aku pahami dan tetap aku hormati. Karena sesungguhnya hormat dan santun itu adalah bijaksana.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Ringbaraya. Sekali di udara, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026 dari Jalan Abdul Wahab Takengon. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap berdiri.

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Ala yura'unan nas yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina bayna dhalik

عليهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن

Pro 1 RRI Takekon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Ya, kumandang ajan subuh ya, kita sudah dengarkan bersama live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Ini lanjut terus untuk temani kebersamaan kita dengan ragam pilihan lagu-lagu religi yang juga masih akan hadir untuk pagi ini menemani kebersamaan kita. Kita juga nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua, Pro 1 RRI Takengon. Untuk temani kebersamaan kita juga masih terus lanjut, ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu religi lainnya. Kita juga nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Ada opik, ya maksud kami pendengar, ada wali dengan kai hijrah yang akan hadir, dan semangat untuk semuanya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita akan dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Mungkin beliau berhalangan, insya Allah akan kita lanjutkan untuk besok pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, mohon maaf untuk ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Sepertinya untuk penceramahnya tidak hadir, sehingga nantinya kita akan berlanjut ya untuk Rabu Berkah yang akan kembali hadir dan kita ikuti. Dan untuk Anda tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut untuk kita akan ikuti Safari Subuh Rabu Berkah. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

Jalur Kupingan. Kemudian Bapak Sekretar YN serta para ulama, tokoh masyarakat, kita jamaah masjid Al-Mukmin Kampung Mula yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Jadinya ada manfaatnya di masjid ini untuk mengawal kegiatan dan subuh berjamaah. Selamat salam dari kita sampaikan kepada Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama mungkin kami ingin memperkenalkan diri sebagai warga baru di Aceh Tengah ini. Nama kami Rudi Haryanto. Kebetulan tadi mendapat amanah untuk menggantikan Bapak Kadir Mas Hasmita yang menjadi sebelumnya menyambil mulai dari satu kemarin bagi masyarakat yang berjabatan di Korem 11 Jawaan. Kami mewakili Kodim Besar Kodim 01 Mangkal Tengah mendapatkan informasi tingginya pada IAIN Hatimol dan panitia yang telah menggagas hari suci ini. Bagi kami dari TNS Pusat Podium, kegiatan hari ini cerminan belum jadi motto buat kami juga bersama rakyat mengabdinya hati. Karena kekuatan sebuah bangsa bukan hanya diukur dari alutsista yang ada, namun dapat diukur juga dari bagaimana seberapa kuat iman dan kekuatan masyarakat, dan itu dimulai dari masjid. Melalui kegiatan selama sekitar subuh dan kegiatan ini, kami berharap masjid bisa semakin makmur, dan hanya pada saat ada kegiatan ini masjid teramai, tapi harapannya setiap harinya bisa masjid terisi penuh. Sehingga kekompakan ataupun kesatuan Islam di Aceh ini selalu terjaga. Solidaritas antara TNI, Polri, pemerintah, akademisi, ulama dan masyarakat dengan semakin solid, maka insya Allah kita yang disampaikan dari Pulau Polres, Kamtibmas pasti terjaga. Kami dari Kepolisian Nasional siap bersinergi mendukung penuh setiap kegiatan positif yang ada di wilayah. Para pemirsa kami juga siap hadir di tengah masyarakat memberikan masukan solusi di seluruh masyarakat mengenai keluhan-keluhan apa yang menjadi harapan kedepannya, jadi menyambung inspirasi dari bawah. Dengan subuh berjamaah, maka kita memulai hari ini yang sujud. Insya Allah, diakhiri dengan berkah. Akhirnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan sikap kami yang kurang berkenan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta salawat kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama-sama kita hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam dari Universitas Suri dan Jalan Sipita Sakademi yang kami hadiri pada kesempatan pagi yang kita berhasil ini. Bapak Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Sejang Kedua Suruh Kota, Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Masuk Kita Jalan, Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekretaris, Pak Asisten Masuk Kita Jalan Pemerintah Daerah yang berhadir, dan yang bersama-sama kami ada juga kebetulan tadi dan kita bersama-sama mendengarkan pesan lima sekaligus berkenaan sehingga dari Bapak Tani Pemotor-Pemotoran Kami Masuk Jajaran yang berkali di dalam kesempatan ini bersama pemerintah daerah dan masyarakat Bapak Tani kami sampaikan kembali dengan adat-adat yang sama bertugas di Jajaran ini Mewakili Bapak Kapolres hasil dengan Masjidah Suruh Jajaran para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para camat, para kepala sekolah dan kepala madrasah, para pemimpin agama, seluruh jajaran kaum muslimin dan kaum muslimat Inggris yang sebenarnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kampung Mong hari ini adalah merupakan salah satu kampung yang majemuk. Kampung yang begitu padat dengan masyarakatnya dan berada di area lintas dan nasional, sehingga kita mengetahui di sini ada dua masjid besar, satu masjid Sabilillah yang berada di samping jalan nasional dan satu lagi adalah Masjid Al-Mu'min. Bagaimana tadi pesan-pesan dari Bapak Dandi bahwa dengan keberadaan masjid ini mudah-mudahan dapat mencerminkan masyarakat yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan siang-siangnya agama Allah di tengah masyarakat. Meskipun dengan kondisi yang aku mengalami terbuka dan para penduduk dan masyarakat yang baru lahir di tengah-tengah masyarakat Kampung Mongar ini kiranya menjadi sebuah kekuatan baru dalam rangka menghidupkan syiar kemampuan dengan masyarakat Kampung Mongar. Tadi bersama-sama terdengar dari Bapak Ketua BKM Anak ini dan Bapak Ketua Masjid ini, ya, ini mewakili memang beda kurun masjid Sabilillah tanpa 5 ekor kecepatan dalam pembangunan ini. Nah, insya Allah kasih Bapak Ketua BKM dan masyarakat sudah hadir, silakan disampaikan ke pemerintah daerah di tingkat macam tertulis Bapak Majid Jenami Sekretaris Spektrumat Wakili Owe Jelmas ini ditugaskan seluruh ini Pak. Sejak menuntut waktu salah kita yang memberikan sedikit rekomendasi sebagai catatan tata tertib bahwa yang seperti ini adalah simpati esedentir yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau gue mau tahu bagaimana, kalau gue dulu, ya, kehidupan. Ibu-ibu, masyarakat dari usia terakhir ini membutuhkan proses. Jadi salah kesini masa yang akan datang juga akan kita berikan perhatian karena masih terlalu hilang dan menjerok dilakukan perhatian dalam rangka pencapaian visi dan misi yang juga akan membutuhkan sarana prasarana ibadah bagi masyarakat di belakang dan ini saja sudah berusaha dalam mari bersama-sama kita mendengarkan kausiah dengan tidak disampaikan oleh Ibu Guru itu sebagai disamanya dalam pemerintah daerah dengan tahun ini berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibadah-ibadah, perintah-perintah yang diperintahkan dari kita hidup dan Allah kepada kita sebagai seorang muslim dan muslim. Selamat datang kepada dengan Allah dan Rasul tambah selalu suri tauladan kita semua, sumber inspirasi bagi kita dalam mengarungi kehidupan dan bergerak pagi. Makna fana ini adalah tidak datang. Makna fana ini adalah tidak datang. Tadi subuh, sebelum subuh ini, dari jam 3 kira pertengahan jam 12 tadi hujan. Terkadang kita akan subuh ini nampak-nampaknya tidak akan bisa berhadir dan dalam kegiatan ini. Saya teringat kegiatan subuh berkah

yang dapat survive terus menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan amal-amal yang soleh untuk mendapatkan ridho cinta Allah kepada

diambil dari surat Al-Baqarah. Pribadi-pribadi dari kita mungkin atau di luar sana yang menganggap bahwa cara beribadahnya, cara dia melaksanakan syariat Islamnya, dia sudah paripurna. Jangan kita pikir bahwa kita yang datang di subuh hari ini dalam keadaan hujan sebelumnya, tapi tetap berhadir untuk melaksanakan kegiatan ini. Kita adalah orang yang paling soleh. Dan sebelumnya sudah disampaikan tentang kita, disampaikan dalam kata kita. Jika kita hanya berharap bahwa amalan kita menjadi modal kita masuk surga, maka tolong berhenti sampai di sini. Karena kita tidak berharap.

Pro 1 RR, Ita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya lanjut tuh kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyalurkan bantuan Menteri Pertanian untuk membangun masjid. Warta berita selanjutnya, maksud kami, warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Lokasi habitat dan zona pangan telah mulai diidentifikasi sebagai langkah awal penggunaan lahan THL. Berikut informasi selengkapnya.
1: WWF Indonesia

0: terus bergerak melakukan restorasi lingkungan pasca bencana dengan melakukan penanaman pohon agroforesti yang berfungsi sebagai barrier alami gajah serta berdampak ekonomi bagi masyarakat. Chief Conservation Officer atau CCO WWF Indonesia, Dewi Lestariani Rizki mengatakan, saat ini juga diupayakan untuk santuari gajah di kawasan Tusam Hutani Lestari atau THL. Hal itu katanya sebagai upaya agar manusia dapat hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah atau meminimalisir terjadinya konflik antara hewan dan manusia.
1: Perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofian bisa jelaskan di PT THL sendiri ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk sanktuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satleknya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam yang menjadi pembatas alam atau nature barrier-nya sendiri.
0: Sementara itu, perwakilan PT Tusam Hutani Lestari, Sofian Alfaris, mengaku telah berdiskusi bersama WWF Indonesia menyiapkan sedikitnya 21 ribu hektar lahan untuk kawasan konservasi gajah Sumatera. Pihak THL mengatakan telah mengidentifikasi lokasi habitat gajah, zona pangan, dan lainnya yang kemudian akan diterapkan dalam waktu dekat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menyalurkan bantuan Menteri Pertanian untuk pembangunan masjid di daerah tersebut. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah selama 2 hari terakhir terus menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan masjid di berbagai wilayah Kabupaten Benar Meriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar kepada para pengurus masjid. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Kabupaten Benar Meriah pada pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan dana yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian senilai 1 miliar rupiah sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah. Dana bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan maupun renovasi masjid sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan Betan berharap dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengurus masjid untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah ibadah sehingga masyarakat semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ia menambahkan proses penyaluran bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh dana tersalurkan kepada masjid-masjid penerima sesuai dengan amanah yang disampaikan Menteri Pertanian saat kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, mahasiswa Universitas Syekh Kuala Banda Aceh resmi mengakhiri program USK Mengabdi di Desa Agusan Kabupaten Gayolwes. Program tersebut dilakukan sebagai pengabdian sekaligus pendampingan pasca terjadinya bencana hidrometeorologi tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya.
0: Puluhan mahasiswa Universitas Syekh Kuala Banda Aceh akhiri program USK Mengabdi 2026 di Desa Agusan, Kecamatan Blangkejeren, Gayolwes. Selama kegiatan, mahasiswa tidak hanya menjalankan program pengabdian, tetapi juga mendampingi dan berbaur dengan masyarakat yang tengah bangkit pasca bencana hidrometeorologi. Kehadiran para mahasiswa diharapkan mampu memberikan semangat serta dukungan bagi warga terdampak. Bupati Gayolwes Suhaidi menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa atas dedikasi dan kepedulian mereka terhadap masyarakat. Menurutnya, tenaga, waktu, dan ilmu yang dibagikan mahasiswa menjadi dukungan yang sangat berarti, khususnya keluarga yang terdampak bencana, sekaligus menjadi penyemangat dalam proses pemulihan di Desa Agusin. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar paparan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP organisasi perangkat daerah OPD tahun 2026.
4: Pemerintah Aceh Tengah melalui bagian organisasi Sedaka menggelar kegiatan paparan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Organisasi Sedaka Aceh Tengah Muslim. Dalam sambutannya, Muslim menekankan pentingnya implementasi SAKIP sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Sesuai arahan pimpinan daerah, kata Muslim, mengajak agar jajaran pemerintah Aceh Tengah dapat memaksimalkan penerapan SAKIP di lingkungan masing-masing.
5: Adanya paparan dari 3 UPD yang ditunjuk oleh tim SAKIP Kabupaten Aceh Tengah, mudah-mudahan dalam paparan SAKIP yang akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang, paparannya dapat bertanggung jawabkan, dan kita berharap UPD dan perangkat daerah yang lainnya dapat kompak, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sesuai dengan yang kita harapkan.
4: Melalui agenda pemaparan dari OPD yang ditunjuk, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat komitmen, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan seluruh program kerja yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi kemajuan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Pendengar, wujudkan wujudkan satu data Indonesia. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar Deks Penetapan Daftar Data.
4: Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Kominfo menggelar Des Penetapan Daftar Data Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal mengatakan langkah strategis ini dilakukan untuk sinkronisasi dan validasi seluruh data sektoral dari berbagai organisasi perangkat daerah. Tujuannya, kata Kamal, untuk menciptakan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
6: Penetapan daftar data dari masing-masing OPD ini menjadi urgensi tersendiri yang harus kita kejar hari ini dan ke depan. Karena itu, Dinas Kominfo sebagai wali data di Kabupaten Aceh Tengah ini berwajiban untuk mengumpulkan setiap OPD dalam satu des sehingga daftar data itu dapat kita kolek, dapat kita kumpulkan. Data-data yang ini harus kita pastikan benar, kualitasnya terjaga, sehingga nanti akan kita integrasikan dalam satu aplikasi yang diberi nama SAPA atau Satu Pintu Akses Data Kabupaten Aceh Tengah.
4: Dengan adanya keterpaduan data, lanjut Kamal, perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah ke depan akan semakin transparan dan berbasis data yang valid. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar lepas sambut dan DIM 0119 Kabupaten setempat.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar acara lepas sambut Komandan Kodim dan DIM 0119 Bener Meriah dari Letkol Infantri Ahmad Fauji kepada Letkol Febri Adianto di Aula Pendopo Bupati setempat. Acara dihadiri Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar, Wakil Bupati Bener Meriah Armia, unsur Porkopimda, pejabat daerah, serta jajaran TNI Polri. Dalam sambutannya, Letkol Febri Adianto mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Ia menyatakan siap memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat demi menjaga keamanan serta mendukung pembangunan Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, Letkol Infantri Ahmad Fauji menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bener Meriah atas dukungan selama hampir 2 tahun masa tugasnya. Ia menilai koordinasi lintas instansi, khususnya dalam penanganan bencana, berjalan sangat baik berkat kekompakan seluruh unsur di daerah. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar mengucapkan terima kasih kepada Letkol Infantri Ahmad Fauji atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Bener Meriah. Kepada Dandim yang baru, Bupati mengucapkan selamat datang dan berharap sinergi antara TNI, Polri, Forkopimda, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendukung keamanan, persatuan, serta pembangunan daerah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Kapolda Aceh perkuat kemitraan melalui kegiatan dengan insan pers. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga turut membahas kasus curas yang melibatkan seorang oknum polisi. Berikut informasi selengkapnya.
7: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menggelar pertemuan kemitraan bersama insan pers dengan tema mempererat kemitraan Kapolda Aceh dengan insan pers guna mewujudkan informasi yang kredibel, edukatif, dan membangun kepercayaan publik di Gedung Presisi Mapolda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Aceh, Pejabat Utama Polda Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, serta insan pers dari berbagai media cetak, daring, televisi, dan radio di Aceh. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian informasi yang kredibel, berimbang, dan edukatif. Kapolda Aceh juga turut membuka sesi dialog dan tanya-jawab bersama para wartawan. Berbagai isu yang menjadi perhatian publik dibahas dalam forum tersebut, termasuk penanganan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Aceh Selatan dan melibatkan seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Aceh Selatan. Kapolda menjelaskan bahwa oknum polisi tersebut saat ini telah menjalani proses penyidikan.
8: Sementara anggota tersebut sekarang sedang dilakukan proses penyidikan dan nanti kita kenakan kode etik. Penanganan kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh. Tapi sekarang kami hasil dari penyelidikan kami bahwa motifnya di tersangka tadi itu masalah perekonomian, keuangan. Tapi kita masih lakukan pendalaman di dalam lagi, nanti kita akan sampaikan.
7: Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat tindakan oknum anggota Polri tersebut. Ia menegaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan pribadi yang tidak mencerminkan institusi Polri dan berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum. Melalui pertemuan kemitraan ini, Kapolda Aceh berharap hubungan yang baik antara Polri dan insan pers dapat terus terjalin sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat semakin akurat, terpercaya, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar, pembangunan gerai sejumlah gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP hingga kini masih terkendala dengan pembebasan lahan dan keterbatasan ruang, terutama di kawasan padat penduduk.
9: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
10: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah wakaf. Tenda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
9: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofyan melaporkan.

Demikian warta berita RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyalurkan bantuan Menteri Pertanian untuk pembangunan masjid. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, benar.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Baik, pendengar Pol 1 RRI Takengon, kita akan dengarkan info cuaca dan pagi ini akan disampaikan oleh Pak Dedi Ardana dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana ya kabarnya untuk pagi ini Pak?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca di wilayah Tengah Aceh hari ini, Rabu 22 Juli 2026?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi, maksud saya wilayah Tengah ya, untuk edisi tanggal 22 Juli 2026, untuk pagi hari, khususnya wilayah Benar Meriah, kemudian Takengon, serta daerah Gayolues dan daerah Cetinggara, itu kondisinya itu berawan tebal hingga cerah berawan ya, namun nanti menjelang sore, kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan itu terjadi di wilayah Gayolues serta daerah Aceh Tenggara. Kemudian pada saat malam harinya kondisinya itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu rata-rata wilayah tengah itu umumnya berkisar antara 19 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun untuk sore memang ada beberapa potensi pertumbuhan awan CB khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Takengon. Ya, seperti itu.
3: Baik Pak Dedi, berkaitan dengan potensi pertumbuhan awan CB khususnya di wilayah Benar Meriah lah katakan tadi, ini hal-hal yang harus tetap diperhatikan seperti apa Pak?
2: Ya, memang pertumbuhan awan-awan rendah ataupun awan cumulus nimbus ini terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari, khususnya untuk wilayah tengah ya, seperti daerah Benar Meriah dan Takengon. Begitu juga halnya beberapa tempat seperti Gayolues dan Aceh Tenggara juga kami memperkirakan potensi hujan dengan intensitas ringan ini sangat memungkinkan terjadi di wilayah tersebut. Dan adapun himbauannya kepada masyarakat apabila merasakan adanya perubahan yang signifikan seperti daerah terjadinya guntur ataupun badai guntur, untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar.
3: Baik, untuk pantauan titik api sendiri atau titik panas di wilayah Tengah Aceh seperti apa Pak?
2: Iya, untuk pantauan titik panas untuk edisi hari ini bentar ya saya lihat dulu. Ya, untuk pagi ini memang tidak terdapat ya titik panas di seluruh wilayah tengah. Namun untuk wilayah pesisir barat dan selatan ada beberapa titik, khususnya untuk wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Jaya dan daerah Nagan Raya. Serta ada dua titik itu berkisar di daerah Pidijaya ya, kemudian daerah Aceh Utara. Namun untuk edisi hari ini untuk wilayah tengah memang tidak terdapat adanya titik panas ya.
3: Baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca hari ini untuk wilayah Tengah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pol 1 RRI Takengon, demikian info cuaca bersama perakirawan BMKG Aceh sudah disampaikan oleh Pak Dedi Ardana untuk pagi ini. Dan lanjut ya, temani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pol 1 RRI Takengon selanjutnya. Untuk info cuaca, setiap pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat hadir berbagi informasi bagaimana potensi cuaca untuk hari ini dan dapat Anda ikuti kembali besok pagi atau nanti kembali di Kabar Aceh juga akan diinformasikan informasi cuaca secara umum menyeluruh di berbagai wilayah Aceh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kembali kita jumpa untuk program atau informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini, komoditi daging ayam boiler harga eceran minggu lalu Rp28.000 per kilogram. Harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, naik 7,14%. Komoditi daging ayam kampung harga eceran minggu ini Rp90.000 per ekor, stabil. Komoditi daging kerbau harga eceran minggu ini Rp160.000 per kilogram, stabil. Komoditi telur ayam boiler harga eceran minggu lalu Rp1.600 per butir, harga eceran minggu ini Rp1.700 per butir, naik 6,25%. Komoditi telur ayam kampung harga eceran minggu ini Rp63.000 per kilo, stabil. Harga komoditi telur bebek asin harga eceran minggu lalu Rp4.000 per butir, harga eceran minggu ini Rp4.000 per butir, stabil. Komoditi susu balita 1-5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram, harga eceran minggu ini Rp43.000 per kotak, stabil. Komoditi susu bubuk setara dead cow 400 gram, harga eceran minggu ini Rp47.000 per kotak, stabil. Susu kental manis cap bendera 400 gram, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng, stabil. Susu kental manis cap Indomilk 400 gram, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng, stabil. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis hari ini, komoditi daging, telur, dan juga susu. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

23 FM Pulau 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, penahan apa Pak? Penahan apa jadi komisaris?
4: Bukan saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Kera Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Presiden mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya apa? Komunikasi Bapak dikritik katanya.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dada mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
7: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan